0: Pagi Rewind. Kadang
1: tadi pedis mengawak atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah indai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nya mayo tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut are tu kita kena tahu kering nya mayo tanya kan bekeni ngutai tu
1: biasa nem ya sih
2: hanya masih ti are pemanah ya Sam ni kita mai sidak ya sama dengan kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Mas ngau kacari Walter Bana. Mai jam kita pukul 8 minit pagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang kawa pengerap pagi di YFM ke pagi tau peninggal ya. Begulai ngau aku Sam ngau mega Min ke pagi tau. Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi Sam ngau. Selamat pagi mega angge bala peninggal kita ke ni dua pagi Y.
0: Ya, lama tu dah nak bertemu lah Min.
1: Ya, ne. Apa ke komisi gawai.
0: Sudah komisi gawai, pulai gawai, bertemu baru ngau bala peninggal ke pagi tau. Begini ke hari gawai tu Min, permisi gawai.
1: Maya ke pulai komisi gawai ngagai menua Drempu tahun tu kira ke nantu begawai naga Sam. Baru dah harapat ada itu aku sarannya deh. Kira ke pulai bertemu ngau dari sebile ya. Pulai ngau bala pinai bala menyadi bala ne.
0: Kenyak meh. Okey, tahun tu laban ke sampai lama mesti penuh sah menya tadi ne, Min. Kira nyambut pia aja menya tadi ne.
1: Nak nyambut menya kebenar, mana ngintu ke kita.
0: Ya, tang laban ke idar ke pemisi.
1: Idar ke kita itu pemisi. Pulai meh ke menua.
0: Pulai ke menua, nyenguak ke bala bala ya ibu kita di menua dia ne.
1: Ya, lu kita ngenak ke dire ke nak ngurung yang pengawak ke kak kedulo nu ko deh.
0: Penting kena pengawak jangan nemu ambil
1: ya. Ya, nemu ambil ana Sam.
0: Ya. Okey, selamat pagi bala peninggal ke pagi tu. Kami dua Min ke pagi tu. Mai topik dua pagi wai ianya orang ke berkelimat gau batuku atau suah kita ini ngah ne, Min. Nanti kita meda orangnya tadi ngena bajunya aja kasutnya aja. Tahu ke kita ngano ya? Aku nanya di Min.
1: Ngano ya ke?
0: Ngano kerja berjaku kia kita itu.
1: Ne, nanti orangnya berkena ke bajunya.
0: Ya, jaja. Namanya atau kami? Nanti baju bukai ke? Tanjung bukai kini, ke kasur bukai kini. Tahu kini.
1: Tiba aku nak tahu bukannya ada Sam.
0: Ya.
1: Engkau ya berkelimat kita ini. Ya tu berkelimat hari ya segi tahu ke bak peduit kini. Ya bisa kebenar. Uliah Emily-nya kebenar. Tanya tadi yang berkelimat. Engkau ya kak berguna ke duit berdua hari. Nanti kita nak nemu berkeni. Gaya orang bilik aranya nantai pemisik ya. Kadang orang pemisik tu ya segi nantu bergaya ya. Tan duit mayu lah ya berkelimat. Nya okey bertukutnya ya berkelimat. Tapi si Maya ya merek ya. Merek mas nentang untuk bukai.
0: Nanti nuan tu nyambut hari penghantar Min. Nanti nama tu apa tu hai nuan ambil kebandian Min. Apa tu hai nuan
1: nuan nilai udah tanya
0: nuan ngarap ke tadi perfume ke mamar sekali ya meli tanya ne meli namanya selipar ramai keban yang selipar ke namanya kini nama nuan ngano ya atau kena no Min
1: nah kena ba, aja
0: ba ekonomi kita ke dia tau muka kota deh
1: di pedak hari ekonomi kita ke dia tau nya nak Sam kena aja me kita ngai kena berjalan kena berumah ga ama me kena ne
0: adalah ti tanda ngarap me harap ke harap telefon baru tau kini ne
1: kini kita ke madan Sam medak gaya kita ga nanti kita kalau ngarap kita ke kelalu negi kita medak begini gaya belanja kita kita kenang ya guna kita besari-sarinya kepatut kita itu berkelimat ngau duit atau ke belanja mana lagi kita guna duitnya tadi meli utai kenang ya mamat diguna kita lebih lagi ruang bilik kita tau ke nyimpan duit biar apa kita nyimpannya sari hanya berkelimat isi maya kita patut merek kini nyalek kini merek ga kita
0: Baik ke kita ini. Nanti ya, nanti maya kita nya bisi tadi. Nada salah ke kita ini. Ya, ya nanti arti nak berkelimat tu tadi. Ya maya nada pan ya nama tu bisi hati ka meli utai ke nak nitih ke pematu atau ke nak nitih ke baju ya.
1: Nak nitih ke yang besai periwa. Besai ke baik aku ne. Tapi ya.
0: Ya.
1: Ya, mudah kita empu ya.
0: Nak nya orang ke nak berkelimat kata ke kita yang tadi. Jadi nanti batu kuat tu ya layan lagi ne.
1: Kedekut, kedekut tu. Lama kita nya suah ngena jaku kedekut. Ya baku kedekut tu. Kira ke bahasa. Bisi ini teh ke gaya, ini teh ke jaku. Cengau cara kita ngena. Kedekut bersenentang ni. Ti kedekut tu bisi kami te kami madahnya sumit.
0: Sumit.
1: Sumit.
0: Jakau kita dian ni.
1: Sumit. Aku nak nemu kalau anak bala peninggal kita ninggal jako sumit tu. Sumit tu ya pedih amat ke mansut ke duit lah kelebih lagi duit. Lepas maya tu ambil ke bandil tu contoh kita ni ngirup kita tu nak ngirup berkedai ni. Sari tu kita ngirup pergi lah makai tengari lusak kita tu tadi makai berkedai baru makai lemai. Nyutua berlama berbayar ni. Jadi kaban kita kebukainya ya bisa ya duit deh. Tanya tadi kelalu sumit. Nggak jadi ga hanya sebuah sumit. Kalau loke, loke. Sumit menyak aku. Kalau pedih maka nyalek duit. Pedih maka melanya. Nak sekali. Nak kedua kali. Sekali gitu melanya orang apa ya. Nyak hari bak belanja kaku tu. Bak perkara belanja. Nanti bertukut tu. Bisa gini nyebutnya. Berkira ga?
0: Berkira. Nah, bisa orang rumahnya tadi. Berkira ni. Berkira ngorok bukai. Ya bisa. Ya, ya bertukut tu. Ya bisa gini nyak tadi. Tanya tadi. Ya kak. Bak bertukut mimit. Ngau. Okay seminar ngorok bukai tu. Ngau diri sebilik apa. Ya. Kak bertukut. Maya ke bisa tadi. Jadi berkelimat tu. Ya, maya ya bisa ya meli utai kepatut. Tang maya ya kena dain tadi ya nama tu nitih ke utai ke patut dibeli ya kak.
1: Nya aku tadi.
0: Ya, berkelimat ke nya tadi.
1: Ya, berkelimat, berkelimat ke bertukut tu. Ya berkira bas kentang ni utai ke patut eh mansut ke belanja atau ke berkira tu. Ya boleh ke kena kita ba pengawa. Contoh ni aku berbelama suah dek berkira ke nya. Nya berkira ke nya. Ba pengawanya nya contohnya tadi the same. Cara kita ngena ya meh labak ku nak jauh merti ya. Bertukut, berkira, sumit, sumit tu lebih lagi duit. Sekakiah. Sekakiah kak tetibo. Sekakiah mah nya ya kak lelemau na kak mansut ke duit mah ya kak bayar.
0: Tegut na jari.
1: Ya, tegut mah jari nya. Sumit ko kami madahnya.
0: Nya ti tadi ya betul ko tau ke kak berkira. Jadi berkelimat tadi ya tadi nyaga belanja ya.
1: Nyaga belanja.
0: Nanti kadang tadi ya
1: kayak ketegal ya tu sumit aku kayak ketegal ya kedekut
0: aku kayak ketegal ya ketegal ya tadi sumit kau kita ne kau ketegal ya sumit dah ya tu tadi ya nyaga belanja ya bisa bida ne
1: bisa bida topik ke
0: mai topik ke pagi tu hanya bida orang ke berkelimat ngau bertukut tadi ngai kita yang tadi ngumai meda sanoknya ngai di baik kita berjalan ngai di baik sano okay nama ngai ngau kita berjalan lapan ke bertukut kita tak kendari tadi jangan tadi berkelimat ya nyaga belanja ya nang tanya kita ini nang salah namanya nang salah bertemu ngai orangnya nang lalu ngano ya sano nya mayu nama tu lalu tanya ke sano nya kalau bertukut ngoi ampo baju ya ta siti ti nya ja anda nya ya berkelimat segagi baju nya ulih dikena ya sigi sigi nya me dikena ya
1: tante orang sigi rindu ke siti baju nya nya belama ke kena ya the same nya ke ketegal berkelimat ke bertukut nya pengerindu
0: nya nya pengerindu
1: nya sayau ke pengerindu sayau ke kerasa ya.
0: Okey, hanya engkau bala peninggal kita ibisi mengkau penemu berkawal engkau bida antara orang ke berkelimat engkau bertukar tau sama tau meri penemu meh dia neh amin. Okey, tua berinang peninggal dulu berdama macam komen hari peninggal kita itu hari Nelson Nehru ngau Swelin sain mati tua jadi.

0: sekajaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di seranta. Lepas kita beri sedekah ke orang kesuntuk, anang najuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu pemanah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena boleh malas pemanah kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada yang awal. Pada ibu kita yang bergendang ke pengawal kita ini. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang di ubuan hati-hati siru, hati-hati siru, pemanah tetap dibalas ke kemana. Ia adat tidak cerita taro ke kita misil. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah buat sidak. Lepas kita ngerja pemanah buat sidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngebuan penemutin lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anak limpang, anak kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita, kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus, Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemur itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia ku. Tau aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air pada telaganya. Betinya utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkau bagi orang di diari. Harang kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat ini semua. Tuhan berkat kita semua.
1: Okeynya tadi penerang mimit atau ke dikunci kepada Alfred Damu ke bisa nyebut ke berkawal ngau bertuku tadi nih amin nanti nitih ke kuyan tadi berkiramnya tadi nih okey jadi ba komen bala peninggal kita ke ya, kita pagi tau
2: ya, kita ngabas komen bala peninggal kita ke pagi tu ianya hari empale yang repuang ne. Cuma pagi DJ ko ya. Jadi buat empaliang tu nanti kita berkelimat dengan berbelanja penghidup kita lebih lagi selamat. Laban kita takut ngai ke belanja nak cukup datai maya ke terima gaji. Nanti belanja kita nak datai ke ujung bulan tu seh gak? Kuyanya maju mua tebal berutih kibat kanan nanya belanja ngagi orang. Kedekut tu nak maneh di kemuan kita. Nanti kita kalau kedekut kita bisi sigit seruran di kejakuk kurang lebih lagi kita di sebil ya. Orang pun nantu rindu ke kita ti kita ke lalu rangka tau ke kedekut. Mana lagi kita berkelimat hari kita ke rangka tau ke kedekut ya atau penemu peninggal kita ke bah Facebook YFM paling repuang.
1: Paling repuang. Paling
2: repuang
1: ne. Okey atau Rico Juni ne ke pagi tau. Selamat pagi hari satu ngagai seduai ko ya. Hari Nia bakal kau hujan jari tau ko ya. Jadi bida ya ko ya. Berkelimat ngau orang ke batukut kedekut tau ko ya min. Berkelimat tau inya nanti baik ya ko ya dari segi pemakai nak lah bakal ujung bulan segi kak berkelimat mimit mah kita iku ya ngai ke empai labuh buah kabang ku ya nyau habis ke belanja ku ya nyau bakal kita ke berkelimat mimit makai ke namanya berkelimat meh ku ya hanya erti ke nama berkelimat ko ya tadi Mian.
2: Riko Juni ne.
1: Ya, ke pagi tu.
2: Ya meh. Bisa gitu Sam, Johnny ke Juan. Pagi ko ya di DJ Sam ngau DJ Mian. Nada mayu beda berkelimat ngau kedekut ko ya ne. Berkelimat terbagi pasal cara kita nyimat pemakai ngau cara begalau ke utai ngai ke tebasau. Jadi ya kedekut tu lebih lagi ngenang pasal duit ku ya. Ya rak jari serta tusah kak nyalik duit ke orang. Kedekut merik belanja dengan anak bini. Mayuh utai tanya nanti bini anak kak berbelanja. Nanti kena ya nyabung tak ke berjudi ngau birup kaya bisa. Nak yang ngira. Rangkak serta egoistik orang kedekut tu. Hanya penemu Jonika Juan. Jonika Juan.
1: Ya, nyak bida ya tadi ni. Okey, berkelimat. Okey, Serina Senai Janang maka bisi penemu ke pagi tu. Jadi bah penemu ya ko ya orang ke berkelimat tu inya ya ngenyadi ke dalam semua utai hari utai dempak serta duit ringgit. Nama lagi nanti dalam sidak ya sebilia semina ya siko ajak ke gawak ko ya.
2: Ya.
1: Nya semina berkelimat macam tadi. Ya ke
2: menyadi.
1: Ya ke bertukur tu tadi. Inya semina ke ngi ko ya tu ba penemu ya ne. Betuku atau bak ya atau itu orang ke semina kak makai ngurang aja tang ya nak tahu empat yang ianya tadi nama tu di
2: simpan
1: ya
2: betuku tu berkira mia tadi nguya atau galau ya ngurang empat ya kenya itu ianya ne
1: betul aja bak ya atau ke nadai kalau mai orang ngiru kopi semina makai ngurang aja.
2: Ya, kaku tadi sumiat kaku. Ya orang sumiat bagainya. Kalau
1: ngurang tahu
2: sumiat. Ya, nanti ya berkelimat tu baru amat ya. Berkelimat mamat ya begalau deh. Keguna ya du dia hari.
1: Menyadai.
2: Sumiat tu nyak tadi mia kak rarang kak. Tengurang pak ya. Ya, tu nak dibagi, kenyak ya. Orang belanja belama, ya nak belanja, kenyak ya. Contoh.
1: Contohnya ya. Tadi ni, hanya ke orang ke berkelimat, berkelimat, ngau mereka bertukut ni. Okey. Gibisik gede,
2: dia ambil. Gibisik tu dia, Sam Judat Ami. Selamat pagi ku ya Sam ngomian perincian muari sidak ya bersibu sejam ku dah lalu tadi Sam ne selama hari satu keberkat ku ya nanti bak ya tau nadai tentu beda antara berkelimat dengan bertukut laban ti semampai berkenyak bisik utai lebih ya kena lebih ya maya kekurang kena gengau cara berkelimat tu cara ya tu penghidup tu asai baka pendiam manua uleh pagi empat pagi uleh lemai empat lemai nyak meh ku udah tu ngarap kebalannya meh uleh ngubah pendiam kita ke dia tu nyampi ke penghidup sidak meruan ari penghidup ke dia asai ke dia tu sikit di sampi dia min ke kita yang bertanya ne Sam bunyi ku ya tu tadi nanti bajaku bahasa kita ingin jauh kais pagi makan pagi kais petang makan petang ni pemisik kita yang merti ku ya tau
1: ya ya nitih
2: kelimat nitih ke pemisik dirimpo
1: okey nya bida tadi berkelimat ngau betukun tadi jadi nanti kita mendaur tadi mai bekal kini nurun kupis nangga kita bakal ngemaruah kia ne
2: ngumai yang ada duit menya
1: laban yang tadi berkelimat
2: site yang teh baku mai bekal tu pemakai kedebai ke tempo bersih age me
1: ya kak ge makai tai ke dirimpo bisi orang bekenya ne
2: yang ngai makai te ba kedai
1: okey nya meh reti topik kita ke pagi tu okey lagi merindang peninga ke pagi tu tahu terus sanjung komen kita senentang topik kita berkelimat tahu ke betukut nah hari Samuel unyak bungai tumbuh baduri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang berjalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Adai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu Siti Niti Daun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pasar ke kadatai mainnya elak inya yang amat berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu wajak dan yang mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nemuai kakai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu. Berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di

0: Ya, mayu tembawa dari Juni Yaman, siku dari penyanyi ke HBC di Kangau Merindang ba pengerami ngiliang tika ya ba rumah Jewel Nangasan Lubu Antu kena 19 hari bulan 6 tu ilah ne Amin
1: hari 5
0: harap ke bala ke bersemak pendiau meh tahu mereka datai bala mayu lepas ukai semina penyanyi Johnny Aman kita aja bisik mereka penyanyi Mawat dengan mereka Linda ke sama datai Merindang mayanya ilah ne okay, siti hari program ke dekat diatur ujung minggu tu ilah
1: kawam bergulai dengan bala pengurus program hari wifi di Kuching ke
0: bisik mereka datai ngau program atau ke pengerami ni lah ne Min okey jadi lagi ngenang topik tua ke pagi tu orang ke berkelimat ngau orang ke batukut okey jadi tu bisi peninggal kita Silver Angela kenyak meh nama ini selamat pagi yang guys dua iku ya berkelimat tu mana tu ku ya apa penemu ya Min laban orang ke berketau ya nemu ngatur penghidup ya hari semua perkara panjai rundi yang orang ke berkata maya tusah ya bisi duit standby ko ya betul bisi penabat menya tadi
1: penabat ya
0: okey jadi nanti kedekut tau ko ya tau ke betukut tau tau ke tetusah mimit tau ko ya ngai ke tau suah di semua kurang tau ko ya jadi mulut nama tau suah di kerandau ko orang tau ngai ke kita di semua kurang bakal sesano ko ya orang ke berkata selalu mai sponsor tang maya kap mayar tadi ko ya nyuruh bukai ke mayar
1: ya madah ke sponsor ko ya nyuruh bukai ke mayar
0: bukai ke mayar ne
1: ya kalau nyadi bede kenya sem
0: bisi ke mian ne orang ke bekenya ya nama tau nama teguat jari ne teguat ku kita nya ne
1: nya me sumit ka ku tadi lebanya kejarai dikena kita ke ja ku sumit nya ke sumit misai ku kita ke me hari dia tu
0: ya okey tu ini tinggi tu Min selamat pagi agi seduai ku ya hari betuang berkelimat tu ngena belanja ngau pemakai tang betuku tu berkira tu kira mayuh lagi kumai kita yang tadi rangka ku ya rangka
1: berkiranya rangka ya
0: tau ke rangka ku ya tadi
1: rangka
0: nah bising peninggal sikot tadi madah ke ngurang tau dempak ya ne
1: ya jadi ia tu kak berat mat jari
0: ya tadi bawa kang mansut ke ya
1: bawa kang mansut
0: nyap meh
1: nyap meh penemu sikut-sikut kita senentang topik tua pagi tu ianya berkelimat ngau
0: betukut tu tadi ya bisi bidah tadi bidah ya orang ke berkelimat tahu ke betukut
1: ngau betukut tu ya mayo ke plan
0: betul okey jadi harap ke kita sama nemu meh bidahnya tadi neh Amin
1: bidah antara berkelimat ngau betukut tu bayaknya ari sukut duit kini pengawak ke di kerja kini ngau auto ke dikena kini nama-nama meh ke bisik kawa yang ngau berkelimat betukut tu ngambil kita itu oleh mansi utenya meh ni ke mana nya nya ke ambil kita ya kena mana ya kira ke jadi ajar bagi kita lah kalau bagi kita kan pian
0: lagi pan apa jam kita ke dia tu kita sama nemu deh ekonomi kita itu kayaknya tu mana nah ni
1: harga barang dia tu penyo majak nikek ga
0: jadi kita anang irau kurang nanti nyemak kita nya tadi bakal ngena utai ke nak berga bakal orang
1: nak nitih ke tren korea nang awaknya nanti tuan lagi handbag tua mal tak duit nadai nadai ke guna ni orang mana ketua luke mat korea enggak tak kebenar itu berkelimat nyak sitik ke
0: betul baju kini kita nak nadai brand menyukur yang tak branded nadai ngawak lapan kita empu meh nemu bekeni ke pemisik kita empu ya, ne. Lagi nanti kita narai belanja lagi kita empu ke napi penusah okey ya, orang.
1: Betul. Nanti kau nginyaunya pedih mat gak?
0: Okey, hanya meh topik kita ke pagi tu peninggal. Kira ke nak tu nah min ya. Tua buku lain ngau peninggal apa awak dua pagi wai apa awak kebukai lah mai topik ke bukai lebih ke utai ke nang nyadi ba penghidup kita bersari-sari ini.
1: Ya, kalau kita sama berkelimat, nyak ke mana gitu kebenar ya.
0: Betul.
1: Berkelimat bersimpan ke duit belanja ke pendapat kita du di hari.
0: Ya. Maya bisa tadi sekali sekalan tadi uliah agak ni.
1: Uliah agak reward ke rempu tak nak kalau buah korang.
0: Betul. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru peninggal bawa ke bukai, mai topik ke bukai. 9 pagi tu lagi mendiang ke berita udahnya lagi begulai ba awak Y912. Okey, jadi tu lagu ke penudi kena nutup awak 2 pagi Y kita hari Mawat Dayang Bintang. Ya, selamat pagi, bertemu baru peninggal.
1: Bye.

0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fauziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani Kuskop 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengerusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Pengkat ini adalah pengkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati forma tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nuklearnya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
4: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bin Tulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat hari Isnin tu 15 Jun 2026, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana saja kita orang berada. Kini itu mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang baru ajak bangun ya. Mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan ya. Selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bin Tulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Pejabat Meteorologi Bin Tulu untuk perkembangan cuaca hari Isnin. Apapun, terus bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bin Tulu FM.

0: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
1: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi Puan Arma.
2: Selamat pagi.
1: Okey Puan Arma, bagaimana dengan ramalan cuaca pada pagi itu? Silakan.
2: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja ramalan cuaca untuk pagi ni.
1: Okey, terima kasih Puan Arma. Selamat bertugas.
2: Ya, sama-sama kembali.
3: Info cuaca dari Met Bintulu di Bintulu FM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: perbanyak telurnya dah.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan perhatian kepada seluruh warga Bintulu dan sekitarnya, anda dijemput hadir ke Majlis Perasmian Fasiliti Sisa Smart Bintulu Anjuran BDA dan PPWS yang bertemakan Transformasi Pengurusan Sisa Lestari. Dan program ini diadakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pengurusan sisa yang lebih mampan, amalan kita semula serta usaha mengurangkan pembaziran makanan ke arah pembentukan komuniti sifar sisa. Dan majlis ini akan berlangsung pada 16 Jun 2026 iaitu hari Selasa, bermula pada pukul 8.45 pagi bertempat di Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak ataupun PPWS Daerah Bintulu dan Tatau. Dan pelbagai pengisian menarik menanti pengunjung, termasuklah pelancaran fasiliti sisa smart Bintulu, ceramah pengprosesan sisa makanan, perkongsian mengenai pengurusan bahan kitar semula yang betul serta mengenal aplikasi Kita Now. Dan jom sama-sama menyokong usaha zero sisa, zero pembaziran demi kelestarian alam sekitar dan masa depan generasi akan datang. Dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti, kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, untuk di jam yang kedua, hari Isnin, kita ada segmen Irama Dandut untuk di jam yang kedua. Dan dapat pukul 11 pagi nanti, kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. Jadi, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sesuatu kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan mana yang berada di rumah kini tu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, yang tengah memasak, apakah menu kita tengah hari kita orang hari itu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Untuk di jam yang kedua, hari Isnin hari itu, kita ada segmen Irama Dandut untuk kita orang semua. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Mas Idayu dengan lagunya Goyang Bali, membawakan jam 10.30 menit pagi di jam yang kedua. Dan sedikit perkongsian untuk anda, berita baik buat para peniaga kecil dan usahawan mikro, di mana Kerajaan Madani kini menyediakan pembayaran mikro melebihi 5 bilion bagi memantu lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara mengembangkan perniagaan dan meningkatkan taraf hidup. Dan melalui inisiatif ini, usahawan yang layak boleh memohon pembayaran sehingga RM100,000 dengan kadar pembayaran bagi skim terpilih serendah 3% setahun. Dan antara golongan yang mendapat manfaat termasuklah peniaga kecil, wanita belia, pekerja kontraktor kecil, lepasan TVET dan golongan asnaf. Dan permohonan boleh dibuat melalui agensi seperti Tekun Nasional, BSN, MARA, Agrobank, Bank Islam dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari saluran rasmi Kementerian Keuangan Malaysia dan rebutlah peluang ini untuk memajukan perniagaan anda. Okay, itu sedikit perkongsian mengenai pembayaran mikro yang dilakukan oleh Kerajaan Madani untuk membantu usahawan-usahawan kecil dan usahawan mikro. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu Hazamah di mana Amaran Mama, dan juga hiburan untuk kita di jam yang kedua. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 BDL FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi itu. Bagi kita orang yang mendengarkan Rentak 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, jam menunjukkan pukul 10.42 minit pagi dan ingin saya kongsikan sedikit informasi untuk anda semua, di mana ada berita baik untuk kita orang yang minat berkarya dan bergiat dalam industri kreatif. Ya, mungkin kita orang ada idea kreatif ya dan bakat dalam bidang perfilman, itulah peluang yang perlu kita orang rebut, yang mana Kementerian Komunikasi menerusi PINAS kini membuka permohonan dana pemangkin generasi madani dengan peruntukan sebanyak 5 juta bagi menyokong penghasilan karya kreatif anak muda tempatan. Dan permohonan dibuka mulai 1 Jun hingga 30 Jun 2026 dan terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Dan dana ini meliputi penerbitan seperti telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan juga animasi. Dan apa yang paling pentingnya, kandungan yang dihasilkan mestilah menekankan nilai positif seperti pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti perpaduan masyarakat serta menghormati sensitiviti 3R, iaitu agama, kaum dan institut diraja. Dan

0: Di jam yang kedua, kita teruskan bersama dengan lagu ini untuk anda dengan lagu Linda dengan lagunya Mendut yang untuk hiburan kita di jam yang kedua.
1: Itu FM Ceria Bermaklumat.

0: hanya 5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
4: Mendut.

Okey, baik. Bagi yang kita orang yang baru saja mendengarkan kami, terima kasih kami ucapkan kerana memilih Bintulu FM menemani kita orang. Dan jangan lupa di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu kita orang. So, bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. So jangan tukarkan frekuensi radio kita orang, teruskan kesetiaan kita orang bersama dengan kami di Rentas 97.5. Bagi kita orang yang belum follow media sosial kami orang, bolehlah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan boleh follow rapat-rapat iaitu RTM Bintulu untuk kita orang dapatkan informasi terkini daripada kami hendak sampaikan. Terus layan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ditambahina. Hati-hatilah pemandu angyak kan. Ang maklumlah kan. Angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksiden anyap si kan. Anu ulun peng mau bahasa ba ulun mina ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12 tengah hari itu. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bin Tulu FM. Untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. Dan yang mana kita orang yang belum titipkan kiriman salam, ya bolehlah pergi ke Facebook kami orang, iaitu di RTM Bin Tulu. InsyaAllah kami akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Baiklah, kita bacakan menyapa dari rakan-rakan yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Buang Garam di Laut. Salam buat Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Jada, Mumung, Fabian, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Terima kasih DJ, terima kasih juga Andrew EB. Dan juga daripada kita menyapa daripada rakan kita, iaitu Jaiton S. Hai, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Jaiton S. Selamat bersiaran kembali, happy konti, dipermudahkan tugasan kita pagi tu. Salam ceria dari Kuching, terima kasih Jaiton S. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Selamat pagi juga Mas Naroso, semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Pagi tu kami nak dengarkan lagu Tanpa Cinta, istimewa buat hiburan Zara Haji Chi, Leha Lekar, Kamil Azwa, Syafiah, Sharifah, Hanifah, Syekh Akil, Abdul K. Baja, Maswell, Aida Manja, Haji Putih, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Nuri Wi Nuri, Isnin tiba ramai tak suka, Selasa juga nasib dia serupa, kalau Jumaat menjelang tiba pasti ramai tersenyum gembira. Wow, ada pantun daripada Nuri Wi Nuri. Jauh di mata, dekat di hati, selamat pagi katanya. Dan juga daripada Sapian Podin, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Sapian Podin, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bin Tulu FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Rindu Aku Rindu Kamu buat hiburan kita semua. Baiklah, kita bagi hiburan dulu lagu permintaan daripada Andrew EB dengan lagunya Buang Garam di Laut untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bin Tulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan bagi yang anda yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, tengah memasak, tengah menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Robert, Robert Ganjaba Robert. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas pagi Isnin, semoga sehat selalu. Salam kepada semua rakan-rakan di mana juga berada, semoga sehat selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi tu DJ. Oh, panas juga di Bintulu juga. Bintulu pun sama juga, panas. Dan juga daripada Anna Anne Lee, hai DJ, hai juga, selamat menjalankan tugas panas hari dekat dekat Sungai Liuk Balingian. DJ minta pasangkan lagu Iban untuk menghiburkan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook. Tujuh juga buat yang mengenali diri ini, dengan harapan semoga sehat-sehat selalu. Salam rindu, salam manis, manis gula batu. Tujuh buat semua, senyum-senyum selalu, selamat terhibur. Daripada Anna Lee dan juga daripada Ramli Lee, selamat pagi. Selamat pagi juga Ramli Lee, semoga ceria-ceria selalu bersama dengan rakan-rakan pendengar setia Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan Abu, daripada Abu, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi. Saya Abu dari Selangor, minta putarkan lagu Kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Selamat bertugas DJ, terima kasih. Dan juga kita menyapa daripada Flora Ladom, selamat pagi serta selamat bertugas, terima kasih juga Flora Ladom. Dan Nes katanya selamat pagi. Dan juga daripada Dublin K Baja dari Bantu 15, Kuching Serian, selamat bertugas DJ Shah, terima kasih. Minta putarkan lagu daripada Kennedy, Roger dan Dolly, dengan buat hiburan kita semua pada pagi itu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada rakan kita, iaitu Rindu Dalam Sengsara, buat hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, dan membawa kita jam 11.49 minit pagi. Nampaknya sedar tak sedar kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintul FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga

atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sihat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari 1/15/2026. 76,360 titik-titik sebana kebekal dengan konflik jelus sigap. Bisa direkod di Selampur, Malaysia, kenyari tahun 2021 nyentuk ke bulan 5 tok tadi. Tinggu ujung ke pengerugi RM58.7 juta. Menteri Pengeraja Asal Ngau Pemeruan Rampak Menua, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, madah ke konfliknya dan oleh hendak diputar ke Ngau Jampat. Penanggul bakanya Ukai Sebinak Maik Pengerusak Ngagai Utai Tanam Ngau Reta Tengkira tang begat tau ngujung ke orang bakal tau ke bebadi Jawa. Ia madah ke konflik mensia Ngau Jelus Sigau baka kerak, gajah, babi babas remawang Ngau Tapir begat direport ke majak nyadi. Penanggul berkata nyadi ketegal jelus sigak kemajak nadai tempat diau, penduduk hari tanah kemajak degunan dur muka kebun ke berdandang, kelimpah hari pemansang infrastruktur. Pengawak ti negap ke sektor dagang temuai ngau pemansang infrastruktur patut dikerja begulai ngau mensia mayuh. Alih tentu ke peguntung ekonomi sama boleh diasai ke semua raban. Berjaku dibiri sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Chiu Chun Man madah ke mayu bengkah projek diatuk benung di Pejalai ke. Tunjuk kaum projek ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri, projek ngemansang ke kompleks immigration, custom quarantine ngau pengelikun ICQS Sungai Tunjuah, ngau projek ngangkat ke pemanah Spital Miri. Ia madah ke tiap pemansang ke di Perambu dan dikenak ngada ke perengkah guna tip mana lagi, ia keulih nyaga pengelantang rakyat. Ia mansur kerja kutu bab pengerami rumah terbuka malam serumpun miri. Programnya ke diatur upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya diatur bab palan main asal forum miri. Berabang ngaunya ciu madah ke sektor dagang temuai diasai keulih jadi penyungka ekonomi miri. Empat hari sektornya megak ulih terus diasai ke mayuh bengkah sektor bukai beka hotel, orang ti berdagang ke pemakai ngau air irup, sektor pengangkut, penyedia servis ngau orang ke berdagang min. Nyalai bayu macam pengawak mesti dipijalai ke kena ngemansang ke produk dagang temuai yang kebaru, serta negap ke pematak dagang temuai ke undang-undang bisik di miri. Yang kaum pengawak merik nama baru ngagai sekedap palan dagang temuai bakal Taman Buaya yang kedulut subak ke dia tu udah diberi nama baru. Ianya Miri Animal Wonderland. Kelimpah harinya pesaka budaya ngau mayah macam raban bangsa asal kebisik di Sarawak tahu benar jadi aset dagang temuai ke berguna serta boleh digagak jadi palan dagang temuai ke unik. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ingat ke bensia mayuh ngau jakuk timadah ke pengawak berjual tau ke ngintik hari atas jematan batang lupar satu nang dak dikebenar ke. Dalam post Facebook sida JKR Sarawak madah ke tundang dikena nyaga pengelikun orang ti bertengah ke jalai serta nentu ke jalai tau lancar. Bensia mayuh megau dah dilalau ngau jakuk ke ngasuh sida nitih ke atur serta nyaga perengkah guna orang mayuh ngambil ketau nguntung ke semua orang. Atur penagangnya dikeluar ke berpun hari siti video kebalat dikerembai ke orang dalam media rama, tingayan ke sekedar orang berjual berbeli batas jematannya. Perkara tu gundang pengirawati laban pengawak bansanya tahu ngacau pejalai perengkah pengangkut serta tahu ngujung ke penusah bebadi. Jematan Batang Lupar 1 dibuka agai mensia mayuh kena 21/5 tu kemari. Tunakan kami nak buat ke berita tengah hari tu peningah. Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Dan lepas tu peningah kita bergulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawa gelar tengah hari.

tengah hari, selamat bergulai ke Thai ba. Awak ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sari tu 15/6 tahun 2026. Nanti kita ninga sada nyawa hari Sibu tentu ya Sari tu hari satu. Tentu ke semua hutai kedai perambu kita Sari tu nyangka nya bisi kini ku kita nyebutnya janji ka bertemu dua kini ka bertemu orang tau ke ka ngagai upis perintah udah temu kita menjam ya Sari tu hari satu dah. Pelabak ku berdau ke nyalawan lagi ke upis buka maya tu jam tengah lagi ngetau ya pelabak ku nak lama dah lagi. Jadi peningah gaya hari kita di Sibu sehari itu panas cukup ya pemanah ga nyangkung atur pengawak atau ke pengawak ke degaga ba luar rumah. Jadi kami di Sibu sehari itu pan nanti kita meda live kami jam kedai itu di Facebook Sibu FM. Kita mendak agik nak baju gawai atau kagik mood gawai. Kebenaran ya sehari itu kami di RTM Sibu bisa ngilian tikai begulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anajana ianya Kaban Kunsian Negeri Sita N49 ngemah ke sama ngau nguluk pengawak kami di YFM Sibu. Bedah bersengih nah udah dulu madah ke pengawak derempu kan nama laban sida ya agi benung rami baluar dia agi benung rami baru dah ngintu direk matah ke lengan aku nemu kita jam kedai topan kanya benung tu kak ngiga ndur merarau ndur ngintu diri tau ke di rumah jam kedai tu. Jadi udah tu lagi peningat tusun program kita nada tentu berubah tentu ya udah tu ada kak macam pesan berat pesan batan di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Puan Lucia Thomas Kasau ditangkan kenya pukul 1 ngale hari kita bisa squad trio begulai ngau ini group ini sumpang ini bilai lagi ba squad trio di tampung ngau sada tengah Sarawak begulai ngau menti sigi ha menti sigi habis ngau kami di Sibu di tok sari tok nyadi kira ke live meh kita tok ke kami sebuat begulai ngau menti tengah hari tok lagi pukul 1 ngali hari kira ke udah tembok squad trio di tampuan baru kita nampuan program kita pukul 2 ngali hari pakai selama kita mendiang ke program pendiau penghidup aku tidak keluar ke pengeluar program Lucia Thomas Kasau sebab kita mendiang ke secangkir kopi di tampuan gau sekedar hari berita ngau program ke bisi dekat diatur di menua kita lebih lagi ba dap tengah Sarawak ditok kunci ngau bala peninga kelimpah ke merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipilih kami ngau nyak sita lagu hari Edmund Indin kemayang pengerinduk tua sebedau nerus ke program kita ke tengah hari itu.

Jadi ngau lagunya tadi aku terus ngau pesan berat ketai ke BC diterima di YFM. Pesan kedubah tu peninga siti pesan pemati data dari Manis tau ke Uti anak Jinggan dekat madah ke pemati Paria ianya Julia tau ke bini Lamba anak Jinggan. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Lidung empat buah rumah tua rumah siti Tisa pemeka kapan belayan di Bukong Plaza ngau asal pemegak kapan belayan di Sebangkui Remabung pemegak di Terusan Sri Aman kapan belayan Menat Awur Petikal pemegak di Subangat ngau megak Tekaluang tiga buah rumah ngau kapan belayan kenalah disebut itu. Jadi kita dipinta data ngagai rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu, Laban Julia, tau ke bini Lamba, anak Jingan, Udan Adai, kena 13/6/2026, lalu dekat di Sungai Balamayuh, kena 16/6/2026, lalu dekat di Anjung, kena 17/6/2026, ianya hari 3. Ianya pesan pemati yang kecubah, madah ke Julia, mada ke Julia tau ke bini Lamba Nejinggan udah nadai lalu dekat diintu ba rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu kena 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026 hari 3. Lalu pesan yang kedua tu mega siti pesan berat tau ke pesan pemati ia ke diterima hari Adin anak Rungah dari rumah Edwin Jawin Tulang Tekaluang Sri Aman. Jadi madah ke Rungah madah ke yaudah ya ke udah nadai nya Rungah anak ngali ke udah nadai 14/6/2026 lalu ni yang Rungah anak ngali tu dekat di Sungai 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kapan belayan ya ke Diau di menua Melayu Tuik. Pemegak kapan belayan di Lubang tu Engkelili Miri, Melikin Sembang Pelai. Pemegak kapan belayan di Skim Sekerang, Batu Lintah Undup, Kucing ngau semua kapan belayan ya ke Ngelalau. Nia Rungah anak ngali kenalah derintai gitu. Jadi sebarang tanya tok kita tahu bertanya ngagai Santiana anak Rungah berlumur 0187494300. Isi pesan tok madah ke? Madah ke Rungah anak ngali tok tadi udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayuh 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026 sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Santiana anak Rungah balumur 0187494300 ngarap ke pesannya terang didinga kita peninga laban mungkanya bisa tinggal disebut aku dah tentang nama Kanada yang tadi Rungah Anang Ali. Jadi pesan ketiga tu inya siti pesan ngeta sulit tau kemuai ulit ke diterima Aryan Suna anak Usan. Jadi dekat madah ke pengawak ngeta sulit menyadik ia ianya Nia Limin anak Usan tidak diatur kena hari 2 pergilah 16/6/2026 jam ya pukul 9 pagi ba rumah pengabang Setengian Baru Engkelili. Nyalai pesan dituju ngagai semua kapan belayan yang kenala Nia Limin anak Usan serta semua kapan belayan kenalah dirintai kenama dia tu minta sama belak datai nguluk pengawak tu lalu ya ke Siti tu mega siti pesan pemati ke diterima Ari Michelle Liviana T. Madah ke Indaya ianya Magdalene anak Selambau dan Adai 14/6/2026 lalu ia tu dekat diintu tau ke di Sungai Balamayuh baru meh kongsi Jalai Berayun lalu dekat di Anjung kena 16/6/2026 ba pendam temuduk lalu kapan belayan di tujuh pesan tu tadi
di Rumah Lajan Sengkabang, Rumah Panggau Sengkabang, Rumah Tilapak, Pemegak Kaban Belayan di Tawai, 4 buah rumah, Kaban Belayan di Langkong Ulu, Langkang Ulu, Langkang Ilek, Ngau Kaban Belayan di Rumah Buja Merbong, ke Nala Dering Tai Kedi Tok Megak, sama dipinta datai. Lalu ya ke penudi benda tu, sebedau kita terus ke program kita, Siti Pesan Pemati diterima hari Tuai Rumah Tunai, Nanga Bengap pesan tu madah ke pemati Angai Anak Ngelingkang. Jadi pesan dituju ngakai Kaban Belayan fasa 1 ngau fasa 2 skim batai Kaban Belayan ba Tapan Punggu Ulu Delek Ulu Kaban Belayan di Palak Taung Ulung Kari ngau bala Kaban Belayan di Skreng skim Sebubut Tabau apa yang megak disumpak Sungai Bayang Miri hingga semua Kaban Belayan Keng Lala ni yang Angai Anak Ngelingkang tu tadi. Jadi ya dekat di Intu Bala Mayu 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026. Jadinya sekedar pesan ke sempat dibaca atau peninga udah tu lagi nanti semak lagi bisi awak lagi aku nambung baru pesan kita jam kita kedua atau ketiga lagi ne. Ngaunya setiap lagu dari Hezia Hexkia Kaban Sampai Mati sudah kita terus ke program kita udah tu randau temuai buku lain temuai kita.

0: Okey, nyak lagu dikenal merinam bala peningat kita ke tengah hari tu. Nuan kaban sampai mati. Hanya di dia tu jam endur kita boleh buat dalam program Ranau Temuai baka selama. Nanti hari satu nian si KPC Temuai di Kangau tau ke di baik kami agak studio dekat berkongsi ke mayu macam berita atau ke berkenaan ke sekedar program ke bisik dekat diatur lebih kebar adab tengah menua Sarawak. Kita boleh ngaku pengelola program Lucia Anak Thomas Kasau nyadi bertunggak ngaku ke tengah hari itu kita bisa tiga ikut temuai hari SRDC berbagi menua kita di Sibu tentu ya. Bisa berita mana dekat di baik ngagai bala mayu nyadi asai ku mandi ngagai entik kita tiga madah kenama direk ni bisa dua ikut konselor ngau puan kita hari SRDC nyadi ngagai nuan dulu puan.
1: Okey. Meri terima kasih ngagai bala si dari RTM lah laban udah meri awak ngagai kami tiga datai bakal ke tengah hari tau nyadi aku enya puan majenah Nansi nyadi aku tu kira ke urus dia untuk kenibas Selangau 2026 lah dan ke sepia aku tau enya kaunselor Minggu Nangga yanya apa pengurusi pengelola kenibas Selangau 2026 ya ke sepia yanya nanya konselor Binit Anak Madang timbalan pengurusi pengelola kenibas Selangau 2026 lalu ya mega mangkuk pengurusi pengelola untuk Selangau Raf Safari maka ketahuan tau lah
0: ya. Alright. Saya ko tok kali kedua kita sebuat data ini udah tahunya kemarin ba program Ranau Temuai berkongsi ke kanibas Selangau ya. Jadi ya, tentu ya Konselor Bennett, Konselor Minggu ngapuan menjenih bisa berita mana atau keubah ke pemaduk baru kini labak ku dalam program Kanibus Selangau 2026. Jadi ngambil kota itu terang atau ke bala peningat ke bisa mendiang ke ranau kita bisa seliang meh. Au berkawan dengan program itu. Dan sebenarnya kita tahu meda live dari Facebook Sibu FM ke tengah hari itu dipanjang ke terus muat-muat kita. Dengan Facebook kita ke tengah hari itu nah jadi ngagai nuan konselor minggu nah minta nuan berkongsi nama kini antara tujuh tau ke kebuah ke nivers Selangau untuk diatur nah
2: selamat tengah hari terima kasih di saya Lucia udah memberi kami sebuah peluang menjaku live ke tengah hari itu jadi kita sama-sama majlis dari Halau Bandar Sibu nya Siti PBT ba menua kita itu Siti ada program kedado sedayanya kembali kami program community deh community-nya maka ngadu ke Kanibal Kebudayaan Durian Kanibal Sibu Jaya ngau Kanibal Selangau jadi ketengah itu aku akan terang ke pasal Kanibal Selangau deh jadi Kanibal Selangau ke tahun 2026 tu nya edisi ke-8 nya ke-8 kali ada dua. Tujuh, kami ngadu ke Kanibal Selangau tu segi nyadi ke setiap pelasal tau ke platform kena kami ngempuru ke peranak kita di mana Selangau kulit bagi ngambil ke sedaknya boleh bertemu dengan pengadiri lalu pihak mega sambil santai kita berkelala lalu kelempih renyak mega Kanibal Selangau tu besi mayu ngada ke pertandingan ngau menjualan ngambil ke meri nasib misi ngagai peranak kita menua Selangau tu jadi kami ngarap ke kita menua Selangau tu boleh ngambil bahagian lah, dalam pertandingan atau ke berjual lepas besi 42 itu stol pemakanan dia ada ke bawa Kanibal Selangau ngambil kena nyungkak ke penutih misi kita menua tu ngambil aku nereang ke nama pertandingan ke Datuk Bambina Selangau tu Siti arenya yang selalu Datuk kami hanya pekit kumang pakai keliang kedua menggunakan miak pertandingan pusal ketiga orang ke segi minat berlagunya karaoke lah lalu Siti mega laban tu ngambil ke ngangkat ke kebudayaan kita Iban pakai nyumpian ya. Ya ke paling besar dia tu tahun ke-8 kembali kami Selangau Rap Safari ya. Kita berakit maka kita punya kemarin berakit atau ke kembali kami signature event ya, buat Kanibal Selangau tu
0: Oh, kira ke nyak meh ke dikena narit orang mayuh ge datai ne pihak ko deh.
2: Betul.
0: Jadi nanti kita medak ba adab tengah benua Sarawak tu kelimpah hari kita keninga separi balih kapit kita bisi ninga Selangau umpo safari na.
1: Ya.
0: Jadi aku tu nyu bisi seli yang laba udah ngau bepekit tahun yang kemarin. Ya. Laba aku konsela bini boleh agak nyawutnya ni bagi nua kita ngelekak ke bala ke ngau bepekit ni lah sekali ke agi ba rumah empera. Tau ke bisik diubah kini jauh ke kolon dek jauh ke angka serendah kuasa ko nya umas ya 21 km na pom jana
1: ya betul
0: au kira ke belum ya meranau kita dia kita negok rakit agai konsela benet ga dia kita negok tanya agai konsela minggu ga dia puan menyenah ge nambah ni bagi teh patut ditambah kan nya bisik tinggal apa ya. Tanya ko ne puan
1: apa betul
2: okay, terima kasih DJ Lucia terubah ku mere selamat tengari. Lalu mereka terima kasih ngagai RTM sudah ngau ke kami tiga sebuat matu kira ke promote ke kanibal kami matu
0: ngagai
2: sudah RTM ngagai bala mayuh ke di luar dia ne. Jadi bertahun tu bukit berakit tu tadi bisa berubah mimin nama ya ke berubah tapi dia tetap berakit jadi subak berakit tu tadi ke berakit jadi nama yang dia tahu dia tahu dia ubah ngagai Selangau Rap Safari lah lepannya Datuk Sida Syarikat Great Event jadi pergi berakit tu diatur kena 26 hari bulan 7 20-26 kena hari Minggu edisi ke-8. Jadi palan lu ngatu berakit tu ianya start dari rumah Panyai Empera Sungai Wong Ulu Mekah. Jadi pengambis ya datai bawa pasal Selangau ianya bawa wataperan Selangau lah. Jadi berakit ketahun tu mayuh kategori de pertandingan ka keterubah ya bisi berakit berakit lelaki terbuka ianya siti pasukan atau siti tim bisi 40 peserta. Jadi kedua bisi induk terbuka sama agak 40 peserta atau ke city team. Jadi ketiga bisi agensi perintah ianya agensi kerajaan lah sidak ke gawat perintah. Jadi agensi itu bisi kategori siapa ke gawat perintahnya boleh nanjung agensi perintah boleh nanjung team lah atau ke nanjung pasukan sidak ya. Jadi keempat bisi kategori laki ngau indo begulai lah arti yang tadi mix lah yang tadi campuran deh. Jadi itu pun kategori yang kata dua ikut laki lalu dua ikut indo lah. Jadi kategori kelima hanya kategori JKKK sama agak siti pasukan bisi empat peserta lah. Jadi bayar kak ngau berakit tau ianya ngau bayar RM200 sesiti pasukan ianya termasuk ngau insuran lah insuran sidak ke ngau berakit tadi. Jadi price ke bisik dungkup ke ngagai sidak ke pekit berakit tau ianya untuk lelaki dungkup ngagai sidak lelaki terbuka ngagai kategori lelaki terbuka ngagai kategori JKKK semuanya sama. Jadi ke nombor satu ya boleh price mata duit RM1,500 ngau RM1,500 cash ngau terupi. Lalu ke nombor dua boleh price mata duit RM1,200 cash ngau terupi juga. Lalu ke nombor tiga boleh price RM700 cash ngau terupi juga. Lalu ke nombor 4 ngagai nombor 8 boleh sidak ke boleh penduduk atau ke tempat nombor 4 ngagai nombor 8 bisi boleh price mata duit RM300. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak pasal pekit berakit tu nanti ke nengah media sosial kita tahu ngigak laman web rasmi www.bonio-rapsafari.com. Jadi apa nanti kak datang ngelawa majlis daerah Luar Bandar Sibu
3: Nikin agai tingkat 18 Wisma Sanyan ngambil burang ngagai ketua bagian korporat Puan Majenah Ansi udahnya pihak mega anti baru kita bisi kat datai atau ke bisi utai kat tanya ke lebih sili lagi nada salah ngiga aku sebagai pengurusi pengelola Selangor Urap Safari ngena nombor telefon 017-8829-300 ataupun 300. Jadi saya kunya serba mimpin saya ke udah diterang aku pasal berakit DJ.
0: Jadi kan nanya doan tok konselor nak kak kereta ni penyampau orang udah ngepum nama direk udah bisa report hari ini wan?
3: Nak kak kereta
2: dia tu DJ bisa sampai lemai kemari bisa 19 tim.
0: 19 tim ya lah.
2: Dah nganjung.
0: Nak ngira kategori ni ada pulai sekali.
2: Pulai ke sekali.
0: Angka konselor oleh nerah nama kini kebuah namanya penyangkai tok ke rumah empera atau dipilih kali kedua. Lapan kau ingat tahunnya kemarin kau bisa pernah ngutu rumah empera. Angka nak aku tahun baru aku ya tentunya bisa kubuah lah angkanya hari nya penyampau atau ke jarak 21 km nya nyamai dihitung atau ke dikira kini atau ke berkenai nya atau ke nitih kaum kita sebuah aja kini
3: nitih ke awam bala kami bergulai engkau jawatan kuasa kaliber jadi kami milih rumah empera atau tadi nama kebuah laban rumah empera atau siti hari tempat atau kapalan lain no berakhir ke lebih sesuai boleh narit peserta atau ke pemikir ke enggak berakhir nama kebuah laban penyewa hari rumah empera ngagai waterfront bisi 21 km jadi nanti ngagak ke kulu lagi kira ke
0: nyampau
3: lebih jauh agak,
0: ya.
3: Lebih mencabar agak lah bagi sidak peserta. Jadi penatai bala peserta ke kak ngau berakhir, bisa kak tertusah mimik lah. Yang kebanyakan datu dia di jeng.
0: Aku tersenyum meninggalnya, lapa udah jerak dia. Tengah lapa aku bala kenan sige landi yang berakhir ke suweh tau. Sidak kenan sige udah lama dia ke direk nah.
1: Ya.
0: Udah nemu dia puan. Udah nyak kati ke senentang rakyatnya dia tuan kan boleh diterang ke dia sekali yang ngemai ke direk atau ke bakal tahun sebedau tu orang jadi dia ke sengayu atau ke rakyatnya ke ni ke
3: jadi bersenentang rakyat bisi dua pilihan masuk ke tadi bisi apa pas tidak pasukan atau ke tim tadi boleh ngemai rakyat ke direk ngemai sengayu ke direk jadi pilihan kedua tidak ya boleh beli rakit dari pihak penganjur dari Great Event bisa sudah disedia lah. Jadi harga rakit tu ngau harga RM250 sitik rakit.
0: Ya.
3: Jadi bisa disedia lah rakit untuk dibeli siapa apa pemekit

0: Sebedau tok nada itu yang tahun tok bisa diselit ke atau ke agak mengkan sebakar kini bakar tahunnya kemarin bisa belana na 5 kilometer ke 3 kilometer
1: bisa
0: tahun tok bisa
1: tahun tok jadi tahun tok ngambil ku langsung di mana
0: iya iya
1: pasal berakit tadi bisa kami kumai kami bakal leak system deh leak system lapan bisa ukai semula abah urum na tengah tu, mana bukai bisa berakit.
0: Yeah.
1: Jadi kena merangsang bala kita ke minat berakit tu, untuk sedap bisa engau dalam tiga titik dua menua tu, sedap bisa boleh pen. Lapan pengujung ya puen yang dikumpul sedap great di band ni, sedap ya boleh cempian pengujung ya ada. Yang setiap hari program ke baru ni, sikit dah dilancar untuk menua Sarawak tu. Jadi, tunggu langsung yang pasal program ni. Jadi, sebentar kena bahas langgang untuk bakal selama kena kita nyungkap kena teh fisik kena selangang segi bisik dengan tu berjual dah malam farm fair segi bisik food store dia tu dia tapi hari ke betul-betul kena bahas langgang dan bisik peresmian ke penangguhan kena 24 bulan 7 ianya kemarin program peresmian dia jadi menteri ke dan kat datai Maya Nila ianya menteri kita Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah nya abang malam ke 24 jadi 25 tadi konselor ini mesti nyebut jadi sebedau sedak berakit maka tahun yang kemarin DJ Nuan pembesik ngau besik kumai-kumai abang safari abang safari adanya baby kita ada sebagainya sebuah datai malamnya tahun tu pun sama dia tu
0: bisa datai nah
1: lapan kena dia kepala pesta perakitnya bambi ke pek sedia macam terlimat briefing semua lah malam tadi jadi 25 mega di Selangor punya bisa pertandingan ke dengan karaoke dia karaoke jadi pemesai yang kat datanya YB Senator kita Puan Rita Insul
0: ia ke Rumah Empera ia ke di pasarnya
1: pasar Selangor apa pekerjaan dia terus ketiga malam ni jadi 27 kira ke pengujung ya penangguhan sudah serta berakit kita pupu baru Bandung Selangor nya jadi tetamu di jangka datai YB kawasan kita IR Kustofi Gira Sambang kira ke meresmikan majlis penangguhan ke Selangor lah lalu malamnya mega orang ke berpikir kumeng keliang malamnya kita mendak sendak berentak menyukur orang pertandingan akhir lah saya sikit malamnya kira ramai amat lah okay sebenarnya bala artis pun mesti datai kena nariat bala temuan datai kira
0: jadi sama-sama tai murah Selangor ni
1: sama Selangor jadi banyak mata tadi secara ringkas dan nanti nak nombor silia sikit biasalah kita ngaga social media melalui website ngau Facebook majlis terhadap nasibu boleh merujuk ke
0: habis saya bala nanya tu tadi tuan ji sebut baru ke maya ya berengkah lalu ni timpuh antara nah udah kan wan nyebut agak gang kan tadi baru buka radio kapan
1: jadi 24 bulan 7 majlis peresmian 26 pada bulan 7 majlis penangguhan. Sedak ke berakit tadi 26 lah. Pagi ni teh kita ada sebut konselor binat tadi. Jadi lemai nak kira penudi lah. Bukan sebenar kita bertanya mesti pertandingan akhir kelengo komen.
0: Ya, enggak kita akan bedak balap perakit ni. Orang ke perakit dah tahu tau nanti bawa wap dia nunggu dah.
1: Nanti bawa waterfront dia.
0: Bawa waterfront dia.
1: Bukan bisa mana sabuang dah.
0: Ya, kata ke dah. Jadi pun menyenangkan orang bisa utai ke dekat atas. Okey, enggak bisa nanti ke bisa lah buat aku. Utai ke ada kunci dengan peningan aku dah.
2: Ya, okey. Berserimbang ngau Kanibas Langau 2026. Jadi kami tu sigi bisi Kanibas Langau Food Fair. Jadi tu hanya bekerja sama ngau Top Event Management. Jadi Food Fair kami bermula pada start dari 17 hari bulan 7 2026 sampai 26 hari bulan 7 2026 hanya dalam masa 10 hari lah. So engka bala peninga ke Semak Selangau belah tatau belah mukah kini kak meda orang belagu jadi 17 hari bulan 7 2026 kita bisa Melissa Perancis mayanya dan 18 hari bulan 7 kita bisa Gwen 19 hari bulan 7 kita bisa

0: pelabaku mayuh peminat mawat mayuh tu elak 19 hari bulan 7 mm-hmm. Jadi 20 hari bulan 7 kita bisi 4V Chloe, 21 hari bulan 7 kita bisi Angela Latajua, 22 hari bulan 7 kita bisi Juniaman, 23 hari bulan 7 kita bisi Alex Wan, 24 hari bulan 7 kita bisi Lucy M, 25 hari bulan 7 kita bisi Ita Midin, 26 hari bulan 7 kita bisi Florence Law. So lelaki kita sama nyukung balas sidak ya ke pedagang dia leban ngambil ulih nyungkai penatai pemisik sidak ya lalu lelaki kita ulih bertemu ngobala kaban kita ya bandonya ya lah datai semua ngagai selangau
1: nanti ukai kita nadai gora buka nyukuan aku deh. Jadi nyudah datai bau jo randau kita labak ko ngagai nuan dulu konsila Bennett yang kanya bise pengarap ati nuan ari pengarap ati nuan nya tadi kita ngemuan pengarap ati kebesai uten nyulah nya di nyata na pihak kita konsila na.
2: Jadi kena puan tu enggak aku nesau bala semua di luar dien yang nak datai ane nak ingat ke tarikh atau ke maya pekit tu kat digagak kat diatur jadi kat kelibat selangau start atau ke pekit berakhir lepas aku ke jadi mengurusi pengelola pekit berakhir jadi aku nesau pada kita di luar dien anda yang nak ngau anda yang nak datai kalau pengerami kelibat selangau tu kena opening ya kena 24 hari bulan lalu pekit berakhir tu diatur kena 27 hari bulan lalu anda nak ngau, anda nak uji datai, anda nak medak sampai kita sama belak berami lalu dia mendo kita belak berami begulai ngapungan diri menyangkan ibu atau ilah ya, pesan aku ngekai kita di luar dia lah.
1: Oh, jadi yang kena untuk konselor?
3: Oh, jadi ke penuh tahu sebenarnya aku ya aku kan nyebut si mimet pasal berakit deh. Jadi tu tahun keempat kami mulai dengan great event hari kucing berakit. Nanti kita dah data orang kena berakit deh. Tiap tahun yang bertambah deh. Sebab 2023, 30, 24, 31 tahunnya kemarin yang kembali 40 apa lagi tak DJ lah ngoro berakit.
1: Yeah.
3: Jadi tahun tu aku ngarap ke bala kita seluruh hari Nua Tatau, bala hari Arif, hari Bawang, hari Tau, hari Kemeno, ngau sampai Selangau gitu, aneh nak nyukung lah pengawal perakit tu. 87 kami ke ngatur kenapa Selangau tu kena tujuh yang ngambil tu kena orang Selangau mampu eh? Bala komuniti Selangau datai sama sampal nyukung program tu eh? Sambil kita nyukung kita boleh kalian pendiri rapat ke kawal lalu sementara punya laban mesti medah tarik food fair eh nya pun nyungkat nanti mesti tetap mesti kita bermenang Selangau tu jadi aku mengharap ke kita anda belum puan tu nyukung tu kita tu dah ada kerajaan Selangau kita dah ada ke orang buat berjalan yang ada ke komuniti kita Selangau
1: betul betul
3: harap kita tu sampai datai lah. Sambil-sambil kita gawat. Belak lihat kita bersantai, kita berselangonnya.
1: Maya ya, kita ke merindah hati kita pun lah.
3: Betul, ya.
1: Sambil kita ke bertemu ngobala baki yang kita nak kodak ya.
3: Betul, segini lah.
1: Jadi, agen Wan tu, Puan?
0: Okey, jadi sebagai urus dia ke ngadu ke kena berselangat tu, aku tu harap ke bakal tim keberakitnya tadi lah. Arab kaya mayu agak bala tim indau tahun tu ngau orang bersemakiah ngau orang berpikir. Lepas kita itu kadang nanti benda utainya bakal kepedes. Tapi sebenarnya utai itu ngasua kita release tension korang ngasua dia enjoy. Lepas ke bala tim indau mayu agak lah tahun tu ngambil bisik ngau bala kita ri RTM belaban baru.
1: Ngambil bisik ngau betul sekian kayu.
0: Betul, betul.
1: Lepas kadang nanti ngelike ke kami lepas udah deh. Aw kata kena tadi site nya ukai tua kang hira tua boleh prayes tua menang na. Aw site nya kira ke nua tua beklala ngobala peserta bukai.
3: Betul.
1: Ya, nua tua merindah ngati munya kotai. Mana alehnya baik nama bapak ke pihak konsuler.
3: Ya, siap. Ya, orang ari kucing pada tai lah. Ya. Takkan kita bapak nua tu pun nang
1: aw kita ke sikit itu nu ko deh.
0: Ya.
1: Ada yang lepas ke peluang mah. Lele munya kutain tadi. Nadai tena lelek anak kode.
3: Yeah.
1: Atau yang nanti tua nyebut lelek tua sampai ngasai ke penglelek apa kena. Nggak nyadi ya. Iya penglelek atau punya aku tuh konsel munya kerja aku betul nih. Lelek lelek nyamai pos satu ini.
0: Yeah.
1: Penlebak tua bisa orang dekelala tua mayu ahudanya. Oh, jadi aku tu mereka cuma kasih mayuh meh ke penatai kita tiga tengah hari itu. Nah, yeah. Tang punya aku punya semai hari ini ada saleh datai baru ke kita elau. Yeah.
3: Okay.
1: Nana jerak cuma kasih agak udah datai ngah program ngilim bidai kami pagi itu. Yeah. Oh, akhirnya di peningan ya merana aku boleh ngah konselor Bennett, konselor Minggu, apa yang megak puan majenya si datau hari SRDC bagi menurut ibu berkunci ke program berkau ngah kanivers langau 2026 datai mau nyukum program si tak ya. Okey, ngoto aku nutup program ngau sitik lagu hari Magri M Jalang ditangkan ngau buah run yang rebak baru. Selamat tengah hari, Merit. Terima kasih ya.

0: program buah rundiang Robak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengahari bala peninggal. Sekali lagi kita bergulai ngaku Henry anak usup dalam program buah rundiang Robak Baru. Bakal selama dulu aku maca Siti cerita tidak tegak kaku uliah nyadi kemalian kena kita nyingkang berdunia yang jatuh. Cerita kita sekali itu diambil aku hari media rama diberi aku nama percaya hari naik kenyadi pengubah dunia. Bawa Siti sekolah dihabisi siku nembiak ke kelalu balan nak ningau ke ajar pengajar. Ia tak rindang main diri lebih maya pengajar tingajar dalam kelas. Ukai sehari dua ternyau dekat tiap hari ia bekanya. Utai digagak ia lebih haki ngagai bermain ajak diperhati ke pengajar. Cariak ia bub, kena ia ngagak biluan kertas, ngagak perau kertas, ngagak macam utai ke main aja. Bok sentang begagak ke utai hari kertas, ia sikit cukup pandia. Tang bok pengok pelajar nulis, ngak maca, ia bakal kenalai tentu berminat. Benda ia bekanya, dia pengajar pan lalu nulis titik surat ngagai indai nembiaknya. Suratnya pan lalu dikirim, bok nembiak nyampung. Nuan pulai dari sekolah lagi baik nan surat tu lalu beri ngagai indai nuan ingat semina indai nuan aja tau maco surat tu lalu anang sekali ngasuh orang bukai maco ya kau pengajarnya bukan nembiaknya tadi habis jam belajar dia nembiaknya pan lalu pulai mai surat ti diberi pengajarnya tadi ia nak nemu nama isi surat ditulis pengajar dalam suratnya tajak pia. Ia nadai muka hati dekat muka lalu maca suratnya. Laban ia nemu suratnya ukai ungkup ia. Atai ia di rumah dia ia lalu berubah nyuak ngagai indai surat ke diberi pengajar. Indai tu bisi surat dari pengajar. Lalu ia berpesan semina nuan ajak tau nemu nama utai tidak tulis dalam surat tu. Ninga cakup anak ia menyinyak dia indai apan lalu muka serta maca surat dari pengajar. Lebih maya indah yang macam suratnya dia ya tak berasai aik mata nyau na ya benda indah yang nyabak dia anak miat nyapan lalu berumban nanya indah ya nama kebuah yang nyabak indah nama maya no nyabak nama utai ditulis pengajar dalam suratnya kena biaknya ngau tu cum tercampur sinu dia indah ya lalu jakuk lembut ngau anak ya anak pengajar mada nuan biak tu cukup pintar bawa sekolah. Sida yang ada pengajar tu lihat ngajar nuan harinya bepun hari pilo dia indah impu ngajar nuan di rumah itu aja ada ibuah nuan nurun ngagai sekolah lagi ko indah ya hingga cakup indah ya menyinya dia nembiak pan cukup gagal laban yang tak ibuah nurun sekolah lagi ko anak dia di rumah ia bermain berengkak hati laban indah ya impu ke ngajar lalu tentu indah ya ulias berengkak ya laban tinggal saya ke diri semampai ditunggu tang ya silap indah ya ngajar nang nadai tentu beri peluang dari bermain nah ya mega landia ngambil hati ya awak ke ya semampai rindu belajar hari berganti tahun sudah nembiak nyapan nyau belajar ngau nakak pengertian ya mega nyau landia ngagak perkara-perkara di luar pikir ngarundiang manusia kemayari. Indah ya cukup gagati mendap memansang pelajar ya tang datai mak maya indah ya sulai. Dia nembiaknya ngasai ke dunia penghidup ya cukup puang. 20 tahun dahnya dia nembiaknya nyari siku tukuh tu cukup dikelala dunia. Ianya Thomas Albert Edison siku orang tiba nemu bak pansiak utai ke maya hari itu. Hari siti dia Thomas Albert Edison tertemu ke surat di dikirim pengajar ngagai niang indah ya. Lebih 20 tahun ke udah. Ia lalu muka serta maca suratnya sekali itu baru ia mampu nemu nama utai ketika pengajar mayatnya subuh. Puan, anak nuantuk nadai pengerinduk berpelajar. Bawa sekolah, ia seminat bermain diri aja lalu engkau bisik penyakit untak tindak betul. Ia ndak uliah belum dia enggak mana. Harinya anang ngasuhin nurun ngagai sekolah lagi. Pihak ku isi suratnya tinggujung ke Thomas Albert Edison nyabak berjam-jam. Udahnya baru yang nulis bob-bob diari ia pengasai hati diri Thomas Albert Edison dikumbai nembia tinadai pemantar serta beli bersekolah tang setegal siku induk tip syayok ngagaya dia ya dia tu nyau dikumbai siku orang ti jenius sepadunya dia tu kita nyarok cerita tu lebuh maya belajar bersekolah dia ia nadai nunjuk keminat jadi kau belajar bakal biak bukai. Ia semina ngau dunia mainan ni, ia aja tingujung ke pengajar nadai nemu cara lagi kelimpah hari ngirum surat angkai nayo. Madah kenama masalah nak bersekolah lalu tak ngasuh nabiaknya nurun sekolah lagi. Kedua, udah hindaya maco isi suratnya dia tidak berasa hindaya titik air mata. Lembuah nemu, maka ni sekolah meda ulah anak ya. Tajak pihak, ia nak nganuk, ia nak madah ke utai ti, ditulis cikgu dalam suratnya. Ia percaya, anak ia uliah setiap tahu mujur pandai nanti cara ngajar setiap belajar ti betul. Bepun harinya, ia punya di pengajar ngajar anak ia buat rumah. Ketiga, 20 tahun berlalu di Indonesia. Ti dikumbai nadai pemandai setelah beliknya tahu nyari siku orang ti cukup jenius buat penemu manusia dunia ianya Thomas Alva Edison. Pengundah hindai nadai nyak baru Thomas tertemu ke surat dari kerumah pengajar sebok agi meruan teguh disimpan yang hindai buat dalam laci. Lebuhnya nak nyawa maco isi suratnya kamai nyak baru yang nemu nama utai tiga pengajar yang jauh hari utai ke dipadah ni yang hindai. Thomas Alva Edison yang nyabak pejam-jam lebih yang nemu besar yang main pengharap tindai reka medak yang jadi siku orang ti mujur dalam penghidup. Dia tahu ia udah mujur tan indai ia udah nadai lagi ngau ia madunya anjau tu. Simpul kita cerita tu hari jalan cerita tu kita belajar siti hal dalam penghidup. Kekadang utai dikingin kenuan ukai jaku ukai puji hari dunia ukai jaku pengamat hari orang bukai. Tang cukup ada siku orang tidak ada kakak ngerti percaya kanuan bodohnya. Lebih mayan wan labuah terjelepi lemi seterbah hensium tanah lalu semua orang ngumbain wan gagal. Laban utai tidak ada dijangkau pikir uli nyadi ada pengelabuah rundiang tidak kalau nyerah tetap pengrindu ditegam. Nanti seritu dunia ketawa kanuan yang kau nyak tanda penghidup man benar tulis Tuhan kena mandang ke perkara di luar runding manusia. Terima kasih.

0: Oh, amalamo, che ne tu hai to mi lì, mi lì barang na scasa, ne te jingau, te jingau, ne, jingau, pengi jingau. Ba ye, ok, ne duit rempau.
1: Ih, Raya, penemu dini sumpah, na kala badas di ngaku, te telengak mulut de. Bekanya amu te sebut de, ya mada nyak keskas, penekat tim mali utai ko de. Amat, menye ukai duit kita, panai-panai lah de.
0: Hei, lemau-lemau, kuninga de to kukutap, kien ku duduk den. Ba ye, semak peleknya, uliang ngecas lepun ku tau, ente ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis deh bangga natau jawab dari telepon natau teleka telepon ni nyak pia ini sumpah yang you sampai dekat dua ke yang cah baterai nya orang kemudah peniaw dia bagainya.
0: Mai, muda utai dalam pis buat ting tua tau ngame kena tinggal beriton muda.
1: Eh, kita ke telepon ni nyak muda muda eh kita ke telepon ni suak kita ke. Ya berita nama mangat kade baca dia nyak ni mana dia macam pe.
0: Tahu muda dia nyak.
1: Ni. Pe. Kumin orang anak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawanya nyampe anya.
1: Ketawa anya. Kini kalau kau mata dia terkali ke sebayan.
0: Hai.
1: Ih, bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa? Amat mata gugucuanya. Baik kalau balak ketawa pun gugucuanya mata kita ni gilang dek. Mulut entuk peng ke, ini ketawa. Ente ya nyabek pada nguyup ke, mulut katunnya baka kulat.
0: Nah, salah tu dek?
1: Salahnya dek kumai dek. Memain dek, kumai orang ngelesai ke kita ya. Ketegau aneh katunnya uli ngasuh carut dek macam dek.
0: Oh, biok.
2: Eh, aw ah. Ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau sengih udah mon. Engkau amat. Kau beda kau deh, kau kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, entik dia tu sel. Kau dia si kau. Au, selampu dunia tu begau lah bandai. Sigit bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenak namu jerok minat sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai bak belah media ramah semuanya ku deh.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Kata ke? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngedeknya tu.
2: Ngau likun me. Ya lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu pendekati ngayan ke bos sebelah media ramo deh. Bos impon kita kenya ya.
0: Hei, nemu mai kau nya. Ngai kita itu kena tipu virus, virus, virus. Ah. Nya orang jahat rundiangnya ngambe uli ya. Nemu aku teh kenya.
1: Dak deh ya. Munyi kena mu aman ya ente orang madah ke utai. Kebenar aku suang untai nya.
0: Oh.
2: Ya ka ku de. Ati ke ngiyo ku tai aja. Nanti dia kena mu. Suah amat perintah. Pernah deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nak nemu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nien. Tahun yang tadi. Kempennya di berjalan ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 itu sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di Selampung menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nyak nemo konya nyian nyian nyian sekolah seda nyian dian bisa jaka ke kimpinnya. Nyak agi gong mai kuna nemo.
1: Bakanya belama dek kumanda kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kien nemu kulu nemu kibak kanan kelangin kien ketasiak temu deh mage anteng lagi deh dengar penemu ala-ala yang nak ini bilai
2: bedau gengnya mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mulai
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara kemali kuen badas tak kenya me berarti kenya ngambil sedar eulia megai tangguh pengawak sedar impuniti katu ngena internet ngau cara kelikuan gay gasale
2: ya nama jak perkara di pelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sedar ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Katika basi, probesi kada yang kenyak deh adik. Kwa kau.
0: Ya, baka kita ke belalai kebenaran rempa umi. Kena patut temu orang yang mayu. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital menyang disebut orang perbesi-besi-besi.
1: Tau, penemu deh. Cukup mayu lah di ngaku wai ni sumpah. Tapi bisa si tidak ke disebut orang tak si tidak. Namun dia tahu. Kalau dia dengar atau dengar-dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku mai dari isau. Aku amat ku nak nyawut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpahnya. Suai aman yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook deh. Pernah deh. Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena kita tahu macam orang ke telefon. Nombor nyelai.
1: Kena. Ya. Nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamiknya doang nombor telefon. Dia belah Facebook, belah tintuak. Dia tenak si si tek pengawak dia tahu. Ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Nah,
0: ya kena.
1: Orang tua umur bakal deknya agak kegilau temen macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna agak. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kira lah dekat madah ke dia. Tau, kengkak kami dua ya tu aja meh. Kaban dekat kamat dengan lo ke bulan dengan dek. Bulan dengan dek berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dek kalah medak. Nyapan berat tentu kamatmu deh. Nama buat pispuak, buat tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
1: Seduai tok ku aku. Nyari tadi kerja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik seduai dai.
0: Ya seduai, maje aku terkutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai dah. Oh, sebetul tamah yang aku tau aku.
2: Ngai nak madah ke dek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siku aja ketusah namu dek. Orang dia tahu, pernah deh. Senang aja tahu, kena telefon aja oleh nipu kita.
1: Scammer, nemu deh. Kalau ni ngau test scammer deh. Ya, mende, entik ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang, oleh disagam orang, oleh ditemu orang nemu. Ya, ngau deh, 1, 2, 3, 4. Ya, nemu luak deh. Kita break pedih gaya deh. Engkau ke anak bulan dia, ya. Engkau keragu muna yang dia kumada kedai password dia amin nak temu orang. Engkau keleka mata bayar dia nya capnya bisik magi yang bahimpun nya kena ngelai ke nombor kita ke password.
0: Nama umum dek lu telepon ku 1, 2, 3 parai ku pergi lalu sa nemu dia masuk ke ya.
2: Aku tu nemu nya kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntang nya tukanya passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orang mudek. Ya mesti bisa uru besar ingat mit. Mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal. Utai ke kenyak deh. Numur sekali. Ambil ke contoh atau ke banding. Kerintian 999 tanda pagal. Tanda dolar. Kini ingkah dia. Kenyak kata agak ya.
0: Ambil nyamai mengingat kenyak. Lagi nyun ingat belama. Nyang. Ngai mayu macam ku ngai pesuatnya. Mudek.
1: Ya, aku madah kedai ini sumpah. Orang kebakar dek tu. Nak tahu nak tatua madah ke orang bakar dek tu. Sitik dah ke. Nanti dia medak liang dek. Namu dia liangnya utai ke datai sesengapaknya. Nah, liang meh utai ke mayu begari-begariasnya dek. Datai ngagai watap dek ya. Aku madah ke. Anas nekak ti dia nekan liang ke begari-begariasnya. Ke belah misis, belah whatsapp. Okay, watap lah. Whatsapp.
0: Whatsapp.
1: Aku madah kedai ambil nyau duit dan nama macam. Dukai duit dek. Tanah yang buah dek nya. Di ulu sungai dia amatnya dia kau madah kere. Tengok tak aku dah di report dia baru ya bupiah dia. Amir yang nyanyau. Tepun kena hek kau yang kau madah kere.
0: Hek. Nama tak ke hek nyau?
1: Nama dek. Orang kau yang ngamik data-data dek. Hek au hek kau cok. Aku tak kemunyi nyak meh.
0: Hek.
1: Ya orang kau yang ngamik info kita. Kau madah hek gula batuk pedah nyok. Kau madah kere.
0: Ya maku nanya baru. Kena ngenyit menyebutnya nai hek.
1: Kenyit kena nyebut. Hek. Ya, bukannya ada.
0: Okey, go.
1: Ya, jiman dia utai kerata-rata sengah paling pepanai dia nak kenakan liangnya.
2: Amat ku dek nyai naik gup. Ya, yang pu, ukai empai kalau sebab deh. Termisis Jakob Melayu, mà đẹp cái đẹp cận nghe nhau đuổi đua ra tuổi square lấy kẹ mày hao quá aliết cá tê cô giờ từng ngày mai tua lúc bữa cái tay bợ cái tay ayuông mày nhở nè để ế mày nhở yếm bù tao nãy nằm mồm lúc mới lấy buôn nhở mày sẽ xuống ra Singapore nhá nhá có cụ
0: ế ngát cô đẻ นี่บ่มันหลวดก็มาต่อดิมาได้คักคุยในวิหลายนี่กว่าชั่วเลย
1: เอ้กว่าโกบ่าเอ้าวัยในสมบังดินี่เครตากิเตตาได้ปากาก็นาได้นูบุกไคนูสดวายได้บรานาวเน่นาอุเลียบรานาวได้บุกไคเปียญุปลัวก็บ่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรตาได้งีกะเครตาเปียกมูลวดกูตับกูตับกูตะกูตะเอ้ดินี่ได้ปากิยังตาได้
0: ก็ไม่น่าอยากกูตอนนั้นมูดีนี่นูปากิยังนี่งาดกูดินี่เน่ดินี่กิเตปากิยังตาได้Asa ke sepiak ni ana?
2: Apo? Uka sepiak tau ke kita pakai yang tadi? Eh, kadang nak baringkat setiap dok no pakai yang tadi kini?
1: Eh, nyak makuto banget ngai amat. Pak setua dek, supi yang boleh mua besar apa kata. Udah agak ngemai orang ke kelalu uluang pakai ini sumpengnya dari bak kita. Untai aku mai dek baik ngalau, tak ada wai naik bilai dia. Untai tinggal drumena ada kena langsung. Untai nama tak kena ya dari bak kita tadi. Untai ke untai?
0: Ya lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat dini dua nya.
1: Aku ni bawa nak dari bak.
0: Dini ni bilai dini.
1: Apu dini. Pak gambar dulu. Tadi aku mana kedainya orang mesti san ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai nya nya guna himpun dai nya oke kena ada ngesau ke nomor telepon baru dai belah pen tebu den belah tinto
2: atau dinai ya sejam tu age mem peliang di tok ngigo kereta nya
0: nya mesti wei dai bai aku nak gedua di ingat aku pun nak ingat dek ni kita tiga tahun nemu telepon ku tok
1: bungau pala ku bai pusien belah mua tau
0: nah dah lama nak nemu ku ngi ketong ngigo ingat suai pada kau mah dek ke dempo
1: nya patah habise betiah ku tok lagi belah mua di tok megau ku rayang ku tok tu mayang ni tok pala ke bungau
2: amat tu sae ku eh
1: giga ken mah ku nak ku ditau ja ku ngantai nai dua bakat tau
0: lagi aku ngigo de nemu di ni
1: di tok tu awai nai nyai nai bila wek ke yang empuh hal yang ngigo kapak Alah, dia lah lagi nak.
0: Kau, kau, ah.

Roslina Kempang. Dan tajak pihak aku nemu kita nak Kempang ninggal ke aku jam kedai tu. Jam kita lebih kurang 36 minit lepas pukul 1 tengah hari tu peninggal. Kita bisa awak andu kita bergulayan tu ke penghujung program kita pukul 3 tu lagi. Kira berjam ke 2 tu peninggal. Aku lagi nampung ke pesan ke bisik diterima. Lapan tu tadi nak tentu sempat nak nampuk ke pesan berat ke bisik dikenatai kan. Jadi pesan ke sitik tu ianya sitik pesan ngetah sulit ngemega nyuak ke terbalu ia ke datai hari usan anak jambung hari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella tidakkah dia tu hari 5/19/2026 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 nguan ngetas ulit pukul tau ke jam 4 pagi bak rumah panjai tua rumah manca nanjah sungai Sebaning berkikik bunau nyalai pesan tu dituju ngakai kabar melayan negara jauh tau ke semak semua dipinta datai baka kapal melayan di tuah di pidai di je di kenawit di julau maung lepung medawak bunau kapal melayan di pakuh skuau apa yang mega suai miri berkenu ngau semua kapal melayan kena alai rintai di tu ngambil kesama ngau pengawak ngetas ulit ngau nyuak ken tebalu niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella bakar bulan ke disebutnya tadi. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngegai usan yang nyane ya balu umur 012-484-1801 tau kami ya uco ya 016-578-9507 nyak tadi sitik pesan nyata sulit ngau nyua entah balu ke bisa diterima kami di YFM. Jadi nampun sitik dah lagi pesan tok tadi peninggal inya pesan pemati ke datai ari Didiana ana Ijuli tok kemit ngari ke sidak sebilik madah ke apa ya Ijuli anak minggu dah nadai 14/6/2026 ba spita jantung di Kuching. Jadi ini yang dekat dia itu bala mayu di rumah ya balo 8893 sublot 30 lorong Medang Garam Gayam 41 Uni Garden PES 8 ba Kota Semarahan. Jadi sebarang tanya tau telefon ngagai mit balu umur 011-285-69428 tau ke Mujang 016-2921-253 nyak tadi sekedar pesan ke Dudi benar ke bisa diterima kita bahawa jam kedua tu peningah nampun pesan ke tadi bedau bis tau ke bedau bis di baca ngaunya siti lagu hari lemah lemai penguji sebedau kita terus ke program kita yang akan kita lagi.

0: lagu hari lemai-lemai penguji. Tengok tu ke penguji tau, bisa dua ikut. Dua ikut tau darah tau, ngau ku di tau. Ya, darah ku kagu anah.
1: Ya, au nama tu lawan mimi spres kamera kapet tu eh.
2: Ya,
1: bagaimana? Berapa penyangkai? Lepas ni nanti kita berarti ke sebab kita kena spres ni. Belum buat ke spresnya jai ngetu si jalan nanti orang ngemuat ngamai.
2: Tu lah ngawal pasal ku sari tu PPA ni kira ke ditarip kita eh. Tak kena dah masa itu deh. Lepas hari ke besar reti ngai kami lepas kami ke baru deh ngili yang bidai.
0: Ya.
2: Tak ke ngili yang tikai. Lepas ni tikai tu kai bidai ke degil. Ngili yang tikai mana pihak
0: udah wai. Ngili yang tikai.
2: Jadi ngagai 2.5 sama kita eh.
1: Pihak apa nai.
2: Lepas aku mayu berita kat kunci kenti hari kapi no. Berita gawai. Dia kunci ni ngai separi Bali nanti.
0: Bisa.
1: Ya. Sudah tadi udah separi nama tadi.
2: Separi Raf Selangau 2026.
1: Ya. Kita ikin baru kini.
2: Kulu.
0: Kini kita.
2: Nama kini bisa ulih yang ngemai separi Bali nanti. Ulih tanya kuliah kita boleh dulu.
1: Kalau saya dengar boleh nae.
2: Ya, aku berangga baliah ni.
1: Aku berpung baliah dia.
2: Aku berpung dia.
1: Aku, okay nama nae. Nanti safari baliah rakyat dan kamayu di retu buan. Tidak salah, aku 8 ke 10 ikau.
2: Wamannya
1: mesti ni kita sebuah ngumpul je nah.
2: Nah nama dengan ala bala di Jerry utara
0: ngagai selatan. Utara ke selatan. Ni kita bala
1: pengelompok sen kini. Bala sedari kuci yang siko-siko amen nak kalau jeput.
0: Min Melisa.
1: Au bala tak magang ko dah. Au kreang magangnya.
0: Au kreang magang.
2: Nama baru ada kemarin. Nampak tu ada kreang. Agak biar ada kita.
1: Asir kita ATM deh. Namanya seluruhan kekayaan badan buka ngau ya. Mula. Edisi ke 29 tidak salah kau.
2: Empai ke ngau.
1: Papa umur tu dan dia nengok aku nyebut sudah seperian sudah boleh diet dia.
0: Atang ya kami ente kita di sibu di tu kira kau dah mencari ikut ke tahun ni kemarin ente.
1: Oh, dah mencari ikut.
2: Udah ngau berakyat deh.
1: Au jadi bagi menawa kami di Kapit bas langau terlapar bulan saja.
2: Bas langau 24 ngagai 27.
1: Oh, tumu ke?
2: Ya deh, tumu.
1: Kapit tumu ke?
2: Tumu ke?
1: 17 ngagai 19 bulan 7.
2: Oh, kira ke dua kita riasanya.
1: Oh, kak riasa 42
0: kilometer. 42
1: kilometer.
2: Apa?
1: Ya,
0: nak berapa itu tanjuangnya?
1: Ya, 8 tahun tu, ya dekat dia tu, tak ke dipelekak kari rumah Jonas, ngagai pasal kapi ente to belanda udah maratonnya sih ya
2: udahnya ukai ta half
1: ya ukai nade half to
2: full maraton
1: ya kediri ya keterus ini ngiraan eh nade sangkai besuang
0: pamau ta 42 kilometer
1: 42 kilometer nyadi pramu kedia antenya mak kita kangaunya ya wai ya ga de nama ko pengurus kita engkanya bisik kangau nah DJ Monica au ku ya
0: Oh, iya udah nyawa au ngiga tim ya.
1: Ngiga tim ya. Iya ngatur kita dah.
0: Au iya ngatur kita Miss Monica kita nah.
1: Betul. Au kita berpun dari kapit dulu lah bandin kira ya mayuh tubuh deh si terakitnya.
2: 8 ya.
1: 8 ke 10 antena salah aku nem.
0: Iya boleh indo laki ya.
1: Indo en ya nah ya lebih bisa kategori. Bisa kategori indo ngau kategori lelaki. Kriang kita deh. Rakyat aku baru ada kemarin.
2: Rakyat kita warna pink.
0: Warna pink rakyat kita.
1: Aku lapan aku ingat pas langau tadi siap dah kumpul ni. Pemalak aku mesti nak tahu semua. Kita ngau ni.
2: Ya meh lapan pas langau RTM si bu nganjuang si tim. Nah saya jawab menyebut ngangka balas sida hari upih bukai kak laban deh.
1: Balak mati
2: balak sama. Balak sama. Nah, ukai ya kok tau. Ukai tak kena kita madah derempuk kita itu. Lani apa kayu semua nak. Merangsang ngambil belak ngau.
0: Belak ngau. Ambil kita belak. Kira pengawak tu pengawak. Mana ya? Sama berbaik kita deh.
1: Ya, awak ke ngasai pengalamannya. Munyi ko sebeda tu nampi ya. Kita itu mina berkunci mulut jo orang ke berakyat. Tang nak kalah ngasai. Berkeni ke berkayuh ke berakyat. Begini
2: saya dah. Tua, dia 21 kilometer bawai rayang aw.
0: Amat
1: terpah deh.
0: Oh, payah bawai seluar rumah ya. Bisa tak cari?

0: சுபா குந்தை
1: Para ada ni, nak nasi ada sih tel mau kau dia dah banget. Berapa jamnya ya?
0: Kami mainnya 3 jam lebih.
2: Juga 4 jam.
1: Oh kalle itu nanti kita berakhir yang perlu tak ya?
2: Sehari nya.
1: Ibon raja pengawal. Orang kan tidak sedar namanya lembaga air bom masa kan ibon kita ya. Kanya dia.
2: Oh kau lepas bisa kita gerai deh. Maka kira ke na dah me perayaan beri orang agak kami. Tapi kira ke rakit ke mado popular nah, mai peminat.
1: Wow. Kelas
2: alah
1: deh. Alah deh nya panai orang agak kategorinya. Guna ngomua sedaya deh. Au ngaman yang harap ke balik rakit lah bisa mengak kategori bekenya.
2: Ya kako.
0: Saya mengambe merangsang deh, merangsang sidak ke ngau.
2: Tau me pengurus wayanya Brunei.
1: Betul, ya harus Brunei yang ke kini ke ngatu kepala rakyat kita semua tu. Ning ngambe
0: ke utara untuk selatan.
1: Au dini ning ira deh ngelaban mah tahun tu angka ya tahun tu kita ngelaban angkat mah deh.
2: Tahun
1: ni ah tu. Tahun 2026.
2: Bisa hadiah nanti dapat tu. Nah dai.
1: Amang yo besai mah hadiah tu sia. Bisa yang 5 malam nak lempok tu. Nah deh, aku nemu laban sida kengatu nganyonya sige nak tinya ne, nak ngasok ke tai. Nyawa de mah.
0: Nama tu nak nemu ku.
1: Ya.
0: Berapa ni?
1: Lomo 1 ada ke mai price mata duit 5000 ringgit ngau tropi, lomo 2 4000 nya.
0: Berapa ri makainya?
1: Lomo 3 3000 ringgit. Ya bisa kategori atau buka lelaki ngau mega Indo untuk dekat nemu penerang kasih lihat tau ngiga AO Jos anak candu tau ke AA Tony anak ringgi ni asaiku mayuh rangala sedua ya ne green tea nya jangka aku ke dia tu bisa 10 hit tiap dah hanyu wong
2: dia tu anggap kita nombor 1 5000 bagi tu 10 apa gua ya kami ATM tante ngau apa pakai kan nombor 1 deh
1: adi ni ya mesti beli nombor
2: bagi anggap lah tu 10 pe 500
1: mesti kau wai deh sponsor aku dulu malam ke terubah
0: malam kedua
2: makai kau sudah min sudah
1: meda oh nya maka aku pengurus ni mau makai Oh, ya lepas yang kenal aku ya karam teteh kucing kita bisa kita kreatif kita empu lain
0: keban kita ngambe kita geri bukai kita
1: maka kita mohon pun besar lain gaya keban akhir kita ini apa oh saya lepas aku komite pengaturnya
0: lepasnya
2: jadi kau nyebut insyian
1: susun aja ya
2: susun
0: aku nusun tidak ada Nah, namu nama tu cek pengurus kita kengau.
1: Iya, pengurus saja.
0: Ah, pengurus aja ya.
1: Oh, ya pengurus saja.
0: Kengau.
1: Kengau berkayu wah, tahu ke? Kayak siapa gelap. Nama nyampe ambil lepek je hari ni.
0: Kata dia siapa insian sih ke green dulu ya.
1: Ah, sih ke ino empunya, ino pantai empu. Anak kengau wah kenyau. Oh,
0: ni deh. Melatih kengau.
1: Ngau. Oh, dia anak kenyau deh. Ain kari dia mendam. Mesai nujahnya. Anak kai baliahnya.
0: Kerian kita ino.
1: Kerian. Kita ngira deh.
0: Aw, nanti pia isi ngau mian ngau medang ke kita tengah
1: belakang. Tengah sebaya. Tengah
0: sudah tiga.
2: Kami kita tiga.
0: Kami tiga. Aw, kita tiga. Dudi mimi. Aw, dah lapan tu.
2: Tunggu ke sida road flora.
0: Aw, flora. Nolena na flora.
1: Nolena ya.
2: Di ni kaya posisi.
1: Di ni posisi. Kanan ke kiri.
0: Kiba kanan. Siapa ngau timba? Timba aku gini. Aw deh.
1: Nanti tema akhir tau.
2: Kemudian sekali kira ke Brenda lah ya dulu atau ke Hane?
0: Hane
2: asli bang Flora.
0: Iya, Hane untuk Flora.
2: Kita strategi tau. Dina radio.
1: Dina kita pedinga. Kau mana mayo temino? Ke ngau berakhir cukup. Sama mana cukup?
0: Sama cukup ni lebih ya. Kadang ada duit akhir kita.
1: Christina lah nusi cerita aja.
2: Bukan ya crossover lah.
1: Crossover lah. Dia nak percaya diingku. Aku pada steady bala DJ tanah kuliah. Siapa dah ni? Bala ni yang stay kita semua.
2: Apa tak dulu lah kau lagi terus.
1: Iya, lagi nampak yang baru. Sikit langkahnya.
2: Apa belalak nak sedar dengarnya?
0: Aku kapan nak belalak nak? Ni lagu kita semua.
1: Awak saya semua yang kesal ni. Udah ngilang bedai. Aduh tersat.
0: Untuk apa? Kami sebuah tu ingat lagu tadi ni lagu tadi nyu tersat lagu tadi
2: udah nurun dah pentah penyanyi nama
1: tidak pengalama kau jauh no ngai kau ya
0: nama tu bedau sudah tu banyak kau ya aw tau lagu dari Bon Jovi tu nama tu kunci hati
1: oh

0: kunci hati.
1: Ngipun kunci hati itu angkanya pedih hari-hari bekayuh saya kok.
2: Pedih, laban uleh di priket.
1: Nantunya tapi ya, situ ya jauhnya. Ini kedai deh, ngipun kayaknya uleh kunci kunci di priket deh.
2: Amanya uleh. Tapi
1: ya ketika kaya balik aku malu gitu. Nah daerah juga ya.
2: Iya, ya tenglam.
1: Ya bekau ngau safari rakyat udah dilek nih ngau selangau.
2: Berapa bulan tadanya?
1: 17, 18, 19.
2: Bulan tau?
1: Bulan 7. Bulan tau kita sekas.
2: Sekas, gak serawak aku sayang. Apa man nau nih? Dulu seminggu hari selangau.
1: Ukai bawa lagi cik, nanti ngau kio.
0: Ukai reselnya.
1: Ukai reselnya, aku ngono.
2: Tamat ya, menya.
1: Tamat ya, dini dengi ya. Ngaku, kita keriang deh. Orang keriang sikit kenyak cara, sikit bertanding yang bakal ada pergi kumeng deh. Ukai sitin no aja, kano balaban. Nah, mayo kita ego udah ngirai di rempu, kelang buka mayo masuk aja.
0: Ya, ngana nyebut di tau berdia ke. Amat mesti dah DJ yang tau ke.
1: Mesti lah.
2: Kita hari tanya deh, marketing. Manulung bala komite pengatur. Tanya deh, ngelaku ke program.
1: Anak kesan ni ngon eh. Aw jadi skas suka maje ya gila skas. Nah, nah dia boleh skas. Sarawak ku sayang tu neh. Nanti kita menda bagi menua kita di kapit deka dia tu ujung bulan tu 27 28 29. Nya ya. Ba sepie tengah laman Dewan Suara kadang ke dia tu aku benda meda benda rancak mah kau tak kira dulu sedar dia ukai pihak utai bukai sedar ke bising angka persembahan trainingnya pun aku meda udah mupuak ga kita sebuat nama deh. Labante bakal benda no bukain tanda salah dengar aku kita di kapit man bisik konti mini studio nya. Ya dia ngeredai pada DJ lah. Bukan nemu siapa datai medawak meh
0: kita empu datai
1: beratai lah.
0: Saya kita nemu ai ke kapit.
1: Betul betul. Kita empu di kapit kenyo nak takut aku selalu ningam te ke berkata ente bisa pengrami tau ke bisa aktiviti bekenya. Ngai nurun ada no pakai yang jarak ko. Nama dia tu saya pakai yang jauh-jauh dia ni.
0: Oh, berdarat kita.
1: Berdarat udah nya. Sesais nah. Nya ya. Namanya Sarawakku sayang ke dekat dia tu batu ngak menua kita di kapit. Jangka aku nak ya mai ubah bakal nunu ke bukai. Bisik mega pengawak ke berjual. Utai ke bekenya ni. 26, 27, 28 hari bulan 6 tu. Jadi bas senentang tu mereka peninggal. Kita akan nyangkanya bisik dekat ngau ba pekit video promosi bahagian kapit 2026. Mereka bisik dia tu kalai beramai ke leka jakuk. Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya koya. Jadi tu dikena mempromosi ke bagi menua di kapit eh. Nyangkanya sidak anda kalau datai berpelusuk kena metin tu bagi menua kita kapit suang belaga ngau megak Bukit Mabung. Jadi kakak video kita ngau kreatif engkau kita bisa minah bisa berjalan laban utai tu nanti kita boleh lumo dia price ke cukup mana dekat dimpu kita. Okey, udahnya utai tu tau dengkah kita ba Facebook kalai lebuh mayanya mega utai ke dibantai kita ambil ke banding bakal palan ke mana mantai ke budaya pemakai produk tempatan sejarah ngau mega pengalaman nama utai kiri asai kita lebih kita datang yang menua kapit.
2: Berkongsi ke penerbak sedar
1: betul betul berkongsi ke penerbak seduai tahu mengau kita tiga tu tahu ngau siapa-siapa tahu mengang
2: nada dipilih
1: ya. nada
2: yang meletak siapa kita siapa kia
1: betul au janji dek ngaga utainya ketau nasu hati
2: orang tertarik
1: ya. Deh laban
0: ya tu
1: au pemutusnya dikira ya hari pemayuh like ba Facebook kita nya
2: umpai debantai cerita kita ya saya ku glemo tiga tahun dia mai online ngingo
1: deng luat deh
2: mo ya saja bayar orang luat dan bo
1: betul mai ya saja perlu kan siapa berani mantai ukan berani
0: nada ada oleh orang
1: nyawa ada lagi ni ku ยอมบ่ก็สิได้อิงโกอย่างนั้นก็ได้เอา
0: น่าได้บ่เรื่องลาบานเน
1: าะเนาะบ่เรื่องลาบานแน
2: ่
1: เอาญาแม่สิติมากะโปรแกรมเกดียตัวบัสเรมายงอสราวกุสายังสักลาเกปตานิงานวิดีโอโปรโมซีบากิมนัวกิตาอิดิกาปิดอานานงามีเปลวางตุอลเบกิกิตากะลานียะบะกะนะกะอุไตกะกุมัยกิตาเอไอกิตาเกบิเซแพลตฟอร์มบะมีเดียรามอไตกะบะกะญาแน่โอ้อันนั้นก็ยินแต่ก็ไม่ตีกองอ่ะก็คือเอาญาติญาติอุทัยกับเบสเดียตัวบัสเรมายเงาสราวกุสายังอีละกิตาย bertemu เงาบาลากามิสบวดกลิมปารีอุปุปิสบุกายกับมังกับเบสเดียตายญาติอินเตอร์เน็ตพนังกูอากูมังกับเด็กกับงรันนาวญาติตัวนุสเดียนบางเมนูกิตายดิคาปิดดิคลัวก็คณะอารีทีกาpukul 3:30 lemai. Ya mai kita ninga ari orang ke pemesai ke ngatu program napa ya.
0: Kita patut ninga.
1: Kita patut ninga. Okey. Hanya bakau ngau Sarawak ku sayang. Bawa bagi menua kita di kapit.
2: Sengah dulu kita di Jema.
0: Sengah dulu kita.
1: Ya, sengah bakau. Ya, bakau kita ke. Hanya dong air nyame.
0: Patu. Patu alu diri. Okey. Lagi orang yang jana tu. Bisa maya berpura semua. Oh.

0: Mapura mua dua lah. Memang ya tu jam tengah saya. Betul. Matanya. Kulap-kulap driver. Nanti.
1: Ya sikit jam ya. Ya. Penuang kita udah makai. Udah kenyang lah.
2: Siti ada pesan ku ngagai seduai deh. Lebih agak nanti ke baru mudik. Mudik agak ngilai air muka lah nanti. Memang.
1: Kata ke pesannya.
2: Tipu dulu mua deh. Tipu dulu. Mulia ke manis air.
1: Oh ne.
0: Ne nanti. Pihak kami.
1: Udah nyala lengau belama. Dah dekat kita. Ni ni boleh nak kau ngai.
2: Sobat ngai. Mada mana.
0: Mau deh aku nombor ke 21 nya. Mbah ko mbah nang ka toja
2: ko mbah mbah ko ngai data tanya nya nama na injin nai orangnya ke tanah ka data bawa tu perangau
0: mai pada
2: pada
1: au me udah mendak orangnya ko data
0: itu wang ko berapa tanjuang na ke nyu ni ngat ke ko berapa tanjuang
1: namo ko
2: bala buma nya namo nau nu ne de nak lama ada nyin nyin na dai ja ko nya ane harap sekali de
1: ante de nanya orang sike kenya sawat orang de ni nama pengawak kita de hiking ke bekayuh ke utai bekenya berjalan kaki ke sike sama nyu na lama do na lama do ayo na lama do
0: nya na lama do sa keng te ke dire
1: dia sang ada cara bukai de mesti maju ke muang
2: au ngai nyati ke nikah kulu de jauh ante bakal berakit ngai ngile me
1: ngai menangile maju ka jo pedih tat cara ya
0: dia tat bawai dia tat ari site
1: tege de ngira bawai nya au nya bekawo ngau safari ngarap ke kami tomoruan kreati bepengarai nak ku de ya au ngambe ke ulih ngerami ke kita anak kesal numonya kami gesi ke grinti
0: tak tanya numbo sege bisa numbo
1: ya nak numbo nama
0: nah numbo numbo berapa numbonya mayo wah
1: dia mayo wah nya ikdu di numbo me au
0: ikdu di numbo sama bisa ngumpul numbo kita
1: au semangat tu ketiga kita ngau pengalaman bekas dewai nah nah nuntung ah bisa dicerita ka kaunya ini orang ngumai berani ngumai bola
2: nya batu batu kerangan hade udah ngelala kami
0: au udah ngelala yang tai nyot tu udah tai baru ino
2: tu nak mau berakit
0: mau ino tu pakai wah ko ya nya
1: au tanda ngau pengalaman ke paling paling berguna ni pia ya okey Siti mega berita ketika dikunci kaku ngau sedewai ngau mega peningan mayu Siti kempen derma darah ke dekadia tu bagi menua kami di kapit kena 20 hari bulan 6 2026 buat Dewan Gereja di bagi menua kami di kapit pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari yau. Jadi kita ke dekat ngau menderma darah tu baik kita kat pengelala nanti kita nya orang baru ngau mega nanti kita kalau menderma tentu ya kita bisik buku derma darah. Nanti nak salahku udah kita ketiga kali yang menderma darah baru kita dekat boleh buku derma darah ne ya nak bakal subak ya subak sekali di derma darah kita lu bisik buku jadi ke dia tu tiga kali menderma baru kita dekat diberi sedar hospitalnya buku wow. Jadi kita akan derma tadi mesti pengerai batang tubuh berumur 18 ngagai 60 tahun pihak mega nanti kita nya bagi penderma ke berumur 17 tahun mesti minta pemenal kebetulan sehari apa inai atau ke orangnya kalau kita adanya berat tubuh kita mesti 45 kg ke atas udahnya tinduk nak kurang dari 5 jam sebelum kita derma darah udahnya makai dulu sebelum derma darah ngau megak kita nya penderma terakhir kita 3 bulan lepas anak kita ngasai derempu dah kering sebulan dah derma ngasai kering anyo derempu baru maaf cakap kering pendek di luar ngai dutun hai mak ni
0: nanti bakal derempu nanti derempu derma darah nah
1: betul
0: bekena yang sai nanti udah de derma darahnya tu hari pengasai derempu
1: pengasai kumpu ni kadang-kadang aku tu bisa ke ngasai derempu bisa ya bungau udahnya bisa mengasai lemet tulang ia mendak bakal kita ini mendak bakal tubuh kadang-kadang nada ya saya nama-nama ngai ke bola pemayu-mayu aku dan derma nak sama saya
0: nak sama
1: ya ke pemadu ya berguna anak nak makai dulu meh sebedau menderma ngau tinu cukup
0: nada pedihnya nanti
1: nada
0: nada cuap ji bekanya sekali pe aja
1: kati ka kung mai na pedih nanti ya pedih badau ku
0: ni kita peningan ni takut kita anak
1: nak takut mana-mana laman ku selalu ningan ne oh takut ke jarum jarum mah besai wai apo
2: nanti
1: alu kan ngerau munyi nya
0: munyi kan ngerau ke
2: kena mah nanti jarum kena tu ngejek di reng nya de kena ngame dare
0: ya ni ke pan sawat
2: lagi kelalu miet ke nak ampuh ke ya
1: betul de lama ke de
0: ngamanya lama ke de nanti ya
2: ya lama de nya ku mai de miet no yang ngejek di
1: tim au ane rau sih Kumpul itu canggung.
2: Dia takut ke jarum besar. Ya urat dan pemen.
1: Iya. Kak jadi dengan jarum pemen. Oh, dia ngira sedang akan ambil darahnya. Ya natal lebih hari 20 minit jarumnya bak lengan kita. Pama 20 minit nanti utanya nak penuh. Badok meh.
0: Oh, badok nak 20 minit aja.
1: Nak 20 minit. Entah nasalah kira aku meh. 20 minit. Laban dia nemu darah kita nya. Ku mai de ledung cair kenya aja. Nah. Iba orang selalu gusak-gusak kenya ngai ke Mekau.
0: Utainya.
1: Ya ngai ke nu bakteria nu tama semua ya ka dijaga
2: semua. Badalam tubuh kita badok nak. Mia pada kita ni cia laju. Betul. Dia nangan tubuh.
0: Kata bisa. Betul. Betulnya utai yang punya ke
1: dia. Ini yang punya kita ni ku darah kita nanti bisa angan bisa sesuai masa ya. Nak ya. Nanti ya bak luar tu bakterianya mudah masuk atau ke bekerja. Nu nyari nu misi sih dah.
0: Bukannya lapan nyari penlebak dia. Lapan dia memang berani nanya.
1: Betul. Lapan hari penlebak aku dalam darah aku pen sama-sama tajak penya udah kalau dalam darah bisa dia kadang saya keluput bunga atau bekerja. Ngaya aku ngomanya normal angkanya tubuh siku-siku nasa bakal.
2: Kadang ya. Biasa aku tanya panyuk darah panjuh tubuh. Antai aku tanya panjuh
0: tubuh. Aku nak terlihat jari mimik pia.
1: Udah rasa ke dia nak ya. De uje jarum mimiknya kena cukainya udah pedih ya.
2: Nama jarum ni ada kebintih nyamuk deh. Pun tak tahu ni
1: kata apa. De sengai nak manyi bangu mulu wai.
0: Ya. Kayaknya panjuh darah
1: panjuh darah. Antai kok kita sengat. Ya,
2: kakau.
1: Sengat namanya ino manyenya nyalai dah bunyi kita nyebutnya nih.
2: Ino jaga ini papi.
1: Pediahnya. Tanto ya pediah ngasuh kita nolong support orang napa ya.
2: Betul. Mayu pun lebih agak antai udah merek darah entar entai. Betul. Bakal hospital dia nak babari, nak bambek ko numo, tak ke bakanya deh.
1: Betul betul.
2: Ya mak kita antai dia hospital. Nama ino nya duri.
1: Anak anu ya
2: deh. Mau de darah payen bapa udah baik hospital.
0: Berapa kali dente entai bakan dempo?
1: Aku berapa kali aku dah nanti nasalah aku lebih aku 10 kali. Laban target aku setahun paling jaya 3 kali target. No.
2: KPI
1: nama darah tak. Nyata dek main.
2: Retainya berguna mah dari hidup.
1: Aku guna lah hidup.
0: Guna dari hidup.
1: Tak sia-sia. Aku kan hidup dempo je.
2: Parai nanti mengawak.
1: Maaf. Parai nanti. Bisa kenal wah.
0: Bisa kenal. Mayu medaria udah.
1: Aku dia tu namanya balak persai temengati tau ke tabe puji yang gay lebih agak kita iban bagi menua di kapit. Nama ke buah lebih maya super super gay. Namu deh kurang amat kita iban tu menerima darah pada aku super kaku ne. Ya lebih mayu agak. Ya sudah Cina. Kesedaran sudah Cina tu sudah yang menerima darah lebih agak pada aku sih. Tang dia tau amas tidi. Kita ke bia-bia tu mayuh derma darah ya kita iban.
2: Awalnya kita ke uleh derma nanti.
1: Derma
0: kita
1: ke uleh nanti. Ana ana lobo ada darah pun ada ana cukup. Dia nak ke ngeci ya. Mau yang
2: ser polai.
1: Mau yang ser polai.
2: Bakang kau kena uleh ada di positif. Ya mah ada cukup kena dempo ko
1: ya. Ngai ya.
2: Ngai lupa.
1: Ada yang masa ada.
2: No yang ada. Nyawa hidup nyawa dek bunuh.
1: No yang lah yang usah ya. Kau dah lagu sih, tak
0: kau dah lagu. Kau nak
1: mana lagu sah ni?
0: Kau sah, nyu. Okay ngasuh.
1: Okay sih, tak lagu. Menarikan sih,

0: No. Inya sete lagu ari Anderson lain tadi. Perindo dalam penguji.
1: Oh, yeah. Dipinta tuan JPJ kita ini nya memang
2: sebentuk tincian gua.
1: Oh, sebentuk tincian kula boleh ngubah dunyo.
2: Sayang perian
1: mana? Oh, kumadah kedai. Aneh ang deh tincian tante dan juang ngagai rumah orang yang kumai dengan ngai tepayah mede. Lain lantai dia mulai kiri rai.
2: Okey, kau
0: mulai kiri rai. Nen mau mai?
2: Tayah mai kau ngajar di ingka, bawa media ramah. Padah kurang yang kau mulai ini kau.
1: Pia mai ngau mati dalam kau.
0: Udah dulu mati ya.
2: Udah dulu malanya mainnya.
0: Oh, pantun satu tau.
2: Pantun satu. Nan mung nuju ke sapa?
0: Sapa ke kau mana?
2: Ya sapa ke kau? Oh, ya berkenai ke kita sebuat tu nih. Lepas kita mendapat banyak program atau ke aktiviti ke bisik dia tu ke dah ditusi nih. Nah senyum dan mantik ada mana
0: ada? Ukai, ukai nama mayu ah, apa mayu ah?
2: Mayu nih. Angin apa mayu hanya kau pernah tucu punya mana?
0: Kau pernah tucu me?
2: Okay, okay kau.
0: Kira ke bisik? Mak kita bertemu kau bala bala kita dulu ada kesuah dengar radio.
2: Betul. Nai, nama dengan nyebut minat sekali. Kelas ke bunyi dah tadi. Ya kan aku enak ni sih.
1: Aw, biar meiban.
0: Bukan ni kan namanya minat.
2: Oh, entah ya.
1: Okay. Anggap je lah.
0: Anggap je lah.
2: Anggap je. Sige bakal ni. Nanti subuh aman apa dah orang kita wai. Kita nak dah ajak kau nya.
1: Temerah gambar kita boleh Facebook juga ai kau bedak.
2: Angai dah bedak.
0: Aku pun ai bedak nya
2: dia. Betul, dia pun ai bedak nya dia mende.
0: Support mai tau kan.
2: Aw, tanya aja pihak ngarap ke ukas seminar kita tu minggu kedua kita dah boleh cuti. Udah pulai gawai nung ilim bidai nini dingiro bidai tikai pan udah digiliang kedai
1: udah,
2: nah,
1: udah ya antek bau pis kita baru udah digiliang
0: udah, baru udah digiliang
2: bisa nyamai mimis put
1: ya
2: mimit
1: baru ngasai ke bisa gawai tadi pengancau nadai seringnya
2: betul aku ngancau ya bawa palan menalan rempu
0: tau kira begulai ke tau begulai
2: sege pihak dia menda nanti prati ke kita buat kita tiga tau menada jauh nyemak ni hari menua sige-sige nya nyama ngari ke ni ya siang ngari ke kenawit aku ngari ke kapit
0: yang begulai ke bisa tidur
2: oh, okay. Jangan aku umahnya sih, oh, neng mai kami ngirit dengan jam 2:30 ya.
1: Umah, mai baru kita
0: ada umah.
2: Kalau ilah kita bertemu baru, ke bah minggu ke baru, nyak baru jam ya, nampi ya.
0: Ya.
2: Nanti ada penangguh, nanti ada program kebuka. Ya, bakal selama kita bertemu. Oh, okay.
0: Beribu beradio, bertelepon aja menanti.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih angkai peningah, men ya. Udah mendingan ke kita tadi, ibu tu neptu naik ke sige bakan tadi. Nanti nyuruh baca berita dengan tua balan.
0: Iya, nanti begitu lekat ke ya?
2: Kalau bisa lekat mimit.
1: Bisa mantik untuk
0: mantik.
2: Iya, cara dia tahu nih, nanti lihat itu tuh sih, maka dia mesti buku cerita. Dia nggak akan terima.
0: Ini nanti kena tidur. Aku
2: pening tidur, aku mesti
1: ngerau. Mesti ngamua-mua, ngomata-mata, ngori-ori, merenci apa mikrofon. Baru ya datang ya,
2: kita. Udah kita pening emergency ya, bakanya.
0: Kita berunding, runding kita benar. Kami tinggal ke betungan atau, oh, lemahnya pun mata kami sebuah.
2: Betul, aku mana sih begini.
1: Datai berita ke mana yang kami peluat ke kematian.
2: Iya, nggak dicari ke sini nih.
0: Mau mikrofon atau apa mayu udah.
2: Ah, nanti ya udah ke komplain-komplain udah ke mikrofon dan nih.
1: Bagus semat kita jago.
2: Kau tahu kita kau ya. Terima kasih peninggal mayu hilang kita bertemu baru hari kebuka nggak berita kebuka info kebuka terus bukalah yang kami di CYFM yang tuh agak pukul 3 ngal hari itu.
1: Okay, bye
0: bye. Tak aku bedang bapak. Udah tahu lagi kita mending ke secangkir kopi. Begulai ngau pengeluar program kita Christina James Untai. Tang sebenarnya Siti lagu tu kalate. Siti lagu Aris tu mencantelian hati berdarah di mata tu tadi. Dan tahunya ke Fanso tu lependiang.

0: aku tak bisik ni ngamunyi. Terantang tawa ya tetemu pagi to tare ne puyo. Ira wate ku ni ngamunyi terantang tawa ya nya. Au. Tak tunga ngagai rumah sidak kilau kio. Nan ni ngau rai bisik di ni ngau.
1: Bisik mak ku ni nganya tade nang wei. Urang ilang bidai nya na wei na wei. Bisik ina aduat kemarin madah ngagai aku ngasuh aku kia. Pagi to tade. Dan ku madah ke tirai. Na pama belaban ke semua tadai gawai ulih bepupu nintian pintau. Ya. Sekihak kena. Aku tu tadai ngau kita edit.
0: Makinnya.
2: Kamai keluarnya puyo. Aku kemarin pan bisi meninggal ke rumah kilau ngasuh aku. Tadai ngabang ngagai sida kia ngau dia bidai. Tak bunyi keluarnya aku puyo. Tak lembau main nama sebut kena kia rumah penjahit sidanya. Laban amai nak tentu lah tangguh sida dia ngiru.
1: Ya, mau tai kau aku.
2: Nangi amai man sa rumahnya amai maya sida si ramai.
1: Ya, bertemu selina.
0: Oh ni. Baik ke nya kira ngam ngilang bidai maya tau kari bulan deh. Kamu kan buat pesannya. Maka kapan mayu kita nyame? Rayakan sebulan. Cina tahun baru pun bisa mecap gumi ya. Kena sida nutup tombuh Cina sida ya. Nak patut ya kita ibanyo 4-5 bulan begawai kan.
1: Kau dah hari-hari begawai be. Ukai nak tahu deh nawi nawi. Ure nyau agak pekit ku yang gawai nyau bulan 9 lebuah maya dinanya.
0: Jauh amat, tepat jauh.
1: Nyam kaku jauh amai ke nyau dah ngileh dari bulan 6 deh. Eswe mai go tai bakato nya di di ngaku. Kati ke barun bian seduai de. Agi di kumai kumai ang gawai daya ya nya bulan 9 bekenya kini.
2: Wa aku. Ba aku si ko ko kuna. Apa yo? Tangai nya dia mai nama pekit kumang bulan 9 bulan 10 ha. Nya agi di ngaku kumang gawai. Nya
1: aku wa.
2: Ti nya agi dalam kenang bulan 6. Nandai ke nya ngawo. Ya ya.
1: Kalau kiha kita gawai tu sebulan.
2: Gawai sebulan. Nya me kebuah kita bisi nyebut ngilang bidai. Namanya udah tembuk gawai. Kena kurang banyak tujuh ngilang bidai ngambil ke. Kalau antau belas bayar, namu kita udah paduk bergawai.
0: Namu sila pulai ni ya.
2: Pulai sila ya. Tak lagi ngabang. Man kan ni namanya. Sila antau ruok, sila antau rangkak. Tai dah. Pulai magang. Kamu asal sila jumpu. Namu bidai udah digiliang.
0: Ya, baru sila penerangnya. Nuannya apa sunai? Nya mereka buaya kami dua puyu Arab amat nuan. Ngantai tu rumah kita nama apa pilih baru tu lah.
1: Nyam.
0: Tuai kita nya dia tu nyok kurang amai udah penemu. Yang kak nyau nyok udah keluar tuai menya akhirnya. Teng bisa gak dinga kau ya dekat ngasuh anak ya kena meruanya. Ngantai ya nyari tu rumah. Sini ngah seruai deh.
2: Nadai tu nawi, nadai jalai.
1: Bisa amat menyikunuanya tadi deh nawi. Setuju mat, kau nanti apa sunai nyulih jadi tuai mati kita serumah deh.
2: Kali aku nak pihak dingau tu rumah lagi.
1: Betul. Bukan ngelagu nuan tapi sunai.
0: Mamat tu.
1: Ngai jadi gak betuai keserak tu rumah ke dia tu nya turun menurun deh.
2: Awalnya turun tidak.
1: Udah baru apa nyuana ya. Jadi ni kan jadi kenyak deh. Jadi bak penemu gak tu adat kurang gak nya. Tau lalu dah aku ni ngah ya mak kita ngilih bidai. Engkau nak ngilih yang bidai kita ngah mak kantor wang tu rangka. Tadi semampai ngah bayang. Mungkin kepe sunai je tak tak.
0: Ulalah kita berneh ke terempat. Nggak lama muai.
2: Panu
0: nggak lama muai.
1: Ya bidai kalau nak ngilih yang
0: dekat. Bidai nak ngilih yang.
2: Eh lembah aku dekat jadi terumah ngatur rakyat ku. Yuh namai.
1: Yuh lopo.
2: Bukanya semua rakyat boleh mendiang kita kau kita itu jadi tuai.
1: Ya sih gay, ya
0: deh. Sih gay, bisa melayu penyakitan. Tuai puyo tu, sih gay penyakitan nomor satu.
2: Ia laku sakal tuai.
1: Entah betul, apa tu sakal teksal?
0: Teksal,
2: masal kita semua.
0: Mama betul, kami dua ya jadi seketia usaha ngopi deh. Ini house kalah deh.
1: Hei,
2: pasal kita serumah kepai ngelebih dai. Bisi aku dah berandau ngau tuai rumah. Kita ini, koyo pada. Nak kalau kita ngiling, kita serumah ngiling bidai, ngelamat tahu.
1: Iya kan? Ya nama tegil yang kita ngelamat tahu deh.
2: Kati yang nak ingat tahun dulu dulu kita ngiling bidai.
0: Apa ni pak bo?
2: Ngelait nak ke rumah?
0: Nih, pak pernah mayanya udah pak bo, dahnya apa sunainya? Utai kakau wah.
2: Tiap pak bo, royo ni apa?
0: Tapi koyo memang deh kau utai. Nadanya lama agai deh, alayanya di tohume ya, heh.
1: Ya ke kita.
0: Dengar kau 2 tahun dulu deh bisa pilih baru kita. Asuh pengolo laban dia kena 5 tahun deh wai. Sekali tau. Nah dai orang asoya ke asai kau. Kita tau lama tau tapi setiap tahun ngilem beda pada hana dai kalau. Pe.
1: Yang nama tau.
0: Nama tu wa lama kita tau.
1: Baik ya Nawi, harap kayak ketau menjadi tu rumah kita udah tau deh. Orang kerega sakit meh lalu nemu ngatup ngawa deh. Bapak apa sunainya meh?
0: Aku baru. Apa sunai meh?
1: Sikit tau mai.
0: Aku sikit jalun ya aku.
1: Ya mau kepada bapak apa sunainya? Sikit tau amatnya Nawi. Baknya baru nanti tentu lama kita terlalu ngilem bidai deh.
2: Lah tu tiga bulan ngilem yang bidai.
0: Aku kalau tu mau ah. Kami gak pegawai. Bisa ni mahai mah buat ya.
1: Awe kesedan antor angkat rejampar ke pulai.
0: Suruh pulai belantor antor angkat.
1: Nih lah kita presiden makai belama deh ruak beras kau lah buat kita lapan sih.
0: Kau.
2: Baca sebab tu dengar aku. Lemai lagi aku nanya tu rumah baru. Saya gila bedanya. Tang, tenang kau patut dari tu rumah lo.
1: Ini
0: aku kan calon me pesunai.
2: Salah kita nyau reka anaknya. Apa mau ni aku anaknya.
1: Dulu sawat.
0: Aku sawat. Aku paling nolak lagi.
2: Mak bapa dulu aku nama ibu yo dekat pasar tu rumah. Ingat lah buat. Kau main ruok lah pun tu ruok tau pulai.
0: Hai apa?
1: Aku pesunai nyangkut lagi kami kena tentu lawak gaya.
0: Aku pesunai berjimat.

Lagu dari Jeffrey tegu nyeliah ke dirimpu tanjak pia okay nyeliah dirimpu tu nanti jaminyo dah datai tu peninga kira ke nembok ke anak tu meh aba awak ngelah tengah hari kami hari YFM Sibu. Terima kasih bagi semua bala peninga ya kandai ya rindu mendiang ke program kita hari pun tadi nyentuk ke dia tau. Terima kasih nyadi lagu ke penudi kena nutup awak ngelah tengah hari kita di YFM Sibu. Lagu dari Veronica Buja setengah tan di tampung ngau lagu Ari Nesenero saya akan wan. Gonyak mufo dulu kami. Bye bye.

info temuan Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimik berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta ndak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai tempo tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu miat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik kontijen ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Renta Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Gau Mujab Episode Alo Ukai Kak Lulung.
2: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
3: Ya, nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah deh makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti mau bukai deh.
2: Nih, semut ngirit . Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak aku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Aku madah dek tau ke kumai orang pisien tanda kumai hari tau nemu dia jap. Nyak pedah dek pedah dinduk dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
3: Ya nama aku peduli kak dua jari, kak yang empat jari, nanggung jemari, makan jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau kuyang 2 jemari di tuh. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada dia aku nepuk mua malu ku tuh.
2: Gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sudah ya meh. Bukannya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula dari Australia serinya. Nyen pedak di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
3: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
2: Ujap. Bam dek siko anak mai urang jap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dek bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
3: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang aja sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tuanya majam beh nah nemu nambah. Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
2: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan mai gemunyi ku deh, jap. Ah, nemu ku, jap. Mana tua muka Ansinias, jap?
3: Ah, Ansinias? Aku nyau. Nanti muka Ansinias. Ngai muka ala-alang ku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Ansinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
2: Bah, nama Ansinias ke uleh ngasuh tu kaya, jap. Kak, tuan Ansinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonya dan dua ketua pak yang kapalnya lah nah. Kang agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah udah nggak orang masuk skiem najap.
3: Amai kau dinyok. Saya oga sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kang agak perumahan tua tu ukai bisi piko nak nyungkur ngagak rumah.
2: Nih nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu teh paju harinya. Nih namanya Pama tebeli ku tadi nih antun ya to.
3: Dap mai Pama bebeli di tadi nyong. Nyong belema asanya menyinya mulut ku makan. Dini dimeli Pama ku nyong.
2: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15 beli ku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
3: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke puji orang sigat. Ya meh, dia beri aku RM20-nya. Ni piang pau pama kedekak dek. Padahal aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pama putu guang dia maya lepa. Nyomai bandat kedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
2: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, eh, kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah ya, jadi karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
3: Berapa sikat, rek?
2: 15.
3: Kelita.
2: Apa dia, nah?
3: Lagi lo kok kira-kira lo? 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya, meh.
3: Nanti udah seminggu. Cao, sao, kau, cam, cam, cam, kau, cam, si, uli, uli. Abu! Aku bisa akal, nyong.
2: Nama, ya?
3: Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
3: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana, tua, dia tuh. Saku, gagak, peguang, pamak, pedandang besai. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
2: Abu, dia apa? Pamak berdendang besai. Ni nak pemesai jap. Nas payat pamak nyilan te udah kalau mayuah lah jap.
3: Ya. Mesti te ari penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu ya antar. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu. Kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan nemu nyau. Utai tadi. Tau digagak ketua. Jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan mea nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyau nemu dek. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
2: Apu?
3: Argentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai. Dia jap.
3: Kampung Tai.
2: Amai kena jap. Tak ada kedua tu cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadirnya. Kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendanginya ubah biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sekika lama-lama nganti jap.
3: Nyau. Dek. Anang ngirau sesekali ini nyau. Anang ngirau sesekali. Saud ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku enggak ada bayi di jap. Aki jaban kalah ngajar tua suba. Biar hidup mesena tang anang mekitan curi uco kunuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngau Bandung. Enggak maku baik di kuncuri jap.
3: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu engkeh baru ngagain duar kia kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang apinya, aku bisa meda advertisement, mude. Advertisement, siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Meda ke uliah merek duit jalek tekadanya, mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megak, nada yang nak gerinto, nemu gerinto, dek.
2: Mata gerinto, najab.
3: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerinto itu mesti ya, geringkat kertas.
2: Kau. Iya, nejap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngau silek ke jap. Di telepon ke tua.
3: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Ih, baik. Waduh, usah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
3: Ya, bahkan ni agak, bah. Kian me tua ngamik nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngau sidap nyawa?
2: Ya. Kau pia, elapa di nak ada.
3: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: RCD, asal besar.
3: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
2: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya dijap?
3: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngau sidap ya. Ya, nama pada sidap gak gaya debat telepon kemarin, nyong.
2: Nih, sidap madah keluan kekak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, ku pias ku sidap aja. Sayin gerimian. Ya, mentua saya kujap. Iji pedak deh, nyendak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana maka disebut kemarin, jap?
3: Nanti ya, Pak. Dulu dia nikik ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tu nikik upiah aku baru ke. Nada yang guna beli tu ada kedunya, jap.
3: Nah, dek me dulu. Ya, gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi, ni nemu teh kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ya ketemu aku. Alaim, dek.
2: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
2: Wuih, hello. Anybody home?
4: Wuih, jadi rumah kita.
2: Bisi orang, ya?
3: Entah, nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. dengar nya ah bakal nyawa Xiao Yin nya.
2: Kemaya di mangga ninga Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
3: Nae DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya harinya mu deh. Lagu Puyang, Mas Uyen nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang ngejap.
3: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Wah, man Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu de antau.
3: Ni koting kaya. Udah makai kami dua. Datang kita ke menyo duit. Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tujuh pihak. Dah ada sorry tamak kami dua itu pihak, oke?
3: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
2: Nah, kami dua menjatuh ke nyakap jako nyaku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto bujap.
3: Oh, mansanya memujang. Anang ngilam seduai empulun udah apa lut. Dia tuh minta 2 memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang loh bujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Itu bujang, tolong orang tu company.
5: Abu nyau, tepat lah main agreement tu kan nyau.
2: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
3: Aiyah, anang ilau mana bujang? Anang mayu lunem bujang. Di seduai sayen tu aja, lu ya cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
5: Bah, anang mayu lunem nyau. Saya aja. Dengar deh, ya mana cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit.
2: Anang bekenya deh jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta mayang kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepavisa sida capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimian tuh jap.
5: Bah nanti pihak. Enak baca, baca kanya uliah deh, aku ningah kaja.
2: Oke, tu ningah nek, tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
5: Ah, singkuang.
2: Ah, beri? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
5: Aku.
2: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit, nggak guys, 2 ya.
5: Ah, nggak ketua.
2: Ngau syarat, isi syarat dap.
5: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee.
5: 500 ribu.
2: B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngau air mineral serta mega pen dikena sayen grimian.
5: 700.
2: Lima yang hanya jap. Lagi bisa jap. 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta megak kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
5: Ya, menyau. Nama, tarik-tarik. Temu tuang belama, mu tuang belama. Ya, maya kan nambah.
2: Lagi bisa jap tu pedah deh jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kena 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap.
5: Ambe ndak tu ke tu jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama pejamah bunga kegerimian kap ya.
3: Ha. Anang mayo loneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
5: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah.
6: Nyanyi sini.
2: ikak nulung tang minak kengigak untung. Pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.
3: Ayah!

kena muka lawan rentak ngali hari kita Sarita Baris 1 hari ke-15 kita dalam bulan 6 2026 kasih ya DY tetemu ku tai kenya laki jai nang awak kentang tua ga bayi tentu udah ke laki jai tentu ga pamanya kadang-kadang nasib mesia kita di dunia tu tadi kita sebenarnya oleh merambu penghidup ya kemnyana tentang ngujuangnya pan pulai ngagai atur talamah penghidup tu jadi siapa ngaturnya kita yang pumeh tau jadi kependak menyiku kita sabar aja bila banyak meh penguji area petara ngagai tiap iku kita yang mesia dalam dunia tu ndak semanjai hari langit tu tak petang belama lalu pihak megak ndak gaya semampai terang bisik mayaya terang bisik mayaya petang lagi lalu ke peningati mendiang ke awak rentak ngali hari YFM kita pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuciang itu pengudah ke belang lama bawa ngelah tengah hari begulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Okey, terima kasih alaban terus mendiang ke YFM segulai sejalai yang gawa kami Sarito lalu pihak mega lalu ke peninga kita dia peliliah menua Limbang di uliah mendiang ke YFM jam ya kereta kait terbayak ni boleh mendiang ke rentak ngali hari dalam bisi penanggul bagi pemancar di Limbang dian kelebih hagi ya bapak penanggul bapak fiber optic TM di Miri ngapai mega ba lutung lalu ujuang ke program ari RTM Limbang nak boleh didinga ba radio dari kawan ngarep pecah tadi boleh diatur ke ngau lengkas ya okey jadi pia mega kita kanya ka mendiang ke program ari bagi saya deto kita boleh terus mendiang ya ba Facebook live ngapai mega RTM My Click. Okey, jadi terus segulai sejak lain kami bawa rentak ngalih hari sebenar berkongsi ke berita ya tibukai aram agi terus mai kita berpenanggal lagu nganggam semaya Aries Select Band terus mendiang ke YFM 101.3 FM Bandaraya Kuching di tengah.

Ku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu di atur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang mega bisa mega hari menua luar kita bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi renesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, saya ingin menjajah. Terima kasih.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Cup 2026. Empat itik main sudah diatur dini hari itu tadi bergrup E ngau pihak mega grup F. Kalau kita ingat baru pemutus siapa grup E dini hari itu tadi kalainya tadi Jerman.

Second half diperjalai ke Jamal Musiala, sudah masuk ke gol yang keempat Jerman. Lalu ditambah lagi minit yang ke-69-88 Gopemga 71. Oh, nyak baru ya, no prebet 4 habis. Lalu match yang kedua grup I ke diatur dalam urung yang pukul 4 dini hari itu tadi, Ivory Coast mujur ngalah ke Ecuador 1-0 kalai. Gol tu tadi dia palsu ke Ahmad Diallo last minute. Mimiat lagi nyoka seri entangnya meh nyangka burung Ecuador tu tadi nak entu mana. Lalu ngujuang ke Ivory Coast uliah mencuri 3 poin ba grup I ke sekali tu. Lalu ngujuang ke dalam grup I dia Jerman 42 ia ke nombor 1 3 poin gau pia mega 6 itu penglebih gol. Lalu Ivory Coast 42 ia ke nombor 2 sama kursi 3 poin tang kurang ba penglebih gol. Nombor 3 Ecuador, nombor 4 Karakau. Lalu kita berhati ke 2 tip match lagi ia ke mesti diatur pagi tu tadi ianya ba grup F ke alainya tadi ba grup F dia Jepun seri 2 sama ngelaban tim menua Netherlands tak menjadi Holland ke alainya tadi gol terubah di pasuak ke Virgil van Dijk ba minit ke 51 second half tentang nak lama udahnya kira mesti 6 minit dia kita nak kemura. Lalu skor ngujuang ke penduduk mainnya 1-1 minit ke 64 sekali lagi Netherlands tau ke Holland tu tadi leading gau gol yang dipasuak ke Krasinko Somerville tang minit ke 89 dia Daichi Kamada sekali lagi ngagai penduduk menduduk Netherlands. Lalu ngujuang ke full time 2-2 Jepun ngelawan Netherlands. Lalu bermain City lagi bak grup F ke alainya tadi menua Sweden pan makai besai Sarito 5-1 ngalah ke tim Ari menua Tunisia. Nya main ya ke diatur dini hari atau tadi. Lalu ngujung ke Sweden 42 nombor 1 nombor 2 diperkunci ke Netherlands ngawa pihak mega Jepun. Lalu Tunisia kira nemuncit meh jam kedua tu ba grup F. Lalu dini hari pagi lah dia main ba grup H ngau grup G deka diatur ke alainya tadi Spain deka pelaban ngau Cape Verde ngau pihak mega state team tak kemari ya hari menua Asia grup H Saudi Arabia bersatu ngau Uruguay. Lalu ba grup G Belgium bersatu ngau Egypt ngau pihak mega setiap lagi pengari hari menua Asia Iran deka bersatu ngau New Zealand jam 8 pagi ia pergi lah. Lalu main Spain temu ngau Cape Verde pukul 12 tengah malam atau lagi Saudi Arabia Uruguay pukul 6 dini hari ngau pihak mega Belgium Egypt pukul 3 dini hari. Semua 4 itu match tu boleh dipedak kita ba siaran Piala Dunia RTM Sukan ba my click kita ngau pihak mega TV. Okey ya tadi okey dua kali okey dah kenang ke ba World Cup ya ke diatur ba menua Amerika Kanada ngau pihak mega Mexico ke tahun tu 2026. Dah tahu lagi cerita headbanging bawa YFM Rock tang sebenarnya aram berpendang dulu ngau lagu Ari Dom Desmond Ati Pembulu nak mau teknis waktu pembulu nih mak sama-sama kita beli yang ke lagu

0: Tu Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke Pengawal atau ke Atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi Pengawal Niti Daun tu hanya Pengawal Berjalai Berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu saja dan yang megak bisik megak dari benua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak dari saya terima kasih.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM. Jalai.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah.

Jaban Sampai Mati, lagu kena mungkal awak YFM Rock kita Sarito tentu ya ba Aria 1 YFM Rodeka segulai sejalan ngau berarukes nur headbanging ba penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pernah ke lagu Kaban Sampai Mati ya ke dia tu setiap lagu yang cukup trending nombor 8 ba YouTube ke alai lagu Kaban Sampai Mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Empat Lala lalu pihak Mega lagu tu pan bisi sawup ba arrangement recording vocal ianya tadi Ari Will Masterpiece camitan ngau pihak Mega komposer tu pun Empat Lala. Berkenaan kebal lagu Kaban Sampai Mati, dia tu udah 150 juta view. Udah 2 bulan dikeluar kebal channel Panggawa Buluh Pengrindu PBP Official. Lalu pihak Mega nanti diperhati kebal versi karaoke. Dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view. Udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tau naknya kawan bersih kroket okay, dikeluar ke bah channel-channel ya ke bukai lalu lagu tau Mega nanti kita ketemu bisik dua itu versi versi ya ke laki di by What Rock lalu versi ya ke Indo di Sada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special bah lagu Kaban Sampai Mati nyentuh kia jadi trending. Jadi baku tiba versi What Rock ia kena tiba 1.5 juta view. Tapi ke cukup dari artikel yang tadi cerita bak video clip tau. Kalau jalan cerita berkenang ke Kawul Arimir nyentuh ke besai lalu lebuah siku nya tadi datai bak kena tinggal pelusah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeliah kia Arif Pusah ti anun tuang nyaga asaiku special babu clip Kaban Sampai Mati kelimpa hari ya quality ngau jalan cerita pihak Mega actor yang kena pilih pan bab cerita atau ukaya calang-calang orang. Okey, nyak tadi ya ngenang ke lagu Kaban Sampai Mati nur mungkal lawak YFM bro kita ke sekali tu lalu pihak pegang lalu ke peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngau pia mengatur rumah sang otai Ari menua pakan tim dia ke YFM Rock siapa mendapatkan dari otai rock you ajak ya munyi ko niang aki suba. Okey, jadi seleksi yang luar kita headbanging tentu ya ba awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu baset ia kedua kami mai kita headbanging gau city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelan luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbanging.

0: Sedih lagu hits ya mengangkat araban dah dynamic. Biar putih tulang jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya ke mai reti ya. Mana agi kita itu tadi mati ngelaban tak ke mati-mati ngetan ke utai sitinya ari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa pihak aja ngau endak ngelaban. Lalu pihak enggak lagu tu dang ya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Aku jadi ya pulai ke band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal band tu. Jadi ya band tu ya aktif dalam tahun 90-an jadi line up keterubah datu undang ya satu-satu asal ari menopahang lalu sidak tu tadi keterubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebedau sidak ya tadi nguji ngerbaik ke career sidak ya ngagai industri mainstream bagi bak Kuala Lumpur lalu rekam ke album kompilasi keterubah sidak ya dalam tahun 1990 lalu bak dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992 band yang kebisi dalam kompilasi itu bergulai ngau Ice Killer ingin dari Olan Assist Victim Gravity ngau pihak Mega Justice lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer itu ianya Talib Nan kejadi bassist Lee Drum ngau pihak Mega Noden kejadi pemain lead lalu melebuah maya itu kira band itu tadi Siti Ari band ba Sin-Sin Kampung ya kecukup terbilang lalu ngujuang ke sidak tadi ambil penemu pemain instrumen kerana sudah training dah taiba nur ngalami orang Melah Pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sidak bermain jadi bas sentang bayaran tadi nada itu di man meh tu si ya meh kita ke baru belajar lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikumbai juara rock Tenggara 88 lalu lebuah maya sidak ke join bapa keto sidak jadi ya champion lalu berindi ari pemujur sidak jadi champion sidak pan terima offer luar naga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okay, jadi bah album tu dia sidak tu tadi kompilasi bergulai dengan Raban Spring mencari ngopi dengan band Cekrawala. Tang saya mimit album tadi berkenaan tu di masa sambut ya ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sidak tu tadi surut bak singkang pejalan sidak dalam industri music. Lalu pengudah bak album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi ianya tadi Talib lalu nyurut ke diri ari band tu lalu sidak band Ice Killer maya tu kiranya bisi nanggul mimit bak sentang vokalis lepas sidak suah bertukar penyanyi diganti ke ngau Samsul Samsul nalama punya diganti ke ngau Sabai nyentuk ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan. Lalu pihak enggak kena nambah ke agi melodik dalam lagu-lagu sidak ya sidak ngambi Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu lalu maya tu meh sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bak belah pantai timur dual cover beberapa artis ya kenang ya udah terbilang mayanya. Okey jadi pengujung ya sidak yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar atau ke rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu buat album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR mainnya tang lebuah maya baru jak tembuk dua itik lagu ini tadi lagu Tahyul ngau rindu-rindu dia Mosri ianya vokal band tu ngau pemegang Lee jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyau nyurut ke diri tajap ya tok meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tok lalu nyau nak sengaja ngucuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Juki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal ari menua kita Sarawak. Lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piang mega dilema rindu terus top bak makin. Okey nyak tadi pimit cerita berkawal ngau band toka asal band tinggelar dari Impu Dynamic. Ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okay, terus headbanging kita lengkap cerita dynamicnya ke sekali tu. Bas set ia ketiga. Ke sekali tu kita ngagai pengemun tau ke pun band ya kebisi ba industri music kita Malaysia. Kita ngagai music blues mimi. Sebelum ngagai heavy rock mainnya lagi mayo band mayo milih lagu-lagu ya ke blues atau ke lagu ya ke berentak lundai. Terima meh lagu Hatiku Kau Luka Lagi Ari Black Dog Pop.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan.

name of the game, lagu yang kedibai Rahman OAG Nyeruma World Cup 2026 yang kemudian diatur bak menua Mexico, Canada ngau pia mega USA kebenuan diatur jam ke dia tu au semuanya gila bul megang nih jadi ya nemu kita lagu tu kaman tadi inya Siti lagu tema ke di gaga maya Malaysia di nyadi tuan rumah World Cup atau ke World Cup tadi tu ya World Cup untuk bala remaja atau ke bala youth dalam tahun 1997 sebab mama kalau kita tadi ngatur main World Cup tadi pun ungkup ia ke nembia atau ke remaja lagu tema ke dibayi Rahman OAG lalu mulai ke pingat baru ngagi World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke bisi atau ke stadium ia ke dipilih ya ngatur pekiat tu digagak ianya tadi bahawa stadium Shah Alam stadium Darmamo stadium utama Kangafrodi stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Baru stadium Alostar ngau pihak megak bisi megak main dia gagak bak stadium Sarawak mayanya subah lalu ba pekiat atau ke edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina diatur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alaya maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau ke champion lebuh maya pekiat tu di atur mayanya. Okey, lepas hari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia kejadi ya bintang main bola dunia tu tadi ada jadi sekedar ia ke star ia ke bisi main ba ngari ke menua di Youth World Cup ke kali tu ini tadi David Trezeguet kalai udah ia ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ia lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ya mega siku area pemain ti ngau orang megai tak ngapai World Cup banyak laban banyak sidak ya France jadi champion lalu superstar ya ke bukai bisi mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja tadi Michael Owen Thierry Henry mega bisi bermain banyak ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ya ke bukai bisi mega tadi Harukana Ono ngari ke menua Jepun nah, dia tahu banyak sudah pincin megang sidaknya sebut nadai meh bola generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebab ti kala bermain ba Malaysia maya pekit World Cup tahun 1997. Okey jadi dah selesai kita dah datang ba penghujung awak YFM Rock terima kasih ya. Lama sudah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu dur kita headbanging lalu ke penuh

Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihatlah apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedia kala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan perancangannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Jerana, jerita lamak Sarawak.
6: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai ke Miri laban tib jadi membengkai projek baru ba penemuannya ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri ba pusat civic tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak beri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba sebengkai pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam memetak mai bercaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Yang mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library ti manah dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban ti ngayan ke tanda sukuang ba menua Miri.
5: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Ke sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabore tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak. Kena tahun 1924 Charles Brook Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
8: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang enggak bisi enggak hari menua luar itu bisi temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet. Ko nari ke komiti to ke ngatur pengawal Niti Tahun to sekali lagi dan sau to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega kelbe lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia jajak beri pesan terima kasih
1: Tumen 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Niti Umabuang.

Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Siti Aria 24 itu lagu yang sudah mujur ngagai semifinal ACSJ yang kira diatur anda lama dah agi. Bahkan indah kini yang nasib lagu coba semifinal tuilah sekali kia uliah mujur ngagai ringgat final tau ke seminat datang ke semifinal aja. Sama-sama kita nganti pemutus yang mayanya ilah. Lalu anda ingat berita ya ke pemadu baru berkawal dengan anugerah carta siapa juara dekat diperkongsi ke pengeluar program menyertai Monica Bini dengan pihak megah Jackson Jabut nintiang area 5 pukul 1 ngali hari program carta siapa juara bu mayanya ilah. Kelipa hari pada ke pemutus ya ke pemadu baru meh. Okey. Jadi ya bah awak rentak ngali hari bakal selama megaya kena ngujuang ke program kita dalam sekenang setengah jam ia ke penudi dia kami dekat mai kita mendiang ke tandu program panggau cerita tuai cerita silagirai ke minggu tu bah aram kita mendiang ke panggau cerita tuai pegulai ngau Mr. Thomas Teguang Lakar.

Kitae bertemu baru ke sekali itu ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah didengar kita dulu kira itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan. Udah sidaya kemakai paginya laban dia bisik kenyap tau ke mimpi bertemu ngau keliang pasal ngkenyut terdekat datai nak lama ki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi mekak sama dua-dua nganak ngagai girai seruai entua ya jungan ba bilik besai nah lama adanya dia girai lu bejaku pihak kotu ayak ngau semua kita sebilik aku kan ngemporok ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam. Ngagai kita. Pihak ku girai ngepun ke genteran jaku ya. Nai, sebut dia menum. Bekeni ku kenyap dinya ada. Awak ke kami nemu ke? Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngak keliang. Keliang tu madah akan kenyua tu dekat pulai hari panggau lalu datai ba menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah ke padah ke keliang agai aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kepada kita yang lama tu ya. Ya kelinyau tu. Lama tu dah. Nang dah taban ke keliang seruai laja. Lebuah seruai ke datai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama ku dah. Udinya tadi ya lalu. Dah kamu atu tuang dah geluang dian. Mendak peniau ya kejai nadai menyana nambah kenya penghidup yang merinsa. Dia tu kenyua tu udah berubah man ya. Udah bertukar ya. Ya kira kenya bakau dah pangau dian ya. Pihak ku keliam madah kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawai cabuh ruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuing. Nyau dekat mulai ke diri sida ya hari nor sida ke begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sidak kemindah pihak ku girai pujaku bantua laki yang ngau tua hindu ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisi mega dia sama ninga magang duduk betunga berimai ngu ya dia nama ingat penyuatnya. Bisa boleh utai kini ya dua malai keliang tengok ngasuh ayah gawain cabuh ruang. Pihak kujungan. Bisa menyapai. Kebak yang ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawain cabuh ruang. Lebuah ya udah datai di tu. Kukirai. Siapa mekerja ukang ngerja utai kan kenyuatnya. Nanti ya bisa pengawak dah. Pihak aku pala nyawon arit isi. Nah, pasalnya
kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut, gino kita serumah tu, banget tenda pesawat pengerja pengawal. Pihak pesawat kirai. Ila makau ngawain pina, nesau kita serumah. Kita gino semua kerumpas. Kenapa pengawal? Pesawat kenama bangsa pengawal, ya kepatut. Dekerja kami gino. Pihak aku sugi kan ni mahal wai. Ada tu cuam dirai. Berni yang agak bini yang sugi. Dengar sikoknya dekat ngerja semua pengawak sidak kidau. Lebuh kenyendia kegawai. Jabuh aruang kenyut. Tadi. Nak lama dah. 3 hari lagi. Siti lagi apa ya? Kenyut kepulai tu ilah. Dan dekat dan yuang bangin uyang ya. Tan penatai ya. Ukai bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak temuai ngelamak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tinduk. Kukirai. Kati ku ikat kenyuatnya datai malam. Udah ke biliak ya dia. Kayaknya bisi utai. Tetawas. Biliaknya dia buat dapur ngadai kita siti ketau guna pihak ku pala agi bejaku nak ngacau nyai nai nanti nyemak biliak ianya tadi tak ngadai kita kebisi lagi maku ngapas yakin ilak sebarang kita kenadai. Ya kamat guna, dekenaknya dia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai anjuang ketikai. Ti periwak nadai nggak kena berapi, kena manduk lauk. Anjuang ke periwak ngoreng kabukai. Bakal sidak pingai mangkuak. Semua ti kerguna me. Utainya. Nganya ditimpang je dah. Kati ku nemu semak jaku nadai periuk. Nadai pingai. Nganya di nadai utainya. Ti periuk nadai. Pingai mangkuk apa nadai ke? Kati nemu nak bersawap kita serumah. Ngajuang utainya. Ngagai biliak yakin. Nanti aku mendak lagi. Kena gaya utainya dia. Pihak ku girai. Maya sedua endon kenikah. Pai lama ku dah. Kami saya naim pina. Bisa tama kami. Ngakai bilik yang kenyutnya. Mu kita. Kena air kena masuk jari ku jaku. Datain dia. Amat tak ada utai saya bulu mata dalam bilik ianya. Tahu alai berpangkat. Bilik yang kenyutnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Pihak ku pala ke. Nganyak ke jaku ya kujung lagi. Dia ngadap guai jungan nyawat bini ya. Anak guai banget berkenyak me. Pasal bilik ngau penghidup ikat kenyutnya. Ia gesigi amat merinsak nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu menurut tu dah ya. Kata dah. Sampai lagi nanti kita itu tidak ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekup bini ya. Padahal nak munyi lagi. Mayuahmu tak ada keranau kesedak ya. Pasal pemberinsak tudang kenyut. Lebih agak inai suginya. Nang tak selalu mantai kenadai. Utai kenadai kemisik kan kenyuan. No? Depan siak ya magang-magang. Tak jahat pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih agak bak muar bukai. Udah keperanau berbiliaknya tadi. Dia sedar sebiliak. Lalu pansut keruai.
Jungan lalu mantai ke Kuya.

Kenyato lima pintu mari ruai sedaya. Urang yang majak nadayan sebelah ruai laban sama udah mindah magang ke tanah. Okay. Datai seruai bak pintu bilang kenyuan. Dia seruai nukang ke pintu. Sepi, nadai di tambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya. Bisik di tambian kan nadai pintu kenyuannya. Dan lebuhnya kan nadai, nadai di tambian. Dia ada seruai lutama ke dalam bilik. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak nakak-nakak terkenyian. Meda utai dalam bilik yang kenyut, tak bakal kebisi diintu orang. Bilik ketawas, ya kenadai betikai yang lama tu, munyi kok pala inai suginya tadi, semua udah bisi tikai magang. Nyak pun, ukai tikai sengapa hak. Nang tak tikai wi tau ke tikai rutan begulai ngau tikai beban. Nambah kenya disandiah ke ba tisi dinding bisi tikai sana ngau bidai. Ka bisi ke menglima enam lamar. Ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda ka bisi ke puluh lagi nyoba besai tak jauhnya tadi. Bisi dua ig benarnya ekpesai amat serta bisi itu dua. Nama benar dua ig ekpesainya tak bisi itu dua ngah. Nama kini utai dalamnya. Biar aku sugi nanya laki ya. Seruai lalu mansang ngaje benda dua ignya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ketuduang ya. Tak kena tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tuduang benar sigi kengimainya tadi. Pedak penuh agak laban berau. Tudah sugi. Laban kena kalak medak utai banget nyelai bakanya. Amat tenyus danah tudah tu ayu. Oh, semutik kena nyerawah yanya tadi. Audanya seruai ya, lalu berjalan ke dapur. Datai bersama dapur, dia seruai yang mendak dapur. Tak bakal kempai kala ditungkun kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkun kajak. Kena berapi. Berarti si dapur dia ukai berapa singkap pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringka. Lalu kedua sebarang kena dai ringka nur nusuan dia tahu ke nyak tadi. Tak ada tuguang kan? Tungak ngakai bilip say. Girai sedua bini ya. Nadai kan asak pemayuh pinggai ya. Tak mayu lah. Semua pingai batu magang. Mangkuk perigi wak. Wah semua kerasa terkena pada dapur. Tak cukup magang-magang. Dah adai utak kena adai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Medak utai kebisi dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat hantu. Main kenyut tau dia berkata. Nadai kita nyangka utai ban satu tahunnya di pak ya. Pi aku sugi. Girai nak munyi ni ngajak ku bini yang nyak tadi. Ti berketuk. Nama ge utai kena nyong kita udah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Pi aku sugi nampung jakuk unya tadi. Dengarnya dia girai lu jakuk mu ya. Jadi aku dah minta di anang bakal mulut gerasa. Udah tua pansuat hari bilik tu. Udah tua medak utai dalam bilik yang kenyuat tu. Dia aja au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Okay.

Ya kok girai itu tadi, ya kok ngobini ya. Kira kenyu udah puas meh, sudah melaki bini ya tadi, meda, lalu berarti ku tadi dalam bilia, bilia yang kenyuatnya tadi, sudah ya pol mulai kediri, ngagai ruai sida empu. Nah, tapi beruai sida baru dia sudah ya, agi meda jungan tu duduk deruai, ngerawat bila ui. Girai lu nuduk kediri gak, nungan tua ya. Nyalai jungan palu ngetu gak ngerawat bila uinya tadi lalu musien ke penudua ya nunga menantu ya girai nih kati baka bila igat kenyuan ke depeda serwai nuk nadum pihak kujungan nanya menantu ya mana apa nah dah utai dikirau ke kita ya ki. Semua udah ada aduk. Udah disedia ke orang magang. Utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak penatai ya lusa. Pihak kukirai nyawan tuai jungan. Jungan tu nang nemu nyagam utainya. Lalu lihat ngasai kutai kedekat nyadi. Laban dia bisik pengaruh. Batu tilit. Kau cerita. Tanya pihak, utai kerpeda tahu kau uliah sagam ya dalam mati. Nak uliah padah kaya ngaga orang bukai. Nyalai. Lebuah bini ya ke selalu ngelaban. Sidak ya berjaku dibeliak tadi. Suah ditekuap ya berari. Laban ya anak nemu utai kedekatnya di. Bak biliak kenyuatnya. Berengkah hari mayanya datai ke pagi lusa. Kayaknya lebuang kenyuat tu datai. Tang tu dah pala dini dia nemu utai. Lepas ni aku. Nang berjaku ku utai kamat. Kan daripada sedak ya. Lebuah sedak ke tamak ngagai bilik kenyuat ngika air. Kak kena masuk jari. Ku jaku. Ah, lebuah yang datai di bilia sugi pan. Nah, dari kemada aku tanya nyanya. Ngagai nai ya. Lepas dia aku dah ditangkan girai itu tadi. Nak ngasuh yang nusi utai ke dia namanya kemayu macam. Ngai ke sidak inu-inu-inu tadi. Nyo begau. Nanti nyemak sugi. Mansuat ku tanya. Tang. Nasihat dah, nak nemu main begini kok ya. Palai, naik sugi pun ada yang nanya ke. Nak kaya sugi, begini kok tak kena pedak seruai ya. Bak bilik yang kenyuatnya tadi. Tak diau diri, palai. Nak ada yang nanya ke begini kok tak utai tu utainya. Tak kaya sugi. Nyak main kan udah. Dia tambil hantu begini. Mulut palanya tadi. Ya. Nyalai ya. Ya meh. Laban utai. Mayanya munya dah. Urang lagi semak tu semak tara. Utai nya tau tak nyadi. Utai kenyalai tau nyadi. Kaya bakal kita dia tu. Bunyi ku aku selalu nyebutnya tadi. Berdarah pala kamata kita. Ngigak utai kenyalai berkenyak. Pedih sama kita kat nemunya. Tak ya bisik. Nah ada ya kemayuahnya dah. Nah cah udah tahu Pak Tusuan ke 84 kan. Ila kita dengar ke. Begini kok cerita tu kujung lagi. Yang kak ku ya nyongenang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya. Sidak kebegak lalu dia nyak. Sidak punya gawai sanawari. Bak tanyuk keliang. Sebetul bungan uyangnya. Nganyuang kenyuan tu pulai. Ngagai rumah. Sidak ya, de baru hari itu. Okey, nyajak kita. Demai aku begulai sekali itu. Bak tampung cerita kita itu. Kalau kita nya agi ngenang pasal kenyuan. Okey, nyajak. Terima kasih mayu-mayu.
Ngagai bala kita, aku dah pegulai dengan aku lebih 20 minit tu ni. Okay, bye-bye.

0: าละไมY FM 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita niat kami WiFan segulai sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Mintian Ngari, bermacam lagu, Nuri.

0: Samantha Nalihari sa Dalamay Pamarindang Malad.
1: Sebulan berjalan.
2: Kucing
1: 101.3 FM
2: Segulai Sejalai
1: YFM.

Ya, lagu retro kita ke lemai tu peningan kena jayau tubuh nuan. Lagu ke dibai Datuk Zamri Amira. Mungkal sada lemai kita lemai hari satu. Sari tu 15 hari bulan 6 2026. Nyalai selama lemai. Ngelalu ke semua bala peningan kita ke agi terus melihat ke YFM. Tau ke kita ke nyangka baru bergelai ngau kami. Tadi kiruah kini gereja pengawak ke diungkup ke sari tu. Jadi dia tu bisa awak. Nur kita tadi melihat ke YFM gulai ngau aku melati badi sada lemai kita lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Ya, jadi aku bersampi ke semua bala pendengar kita ke lemai tu ngembuan dan berita ke mana aku megang harap ke semua tur pengawak ia ke bisi di kerja kita sari tu tadi pan sama udah tuliah ke pemujur magang. Jadi bak sada lemai kita lemai tu bakal selamat nanti hari 1 dah tu lagi kita akan hingga ke Hello Y dari Limbang. Udahnya 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ia ke bisik diterima kami bawa FM lalu program Berancau Tikai atau dipendian ke kita pukul 7 lemai tu lagi 7.30 lemai kita hingga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM. Lalu Y Arena atau diingat ke kita pengudah kita ingat ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam dia kita dekat gulai dalam program Leman Budaya Iban. Yang lainnya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026. Ya, lagu kita kedua bak sada lemai ke sekali tu lagu ke di baik Linda Aku Endak Muai Nuan.

Aram sampal datai ngaya pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Juga megak bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

0: Terima kasih ya pengelaporkan Muay FM di Kuching. Semalamai, serta tapi baso, ngakai semua bala peninggal, bertemu baru kita bawa Hello Wai Limbang, sekali itu, ngawaku, hana madalamat, tidak kamai bala peninggal semua berkunci ke sekedap perkara, tak berita tunggak ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak dikunci ke aku, ianya, JBPM Sarawak nganti pemutus volume gas metana bak Kuala Lawas. JBPM Sarawak benua nganti penerang ari upis mineral engau Geoscience Malaysia JMG bekawul engau penyempo gas metana ke ditemu bak palan ngaga jalai besar pantai utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Nitiah ke Direktur Upis Bomba engau penyah penusah Sarawak Jamri Masran enti penyempo gas nyak mimit ia dekat dikemendar ke pansut secara semula jadi engau pengawak matau ke silia. Tajak pihak, enti penyampaunya mayuah serta berguna ketimpuah ke lama dilepas ke kandang dornya dekat ditutup nitiah ke lalau pakar. Lakak ke dia tu, kandang dornya agik dipatau serta dijaga seraya JMG bedau berjalai ke pengawak nyidik engau silik agik laban perengka ke diguna bedau sedia. Sebedau tu, tim hazmat ngesah ke bisik gas metana ke mudah angus pengudah baca tikas meletup LEL niki ngagai 100% semak lubang pengebur. Upis bomba mari perambu ngambil ke kandang dornya ditutup sementara lalu semua aktiviti diketuk ke nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke silik agik tembuk. Gasnya ditemu pengudah kerja ngebur ngagai penalam urung 45 meter oleh kontraktor kena hari tiga nyian tadi. Bala peninggal semua. Perkara kedua, projek bekal air Simpang Pangkalan Jawa ngagai Simpang Ukuang abak kandang menua Batu Danau udah tembuk di Kemunjur lalu dia tahu benuang bak renggat nguji serta di Kemendal. Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato' Palus Palugumba Mada, prosesnya di pelabak tembuk dalam bulan 10 tahun baru. Bapanggai berpengawak nyendia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bakanan durnya dia tahu nganjung peminta ngulih ke bekal air. Perbaikannya, projek masang payip ngagai kolam dalam ke benuang di pejalai ke. Ia maksud kejakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lebok Bidai ti diketu ke ketegal suntuk agih belanja benuang diperhati ke baru begulai engau Sarawak Energy ngambil ulih di Kemunjur ke engau Lengkas. Kau ya, pengamat tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke penegak guna asas kemana lagi serta dikena nyungka pembangsang sosioekonomi menua tu. Perkara ketiga tidak dikunci kaku. Kejohanan sepak takraw induk baru 21 tahun menjadi pelasar ngerembai ke bakat ari atlet muda Borneo. Kejohanan terbuka sepak takraw induk baru 21 tahun 2026 ati mungkur 16 tim ari Sarawak, Sabah, Labuan engau kandang menua ke Besema. Menjadi pelasar berguna dikena mantai ke penau atlet induk biak serta ngemansang ke lomba engau main sepak takraw di Pulau Borneo. Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Somagomada, begitu mantu ngangkat ke pengelan dia, mengenal diri engau potensial atlet Indo berpikir batikas ketinggi agi. Ia mengau ngemerat ke pemesai guna ngemansang ke lomba engau main orang Indo dalam ngada ke rebak tibisik disiplin, kompetitif serta ngembuan semangatnya diketuai. Kejohanannya diatur kelab sepak takraw merapuk engau kerjasama sebekas pampang bakelalan diatur ba arena Taman Awam Lawas. Dato' Henry mengau ngarap ke penyerta tim dari Brunei Darussalam oleh dikawal Jemahila dikenang rapid ke kawal lomba ngemain serantau. Ini berbagainya, Presiden Kelab Sepak Takraw Merapuk, Kestam, Abdul Kadir Bayan ngarap ke Pekitu digagaknya di penggerami nintian tahun dikenang ngegap ke pemansang main sepak takraw Indo kelebih lagi di utara Sarawak. Malap tinggal semua. Opis transfusion darah lawas amai orang mayuah sama magi diri engau pengawak merik darah ati diatur di lawas kena 20/6/2026 enya kena hari 6 perengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari abak pasar tamu lawas ia ke diatur lawas life care society. Lalu pihak mega 27/6/2026 enya kena hari 6 berengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngalih hari buat lepapa lawas eti diatur unit tabung darah hospital lawas. Jadi sebenarnya ngemerik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu. Biar mega anda ingat mai tinggi takukat pengelala kita. Jadi pengawal ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembok bakal ke dikmendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang terang atau bertelepon ngagai UPS Tabun Darah Hospital Lawas buat lumur 085-283-781. Bola peningkat semua. Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026. Jadi program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026 ianya inisiatif ngigak bakat lomba ngamain beraban orang timpang pendiau OKU dikenak ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngagai renggat ketinggi agi serta jadi atlet rebat dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemaah Ila. Program tu meri awak ngagai individu OKU ting ngembuan pengerindau ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai ke penilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngamain ari jurulatih ngau pemesai teknikal ti berpenelebak. Bagi menolimbang, program Inspiration iTalent tu dekat diatur kena 16 Jun 2026 ianya kena hari 3 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi 7 program tu ianya ngelala bakat atlet para baru buat renggat baru. Pihak mereka ngagak seraban atlet para sukma Sarawak 2026. Enggak hanya dia keperluan ngagai OKU, ngambil kecakah ngambil bagi buat lomba ngamain ti kompetitif serta nyukung pemansang lomba ngamain para serta ngada ke atlet ti ulih mai mulia ngagai nama Sarawak ngau Malaysia.
1: Hello, aku Joel, penari dari gerampung daya Iban Sarawak Pampang Limbang dekat mic kita datai ngerami pengawak pesen damit bertahun 2026 di dekat diatur kena ke 19 ngangkai 21 Jun 2026 banyak hari 5 ngangkai hari Minggu bak tapak pesen mendamit Limbang. Haram sambar datai ngau kami ngintu pesen damit bertahun 2026 tu bersemaya ngemayang macam aktiviti tinggagit ke hati ungkup semua kita. Jadi aktiviti tenarik hati bisik pekit bot laju, pekit main asal, pekit main futsal, pekit batak tali, pekit batabuh, pekit kumang, pekit karaoke lagu Iban, pekit nyumpit, pekit hasil pengandik cari, pekit ngagak kuih asal, ngam malam asal, mayu bangsa serta mayu lagi macam aktiviti di dekat di intu kita. Perkara tenarik hati mega kita bisik persembahan artis, pengawal persembahan main asal, pemandang asal ngau berjual ari usahawan serta pengerami adat miring. Haram mai diri sebili ngau balakaban belayan. Haram kita ngerami pesaka budaya ngau penyeraku komiti kita bangsa bak pesa mendamit 2026. Ketemu baru bak pesa mendamit Limbang kena ke 19 ngagai 21 Jun 2026.
0: Nak tu dulu perkara tadi dikongsikan di Limbang berita kebukai tahun ingat bawa sadar Limbang ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak setiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pemegang terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawak enggak pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengelur program MyFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: Wai seberai. WAIFM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni keku kak nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku me.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak pek gak kak?
3: Ih, nada lagi ngenak pek dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
4: Iya, jadi ya begini macam cara ke tahu dikenal kita antara yang datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM yang lain tu yang datai bawa awak Nur kami yang datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang yang lain pesan ke terubah tu nuju semua kapal pelayan ke sama pekat penusah Rabat baka kapal pelayan bak nang melupa Tabau Kerangan Kedap Ulu Luau ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, udah nadai kena 14/6/2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu dekat di Intu Balamayu lah, kena 16/6/2026 hari 2, baru mewat anak sedin sebubu krian 100, lalu mayang ubur ke niang tu. Ianya pagi hari 3, 17/6/2026. Nyalai pesan tu tadi, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, kudah nadai kena 14/6/2026. Jadi niang Tambi Anak Cali tu, dekat di Intu Balamayu lah, kena malam hari 2, 16/6/2026. Baru mewat anak sedin bak sebubu krian 100 lalu dikubur ke pagi hari 3 17/6/2026 nyak pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau bak nanga kabah tada macan bawan mapai tuah kemelayan bak kenawit kemelayan bak sibu jaya di serian di kucing di kapit ngau semua kemelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang ia ke ngelala guh anak pasu jadi ia pesan tu madah ke guh anak pasu madah ke guh anak pasu udah nadai kena 15/6/2026 jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu malam tu balut 1064 lorong 12 Taman Bintangur jadi kita ke dekat nemu ngau sili age berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 011197881 nya tadi pesan madah ke Gohana Pasu ke Danadai kena 15/6/2026 jadi yang Gohana Pasu tu dekat di Senggai Balamayu malam tu malam 15/6/2026 barumah lot 1064 lorong 12 Taman Bintangur jadi penerang ke sili lebih lagi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai lumur 011197881 nyalainya pesan kedua lalu pesan ketiga tu pesan nuju ke pembelayan ke diau di Tatau di Labang ke pembelayan bak sepemanjai Jalai Ulu Sebawah ke pembelayan di Serian serta semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuah jadi ngetah sulit dekat diatur kena 20/6/2026 pukul 8 malam bak rumah lot 1260 RPR Kidurong Pasal 1 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ngamuan terbalun yang jatuhan anak gihi. Ngetah sulit ngamuan terbalun yang jatuhan anak gihi tahu ke apa kini dayuh. Kala itu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah lot 1260 RPR Kidurung P1 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi kita ke dikenemu ngau silik lagi berkawul ngau perkara tu. Kita dipinta telefon ngagai tuan rumah nangai anak enjub balumur 019-508-9383 atau ke Aji anak enjub balumur 014-889-3249. Yang lainnya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu ke Siti tu pesan menuju kapal pelayan ke sama sepemakai Maya Rabat ngau semua kapal pelayan ke Ngelala niang semester ekuang anak Jawa di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sewawiak, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri ngau ia kebukai yang dipesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang semester ekuang anak Jawa kalai nguan ulit ianya malam hari 5 19 hari bulan 6 2026. Lalu nguan ulit dengan pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Jalai kapan pelayan ke dipesan, kita dipindah datai ngagi rumah langan, mungguk tapang, ulu sebetan seratuk. Jadi pesan tu tadi, nuju kapan pelayan ia ke Ngelala. Dia sebesar ikuang anak Jawa, lebih lagi kita ke dia ubah Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Sewa Awiak. Mudung, Kucing, kapan pelayan di Sibu, di Bintulu, di Miri. Hingga ia kebukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawal kita sulit. Niang sebesar ikuang anak Jawa, kalai malam hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawal nguan ulit, lalu pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawal ngetah sulit. Nyalai kapal pelayan ke dipesan, kita dipinta tak datai ngagai rumah langan mungguk tapang ulu sebetan seratuak. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 013-802-2167 atau ke 011-607-13317. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai ke aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu.

0: Ya, lagu Ria Heli lemai tu peningan ngau lagu Baduk Giruh nyalai ko ginampung macam pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM nyalai pesan ke sekali tu nuju ke Pemelayan ke diau berumah lajan Sengkabang ke Pemelayan ber rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu langkang ilik ke Pemelayan ber rumah bujak merbuang ngau semua ke Pemelayan buka ia kena ulih dirintai ke Dito Magang ia ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau dan nadai ke 14/6/2026 jadi ni yang Madeline Anak Selambau tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayuah Berumah Kunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 bak pendam bak temu dua nyalai nyatadik pesan nuju ke Pemelayan ke dia rumah lajan Sengkabang rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu ngau langkang ilik kampung Melayan berumah bujak merbuang ngau semua kampung Melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau ke dan adai ke 14/6/2026 jadi ni Madeline Anak Selambau tu dekat di Senggai Balamayuah Bermakunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16/6/2026 ya pesan ke bisik di terima kami lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke Pemelayan ia ke Ngelala Niang Limin Anak Usan ke Ngelala Niang Limin Anak Usan serta semua kaban belayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama Dito Magang jadi minta kita yang tadi datai nguluk pengawak ngetas ulit Niang Limin Anak Usan ke dekat diatur kena 16/6/2026 hari 2 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili jadi itu tadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Limin Anak Usan ke dekat diatur kena pergila hari 2 16/6/2026 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan uju ke Pemelayan ke diau ba rumah Sati Sungai Pituah ke Pemelayan ba rumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus ke Pemelayan ba Sungai Tapang Sarik Serikai Tapang Ujan tiga buah rumah Tanah Putih Serikai ke Pemelayan ba Mudung Ruban ya Barit Rumah Layang Nangai Bus Ruban ke Pemelayan ba Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baruh Ruban Pantai Ruban Engkajang ke Pemelayan ba Sungai Wong Berayang Keduh Engkabang Gerigat Unsi Anak Tait ba Madur Bintangur Indai Piah Ngurmi Bananga Luau Awiak Seratu engau semua ke Pemelayan bukai ya kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Lindun Anak Awan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kena 13/6/2026 lalu Niang Lindun Anak Awan tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 16/6/2026 jadi dia tuknya tadi diatur ngau cara sembiang baru manduk seriduh jalai selalang ruban lalu dikali kubur ke pagi hari 3 17/6/2026 buat pendam Anglican panjang ruban nyalai kawan belayan kini pesan kita dipinta datai ngagai manduk seriduh jalai selalang ruban nyalainya pesan-pesan yang sempat dibaca aku bahawa sadar lemai kita ke lemai tu aku ngarap ke semua kita ke pesannya tadi bisa berkulai dengan kami bahawa sadar lemai lalu harap kita pesannya terang didengar lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu.
1: Sadar lemai.

aik di rumah kita berumah tang ya bersabar aja mak kita harap ke kita entri mujur lantang datai ba palan ke dekat dituju kita lemai to. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu ke di by Fauzia Latif ke sekali tu yang lebih kau cinta.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai meri notis ngagai komisioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notis ni diberi ngagai komisioner data controller mesti ka madah korang kempu datanya pasal data breach ka nyadi lalu cara ya madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagi section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate sitik syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat kot sama ngau company-nya empu kak body corporate-nya. Lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 in bracket E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di bak kot ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 in bracket A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah ke digagak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu tak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak tak ke penyalah pasal data breachnya digagak tak ke dikerja ukai dari pemenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki siliak awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company nya maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara kat diperhati. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company nya itu buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body ejen yang empu bisi pekerja yang empu hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company nya uliah salah bersama. Tang kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke agent yang sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya ajak. Jadi nanti disebut buat in simple terms. Section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu sedak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah. Seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu sebut dalam jakor repudianya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti ejen ke dilantik siti company ngelanggar undang-undang PDPA maya ejennya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bila peninga aku boleh merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya baka A baka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ajak. Reti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Ya tadi section 12B subsection 1 sidak yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang intinya anda digagak pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agency nya proses customer data. Agency nya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, mengurus ke data dalam company. Nanti utai itu nyadi company pun salah hari segi undang-undang. Aban staff kegawak dengan marketing agensinya, jadi padu manage ke datanya tadi bisa ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisa tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller ndak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain nanti ya bisik salah agent, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupan sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisik berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu kudah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu baka kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi ya nyakat kami mai kita mandi yang program berancau tikai ke lemai dua pelinga sitik program ke di dusun Mesta Terabahuan Mandi. Nyalai lagi terus segulai sejalan kau kami ba sada lemai kita nyentuk ngagai pukul 9 malam.

0: Siam ga bana pengeluar program ari YFM Iban Kuching ga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha!
1: Kemaya arito udah nyadi tren bejalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita bejalai 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk bejalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Lagu dari Melissa Francis ke Lemai tu peningat rindu sampai mati. Jadi sudah tu terus ningat ke berita Lemai ke ditabur ke terus dari YFM. Jadi sebenarnya lagu ke di by Richard Lee ke sekali tu ngau lagu Terpadam Mimpi.

0: Se gulai, se jalai.
1: Wife.
2: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 seraitu 15.6.2026 ke Terubah Tuk Batang Berita. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes keberkawan dengan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas keberungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawa sulihnya dipalan pengeluar hasil tusu. Nyabatan berita lalu tu isik berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng sehari itu tadi nyerah ke agih belanja kebulia RM10 juta dikenang mansang ke sekolah luar China. Ceknya diserah ke agih Chairman Gerempung Upis Pengatur Sekolah Sekendri Luar China Bersepadu Sarawak, Temenggung Datuk Vincent Lau Li Ming, bak sebengkai pengawak ke diatur di Kuching. Inisiatifnya ngayan ke polisi inklusif Perintah Sarawak tenang semampai meribasa ngagai ungkup pengawak semua arus pelajar. Kenyauri tahun 2014 subak Perintah Sarawak nang udah semampai merik bantuk ninting tahun ngagai sekolah luar China kalau penyampau bantuk kudah diberi dalam kandang 13 tahun tu kudah manggai RM102 juta. Agih belanja ke ditambah ke hari 3 ngagai RM10 juta setahun megak. Udah nyawup gurang ke tatiang belanja ke diasai keraban pengurusan sekolah. Upis Kerja Raya JKR Sarawak dikatentu ke Jematan Batang Lupar 1 semampai bersih serta likun di tengah. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke jam ke diatuk sidak berjalai ke sekedar atur dikena nentu ke jematannya oleh di tengah ngau nadai penanggul. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut nyawup nyaga perengkah guna kebisik disedia ke perintah. Dato' Amar Douglas ugah mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Menerang tu ti dipansut ke lebuh ia kengenang isu pemersi bak jematannya tibalat dikerembai ke bak media ramah. Dulu akhirnya Dato' Amar Douglas Ugah jadi Chairman AUM Komiti Besar Pengerami Gawai Daya Renggat Menua Sarawak. Sebengkah hari pengawak tika diatur maya tuila ianya pengerami niti daun kena hari 6 tu kedi sadang kedi pasuk 99 kontijen. Program STEM Catalyst 2026 dekat nyawup negap ke pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik tau ke STEM di Sarawak kelimpah hari ternyadi keatur dikenang ada kenembiak rebak baru kuliah bersemekiah. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Win madah ke programnya dekat diatur bang 14 bengkapalan di Serata Menua Tu. Tuk tahun ketiga programnya diatur serta mekuah ke Integration Teknologi Digital kenang geruman Innovation STEM bak pengawak pemandang gau pengawak interaktif. Ia maksud ke jakut tu ngakai pengarang berita, udah tembuk ia kebejadi programnya buat SMK Padawan. Program STEM Catalyst 2026 berengkat diatur di Mukah dalam bulan 4 tu kemari, lalu disadang dekat tembuk diatur di Belaga dalam bulan 8 tu ilah. Berkawal ngau kes siku pengajar di Menua Tu ke Ngereja Penyalah, Datuk Sri Roland madah ke kes tu tak boleh dibaik empelita, lalu patut diambil jadi kelalau ke semua raban. Yang megak ngarap ke semua pentadbir sekolah dekat berteria tagik buat kes ke Bakato. Yang madah ketuai pentadbir sekolah patut tentu keatur penagang dekat semampai di pejalai ke yang kau merik penerang ke cukup ngagai bala pengajar ngau nembiak berkau ngau atur pemanah ulah disiplin ngau penglikun. Atur bakanya patut dikelati ke alai tentu ke sekolah semampai likun serta lantang ke semua raban. Di Sarawak, 174 itik kes keberkawan dengan minyak diesel bisa direput ke Hari Baru Akta Penjaga Barang 1961 sekumbang Optiris 4.0 jadi pejalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Sapit Direktur UPS Menteri Dagang dalam Menua Gau Kos Pengidut KPDN Sarawak Muhammad Khairi Jamaluddin madah keungkus barang ke dirampas sida dalam tempohnya boleh 10.5 juta ringgit. Tunjuk kaum kes ke diserah ke sekedar agensi penerit adat ke Bukai. KPDN Sarawak Megah di Kemajap berjalan ke pengawak nerit ke Atul dikenang laban pengawak orang ke nguji maik minyak diesel gau cara belalai di menua tu. Nyalai mensia mayuh dah diasuh merik penerang ke berguna ngambil ke Atul ke patut uli dipercalai ke gau lengkas. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita RTM bahawa pengawak nung rekod program Kupakupi RTM Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Kira 350,000 ikut temuai disadang dekat datai ngagai pengerami main asal ngau barang pemakai semarahan SCFC ke tahun tu. Lalu pengeraminya ilak ditagak ke dekat ngerikut kasih penguap jual ke bulia setengah juta ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 nyenilak bak tabak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Semarahan di Desa Ilmu Kota Semarahan. Lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisa disediakan bak pemanjai pengeraminya ke diatur ilak. Ia bisa benar pengharap ke pengeraminya oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya kelimpah hari tenyedia ke peluang dung mansang kepalan aleng laku ke hasil pemakai. Datuk Sri Abdul Karim mansut ke jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Pengerami mai asal ngau barang pemakai semarahan tahun siti tu kemari mujo narit kira 300,000 ikut orang datai ngagai pengeraminya. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawak Sarawak tendulak penama gau pengentap orang kampar Rohingya ke Sarawak dalam tahun 2017 subak nyandang pemutus ke betul. Tajapan pemutus ke Terubahaya dipejah sekedar raban tang pemutusnya megak ngujung ke Sarawak nak dikacau isu kebekawan gau orang Rohingya. Tajap pihak yang madah ke atur ke dipercalai ke perintah Sarawaknya dangayan ke menua tu nadai ati penyiru. Dalam bulan 9 tahun 2017 subak, Perintah Sarawak mutus ke penemu kena nerima penatai sidak tu. Duit 13 juta ringgit sudah diberi dengan agensi pemansang wilayah utara NRDA dikenak niri ke infrastruktur ngau kilang gagak cis buat stesen bertupik kerbau meragang di Lawas. Projeknya diperjalai ke Upis Veterina Menua Sarawak kedai pegai Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi hinggau pemansang wilayah. Penolong pegawai Veterina Kanan buat pampang Upisnya di Lawas, Robin Asud madah ke projeknya dekat petuai ke meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad lalu dekat disawup gerempung peladang Menua Sarawak. Projeknya megak sama bisa disukung dari Upis Menteri Bertanam Tupik hinggau jamin pemakai. Duit 8 juta ringgit megak sudah diberi dikenang ulih ke Purih Capi. Duit projek MIT menua pesisir tau ke MRP ke boleh RM61,000 sudah diberi ngagai 14 bengkak gerempuang gau komiti Mensia Mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk. Dalam post Facebook ya, Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke duit MRP-nya diberi kena ngatur macam-macam pengawak ke Mensia Mayuh, kelimpah hari pengawak pengasih hingga pengawak pemansang ke orang Mayuh bak endurnya. Sama ngon terima duit MRP itu ianya gerempung pengintu pengelantang Islam Malaysia Perkim Lunduk, Komiti Tabung Pengintu Pengelantang Peniau Induk Kampung Sekambal, Serakup Gerempung Induk Menua Sarawak Kampung Semunian Jaya, Gau Gerempung Induk Kampung Pandan. Sama bisa diberi ianya bantu pelajar ungkup 18 ikut nembiak, tidakkan nyambung belajar dengan keikas ke tinggi agik, lalu pengawak tu berguna ke belanja RM14,700. Dikenang ujung ke berita ke lemai tu batang berita di Baca Baru. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes kebekawan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas sulih nyadi palan pengeluar hasil tusu. Nyalakan berita kita ke Lemai Tok Peninga. Beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung, lalu di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Ake Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Hua Ren.
6: Nak ngira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 15/6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai kemiri laban tip jadi mai bengkel projek baru. Ba penemuannya ia berjadi Library Mensia Mayuah Miri, ba pusat civic tinya di Library Ungkup Mensia Mayuah tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megah meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk librarynya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai bercaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yau bala pengajar lebuh ngena librarynya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya librarynya tu dah lama pendiau lalu minta librarynya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban ti ngayan ke tanda sukuang ba menua miri.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM Bakserian 106.9 FM.
6: Y Arena.
9: Y Arena.
6: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
9: Segulai sejalai.
6: Segulai sejalai. Terima kasih pengguna ngau kami ba YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ngau berita ke terubah, ianya berita lomba basikal. Pelumba basikal track Malaysia Dato Azizul Hasni Awang madah ke lomba basikal track Malaysia dekat Ngasai ke Penekul. Nyamak technical director program berbasikal Malaysia John Beasley ketua ke diri hari tanggung pengawaknya. Ya madah ke Beasley orang ke mai lomba basikal track Malaysia ngagai renggat ke tinggi. Nyentuh ke uliah nyadi champion bak renggat antarabangsa. Azizul madah ke Beasley ukai seminat ngelatih dan ia megak nusun program serta megak atlet lalu ngangkat ke agi lembak basikal bak renggat antarabangsa. Beasley di pelabak kena nyambung kontrak ujung tahun tu. Laban politik ke nyadi bak gerempung lembak basikal serta megak ia nak puas hati ngau infrastruktur ke dikenak pelombak nembiak tindak dikenati ke. Okey, ke dia tu kita dekat ngelansak berkawal dengan World Cup. Coach Netherlands, Ronald Koeman, madah ke taktik di digagak ya, mayang ngelaban Jepun. Ndak salah. Bak main World Cup ke terubang ngelaban Jepun, Netherlands, seri dua sama.
2: 4 minit ke 64 udah skor gol kedua di Akoman Ukai Strategi. Masuk ke tiga pemain baru yang kaum siko pemain defender lalu Semenak pemain defend. Dan strateginya nak nyadi. Mujung ke Jepun bisi peluang skor gol kedua. Gol Netherlands dipasuk ke Virgil van Dijk. Bab minit ke 51. Ngau Crescenzo Somerville. Minit ke 64. Lalu gol Jepun Ari Kieto Nakamura. Minit ke 57. Serta Daichi Kamada. Minit ke 87. Berita kedua berkawan dengan World Cup, pemain tembilan Spain Lamine Yamal nak dekat bermain bak first 11 maya tim yang ke bersatu dengan Cape Verde tengah malam tu lagi. Tu ketegal pemain tu lagi berdaun rega 100% laban yang ke baru gerai hari pemendis hamstring bulan 4 tu tadi. Kelimpah Cape Verde, Spain diundi bukulai dengan Saudi Arabia dengan Uruguay dalam grup H. Berita nangkan kena kalai coach Germany Julian Nagelsmann. Enggai pemain dia kelalu gagal dah kemenangan besar 7-1 ngelaban Curaçao tumung pagi tadi. Tok laban udah tok. Tim kekering agi dekat bersatu ngau Germany. Ianya Ivory Coast ngau Ecuador. Tadi pihak Nagelsmann ada kemenangan besarnya boleh ngangkat kemotivasi pemain. Ambil pemain bersemangat agi nangkan ketuk. Lalu berita ke sekeletu berita lagi berkawan dengan berita World Cup. Kalai media di Brazil mayuh nak rindu ke coach Brazil. Ianya Carlo Ancelotti udah tim ya ke seminat seri satu sama laban Morocco empai lama. Kelimpah Ancelotti pemain bukai ke nerima komen negatif dari media yang kaum lokas pakiata Igor Thiago ngau Casemiro. Sekedar komen dari media yang kaum madah ke Casemiro kelalu lubah bermain. Ngau mega Igor Thiago dipadah ke nadai meri impact ke positif bak

0: ngelawan New Zealand pukul 9 pagi. Berita World Cup-nya ngujung ke White Arena. World Cup boleh dipedah kita ba channel Sukan Plus, Ngau TV OK serta boleh stream kita ba RTM Click. White Arena.
1: White Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
2: White FM Segulai Sejalai. Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai Dayak Peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkai hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, Penangi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFMI Ban Kuching ngau YFMI Ban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.
2: Pagi rewind.
3: Tu mesti hari peningat kita sikut tuan ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
2: ya ya ok positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap ne
3: udahnya waduh dia puas hati ne
2: puas hati melapa dia udah nampak ne
3: aneh
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ungkup sari itu. Nyalai bakal selamat juga buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimun Tawai nya sikut temui gendang ya, seruran bergulai ngu kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita no dulu pengajar. Nama Rita udah gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat lemai balap ninga. Jadi peka berita dari Mputo kira ada seagi disanggup petara muruan gerai minta nyale kujakuk sida ni ni kur semangat.
0: Ya, awak mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin ni, mayu orang sebenar ke Drempu tu tabin rengok ni ya, segi kaya ya banyak ni. Untuk kita punya tadi sehari itu gerainya mai banyak menyapu puji Tuhan, kita boleh terus ke pengawak kita ke nangkan ketua. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuan ngisik program tu ke malam tu ni. Nama perkara ke dekat dipengungsi kenuan gau balap peninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya balap peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring atau pengawak ngagak piring mayanya deh ke buah ke ngenangnya kemarin laban hari peminta balap peninga lah Suahmat bertanya ke pasalnya berkening nama reti itu nama retinya kau ngau pengawak miri yang tau ke piri yang nyalai laban diasaikan nama orang mayo nanya retinya caranya bisik reti bisik guna bak mesti mayo lah. Jadi aku dah ngujengu nak ulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tau si sebengkah hari perkara tau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timbang gawai nanti ada yang minta orang ngayan ke piring jadi aku harap ke penerah tu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah berkawal dengan piring pula ngagai tanya nun tadi jadi sehari tu udah kita piring kemari agak berkawal dengan otak kena kena kata ke jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebutnya artifact tau ke namanya hasil pengelandik jari ke dekumai pu aku mau jadi topik kira kenang tua sehari tu yang diberi aku nama reti pu aku mau dalam budaya Iban. Jadi tentulah sarangkuangnya cukup besar, cukup luas tentang begini cara tu medaknya berarti nya lagi kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utek kat diterangkan tuan tu pengajian eh. Yeah. Jadi pak ku mana dah perkara tu di baik tu berarti ke balap dinga tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikut orang ke nemu betenun tang pak ku rindu medak orang ke gereja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katiknya utai ke gagak orang ba nama penamanya pak ku mau jadi laban sikut orang tu lain ke hasil hari ya tajak panu tanya sama apa aku mau nampak mengajar jadi
1: kita cek lagi bergagak aku tanya deh
0: nyo kurang ya deh tu laban orang ketua ke nyo nemu ngagaknya nyo mayo nadai deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik ge ya jadi nyo nak bergagak aku tanya kenya ge jadi pulai kage topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah tu yang ngati nuan ka mai perkara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat Mike kita berkunci penemu pasal pokumu. Laban nyawut peminta hari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kenanya ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal pokumu. Lepas lembu maya yang abang agai orang tiap pegawai. Tak tiap-tiap pintu, tiap-tiap bilik bak rumah panjai. tak berhanya orang nias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di yas lalu nanti semua mensia mayuh ya berkena ke pokumbuk ngemalam-malatnya tentu perkara nyak berguna buat penghidup kita jadi nyak setiap kebuah aku namanya dekat dengan perkara itu apa, nyawet tanya pangannya lalu siku dari bakiah lama aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku suba ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita laban dia enggak ditanya orang yang dihutai kita tanya ya kuno ku ya dalam melepuh orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut leka Yaakob Bali mereka mana yang Bali Kelikut, Bali Insuga, Bali, maya ngena leka Yaakob Bali, Bali Blantan, kuya nama kebuahnya. Hari ini leka Yaakob Bali nya datai, nama kebuahnya dah kena. Jadi aku dah mansia, udah ngiga, nguji ngiga. Nada iga nyengala terang, ke orang keulian terang pasalnya minat sidak madah. Nya leka Yaakob Bali itu leka Yaakob ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbuk. Lalu kelemparannya bisa megak Yaakob buka ti suah ada kena menyebut Pak Kumbuk ianya bakal ke Yaakob Ampang. Ke Yaakob Ampang.
0: Ya sama artinya
1: makanya. Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti niti ke bakal munya kesebut tuan tadi nyak leka Yaakob dia kena ngemar sebut Pak Kumbuk. Jadi dalam budaya Iban dah segi kenyak lah ambil kemana contoh lah bekal leka Yaakob dia kena nyebut pedang suama dia ningal leka Yaakob prapang pedang prapang pedang jungkang ko ya
0: kira bakal gemar-gemar Yaakob
1: prapang nah, pedang limbi jadi leka Yaakob prapangnya kena ngemar dukuknya tadi. Makanya mega penyarang ame kemana? Petang, penyarang, rumah panjai. Jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang. Kan rumah panjai itu kita diau nyadi ke sarang kita. Jadi aku kubah ku nyebut perkara tu lebihnya berkaul ngau leka Yaakob tidak kena ngemar sebut bak sekedak-kedak mayu macam utai te dikenak kita lah bak Pak Kumbuk kita kena Bali kita kena leka Yaakob Blantan ti suah disebut ya jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayu bari radio ku ya kan ingat ke bisi kena orang nemu asal leka Yaakob nama kebuah disebut Bali Blumpung leka Yaakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia. Lepas nak disebut buah. Buah puak Blumpung.
0: Nya ukai buah puak nya pengaja.
1: Iya segi buah puak nya. Tang jale nyebut atas nama kebuah ya Bali dah. Nama kebuah ya jadi, Ampang dah.
0: Tahu ke bala bedinga tua ne ya ke bisi petak tua ke malam tu ya, ke bisi dinga ya, tau.
1: Lebih ke bala ke benung agak Pak Kumbuk lemai tau kan bisi dia dugau dia mangkuk tangga hubung dengka sidak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua kenang kepada tau tau ngasobal anak kini ngirung mana Facebook dito bisa dibuka dah
0: ya
1: nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dibagi ngobala mengobala mensia mayu ada okey bala peningan semua kenang pasal perkara tau tentu panjai benar serta lungat jadi leku ngenak leku Yaakob lungat jadi tiba kang urut putihnya memang komplek ko ya jadi dengan kita lungat panjai tajak bukannya aku nguji guna ke uliah nerang ke perkara itu nitih kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang naik ku ke ngerja pengawal tau orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti betenuan sampai ke nyo nak dapat nyo tuai panagi me betenuan menang penanggul tu dah meh nur boleh hubung ke ketusah keliah jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengkak utai hasil tenuannya dari simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan saat ke aku ditok mega uliah aku mansia. Uliah aku mansia, uliah aku maca hari main nguah orang ku dah kalak mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisi penemu ku bisi rapas, bisi nak datai nak tentu sangkai. Engka dah pen kacara aku berarti ke penemu rebukanya nak tentu datai ke. Jadi ku sikit megai penerun dia terbuka lalu minta pala peninga di luar dia dia tidak ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah tau katanya engka
0: bisa tanya
1: aku bisa jalai nyawat ya
0: tau nyalai tau namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisa live kita ke malam untuk pengajar ni jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya bati aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap ke tuan bersabar meh nyawat nama utai ke dia tanya aku deh nyalai awak ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia mai ro puak kumbo tu deh puak kumbo kita nemu mak yang kita tak ke puak kumbo
1: je
0: nenek ngagi au nenek gi de terang ke tuan
1: okey terima kasih DJ bala pendengar semua hanya di aku berarti ku tak ada acara orang nerang ke ba bub serbarti aja ku iban ku nya cara sedek nerang ke ngau ngelansa arti utek ke kumbo puak kumbo ku muga bisi nanya about Google hanya dia tahu nanya dah bala nama dia tu sebut ke Google nemu sidak ya dekat nemu nama muti petai ke bab pokumbu nama arti pokumbu jadi tahu dia Google sidak lah sidak lebih nemu tangku bah ku nyebut dia tahu engka bisik guys sekut dua orang tadi lebih ke orang kata tuai bekaku tu engka nyenak nemu tai ke
0: Google
1: nak nemu dingin ni boleh nerang nya ku nyebut dia. Jadi kenong ko penerang ke dito. Puak kumbu tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal. Ya kalau kerja ko kain gak ngiban ini lai. Utai ke ngepan kerkena ino kumbu kain. Tang ba lekerja ko kain kerkena ko dito. Inya asal utai de tenun kumbu ku kain. Te ada kena babab kena utainya kumbu kita puak. Jadi puak kumbu tu kenong kurang ke nor aku penemu tadi baca aku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebutnya Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wamno Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de tah de Kalimantan nya tadi namanya betenuan ka puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenunnya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik degagak ke ukir nyerutai ke kumai ukir suah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi aku berarti ke belakang lenyap pengajar lah ban bisik digantung berkunti kita pan puak kumbu belakangnya tadi
1: lagi kita berarti ke pokumbunya degagak ngenak cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngenak tali kegagak are runut daun lemak kemer tau engka bisik bala peningaknya kami nak ngenak ge lemak ngenak tali nilun ke sida
0: ya
1: nya segi pemansan dunya segi pakai ame udahnya hubungnya tadi de sama aku ngenak ke jakuk sama de basok ngenak air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai seminak badah serpeda kena ko lebih ke orang ke mansek tau ta mega nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh peda dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke sayati ngasaikap minta ngagap tara. Jadi ukir ke degaga bakpo kumbunya tadi degaga baplasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansek pasal bakpo kumbu madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak pok kumbunya tadi. Ya nak ni nak niru nak nunak ngurabukai tang ya namanya ngagaknya namanya nitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang ketemu ngau sidak lulung semua sidak indah bang bertemu ngemeni nyadinya ke orang segi petara te indau te pengabih landia bertenuan lah te dalam airnya meni te di pengulih bau sidak kumang sidak lulung sidak sidak selingar te kebukinya dah jadi lebu bertemu orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah puak tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang kagak si tak tahu dia sidak lalu ngagaknya nitih kau tak kena ingat ke sidak dalam mimpi nak nak ada medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemanya dia tahu nyamai bala dan biar
0: kita nundak ngurang kau dah tembok ni
1: lukis ke kertas dia kita ikat nitih ke nya tang kelihat nada kau menda sidak nenek tak tak tengkebang ketiknya tahu temu temu nyadi ketiknya tahu nyadi nenek aku nyak kita lagi jago dikena orang kelihat nyak berkumai induk pandai orang pandai nama pandai nang kebang berkumai induk pandai kelihat ya, nyak merti tadi dia dia ambil hari utai ke depeda dalam mimpi lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah induk iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbu leban pak kumbu nyak dia percaya diharap kesidak ya bisik kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya jadi menyiko sik dua ke orang pemansek itu ada hari tahun dalam tahun 1936 kelia namanya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumu tu ko ya bisik kuasa nyaga kita bisik kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia mega bisik kuasa merik berkat ngau nasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya nya alai iban tu kenya ore kelia leban penghidup iban tu tadi ke sidak bisik pengarap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tahu ke jauh nyelai hari ti ulih ada diperti ke mensia nya supon de cara power ku sedak dalam penghidup nyelai kenok ku ya nak nak ngelanggung nanti kita madah ke bansai bantu ku ya nang di bungkur ngenak puak leka tingundan lekas miang jadi aku tu bala peninga nyebut laki jaku tu hari hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 keliak orang kemansik tu balamar 146
0: Aku nyamnya ne.
1: Kalau lu penderan tu udah temu ko ba bulletin ya, Borneo Research Council bulletin ya.
0: Kira udah lama banyak pengajian ne. Jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dekena orang agak curak ya ke bau buang ke detenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbu.
1: Ya ke selalu daripada daripada aku lah. Malah peningan nanti semak bisa utai yang tak betul lagi padah ke. Daripada aku utai itu selalu dikena orang selalu benar dikena orang agak curak bak pokumbu inya bakal curak mansau tau ke mansau redam tau ke mansau bana inya beka ya ke selalu mana kena air rebus beka urat ngkudu lalu digulai orang kapo
0: au
1: kelimbarnya ya ke kasar age ya ke redam age ya kena kurang age mansau mirah ianya air rebus ari daun kerbai
0: au
1: lalu kena ngulih ke awak kiam mirahnya megak dia campur ngau kapo. Kelimbarnya bisik megak sida ini mengena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai ngau kapo ya lalu ngeluar ke curak baka ke mirah lah. Kita nyebut maya itu nyebut jingga. Mirah lah. Asyik lah. Lalu baka biru tuai tu dega ya ke pemadu suah menarik kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapo.
0: Semuanya gulai kapo na ya.
1: Ya. Kita nama kebalaman ya angkanya getah utanya lebih maya gulai ngok kapo ya ya berbalik curah ya. Lalu siti ja kaya jangka perbalah peningan mu kalau aku mendak ini aku ngena daun utai tumbuh ke temu tepi sungai di kumai siap betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapo ya merek curak bak nyokap berkata tarum ke mana.
0: Utai ke namanya tadi curak.
1: Agak curak. Curak.
0: Bapak aku mau. Laman
1: ya, ya, ya agak kubuang tek ya bedau tinya burak deh.
0: Jadi ya ke dia tuknya macam-macam utai kena orang ke kemayari dia. Jadi tu utai kasal tu ne.
1: Kasal.
0: Jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bahasa ubuang ke dikenak kita yang tadi ngagak puak kumbo ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya ke asal mamat kelia ya. Dikenak orang agak puak kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban ke nanam taya deh. Lalu rumut tayak buah tayak kuda mansau tadi lalu de gagaknya dihubung ngena injin pusin ngojari di rempu tidak kumai gasiang. Gasiang. Pedih menerang kanya kita kok gasiang tadi ya oke okay, gasiang ke okay, pangka tau ke oke okay, gasiang ke kena nembiap main nama injin tak kumai injin gasiang. Jadi hubung ke gagak ngena gasian tertentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubung tidak gagak nanti dia beli di pasar deh. Lalu hubung ti beketau curak ya burak laban bekar kapas empu mah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kena kura ketuai di kumai sida agi hubung mata labannya bedar di curak
0: hubung
1: mata ya.
0: Ya, bak ubuangnya nak pengajar. Jadi nanti bak pekakas ke dikenak orang lebuah ke nenun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi pekakas.
1: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuh ke tinggal. Ya kena sebut aku pedak ngait sedak ni. Ngait sedak ni. Nah, kita kena pemadu dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Ngagak, utai kena kumai tangga ubuang. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama katik orang nyebutnya lebih maya sebedau yang nikik ngagai tangga da
0: nabok
1: ketika ke tabok nak taboknya diarak
0: dulu
1: diarak orang dulu diarak orang harap ke peningan mesti nama pengawaknya dia agak de bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup lebah ujung nyin tenai jadi ubuangnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu de tempawut de belakang kita itu
0: ndo
1: kita nerit ke ubuang udah temunya baru ya kat jadi ditikik ke ngagai tangga ubuang jadi lepas kita itu naik buah dunia hari nanti bisa hari baru nerang ke baru ke seminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparnya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalambar ubung udahnya tenainya tadi mbak pala bandur lebih bertenun aku nak tenainya ada belak di endoran nama aku endoran yang kayu ke lambar ubungnya buat ke atas nyin dia sengkayuk ke bak tenai lalu buat ke tubuh kita dia sengkayuk ke bak rakup.
0: Tak rakup ke bak punggung kita nya?
1: Rakup.
0: Rakup.
1: Ya kedatang nyin tenai. Lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang namanya nor nikai ke lambar hubung te disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenuan tu tadi namanya letan tu ke da suruang ke ngagai lambar hubungan tu dah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu kena nekan ke lambar hubung yang ngambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisa ruang no kita nyelit ke belia. Belia ngau lamar buang tikak dia pakan ke kita ba pakai tenungan. Pedana kan nerang kita ko deh.
0: Nanti bisa gambar baik.
1: Tadi lidi lalu sitingnya kumai turak turak tu buluh lah no nyimpan ke lamar. namanya letan te ale kita melit ke ubuang. Bisa orang kelimparnya sidak bisa ke kena jengkuan, tidak nak letan, nak jengkuan. Tu nyop masang baru pedaku. Tempaut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bab punggung, nor nak nor nerit ke lambar buangnya tadi lebih banyak kita bertenun. Kelimparnya kita patut bisa sulat, tahu ke bulu lana, kedua dua sulat, tahu ngau bulu lana, so, tujuh ya sama. Lepas sulat, tahu bisa ujung tejurian, lalu degagak di tulang, lalu diukir, jadi nyak meh. Dalam sera tuai, seminat keliang aja meh, nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat, ku jaku empat penglandi ya menyak. Tanti orang nak kena sulat ke degagak di tulang, yang kena bulu lana, dia kena semuanya tadi dia kena ngair, kena milih, kena hubung lebih maya orang bertenun.
0: Oh, enak nyak ini.
1: Nama kena tentu muka kita patut bisa lungak. Ngau lilian, jadi lilian lungak tu kena ngetas tampuk lemak, ngau ngetas hubung. Lalu lilian tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu rekatnya di nur kita nya ngikat lamar hubung.
0: Nanti kita minta pengajar. Bagi ke bak kakinya nama ke kena kita bertumpunya. Kata korang nyebutnya deh.
1: Penumpunya ke? Nyak nak sebut ke?
0: Nyak ya menyana. Kena kita bertumpu.
1: Penumpu.
0: Jadi ditiah ke penemu. Lalu bisa bengkak disebut dengan tadi pengajar deh. Nanti kita perhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbok tu deh. Degagak orang ke landiak neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landiak neng kebang tu suah ya berpuan dari ajaran tu dalam mimpi punya ketua tadi deh. Jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah puak kumbok yang tadi deh. Di teng kebang orang bukai deh. Berkini kuatur pengawak kati ko kita kak ngujur ke pengawaknya. Tauknya kini deh.
1: Tahu leban hari semua itu tak kena baca aku kelebih Pak Mezin ya dia tulis tidak cukup nulis kerana Richard Allen Drake atau Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia menurut asyik dia kebenaran memang siap pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh. Digigak di seluruh dunia sudah ngigak. Bisa ketemu tak nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai dari bangsa bukai di seluruh dunia. Nyak kubah sudah cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur ente orangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah puak di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nadai memang macam-macam hantik sidak balana ya ke nuna buah puak kita tengkebang sidak sebilik lebannya ngeinai ya ke ngagaknya deh jadi lebannya tantik semua buah puak ianya dia tiru tau ke dia tunak orang bukai orangnya nak berani niru pengawak orang bukai tindak madah, tindak nanya, tindak nyabang, tindak mayar upah. Laban buah puak ke di tengkebang orang nanti ditiru orang sengapa orang kenirunya tahu kena tinggap nusa. Tahu rata-rata semua orang kari Hawel Mbali, sida Drake Freeman, sida Eric Jensen, sida Cornelia Beja Singa teman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalai iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dalam pu boleh masalah. Jadi cara ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke hati ya nama ti udah diberi leban orang tengah agak pakumbu tu tadi bakal orang kebab pengharap leban semampai ingat ke petara ti ngemi yang ngiri yang ya ngagaknya deh. Jadi ya jadi tu terus kujong kayak deh. Tak kira kena ti diberi tak kena tahu napnya ambak pengamak bekagak ke pakumbu balak buna ke lungak lah. Jadi besi tahu ya lungak kena ngetas ubung kelembarnya orang kayak namanya sirau agi debrek ya kurus pengat kebuak
0: kebuak
1: sigi kebuak tau ke pingai dikena nudung kurus pengat nyade lalu kemayari tau nyoku jojo ngari tau orangnya bisa sien nyade sirau
0: ngenak duit kena
1: ya ngelapung nambah ke ya kena tau naknya tadi
0: iya yeah.
1: Kena nyabang namanya ngambil kirimpu nak kena tinggap nusa henti niru buah-buah tidak gagak orang bukai deh.
0: Mayu macam utai ke tanyanya deh utai ke patut de break kita ini pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita tempu banyak nih. Jadi apa reti bersilup nanti mayu orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah-buah kumbu. Buat sebengkah menua atau pengajar ini ikut ni
1: okay. Badan tanyanya lemben tanyanya berkaul rapid amat ngau pengawal orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku sedak ia berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motifnya tadi mayu ada temu pasal sebengkah menuanya jadi lebih orang berjalan kayu air batai contohlah lalu ya terpedak ke motif beka dulang sepandai
0: tu dulang sepandai tu
1: pedak aku ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisik yang medaknya datai menua siti berumah siti berpedak ya udah nyamik kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin tadi ti ya mayu amat sebangsa pokumbuknya bisik ditenun orang dien ga hanya ngayan ke bungainya tau ke buah buahnya ditenggebang udah cukup lama nyalai kaban belayan ya orang mayu anunda ya cukup mayu lah. Kelebih ke ya puak kumbuk ke berketuk nya bunga ke berketuk tau ke buah puak tau ketuk nya buah puak ke nelap kuaku lagi kita berkenang kari ni asal penelap puak kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
0: ya
1: kita aku nyawa tadi erti bersilup
0: ya
1: erti bersilup entar nyak merti silup ya
0: erti
1: lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah puaknya udah kalah ada dikena bak sesuatu mengkah kandang menua.
0: Nanti kita mendak buat pemedias ke tau nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kaku nanti semak me ya tu tadi nan itu yang katul tapi nekak yang pu nah ma tai ke penyak ya
1: ne tau ke ngagak ya baru ngagak tangai na ngagak utai ke bisik nyawa tau ke bisik sepuat tentuanya leman kenuk ku orang ke noraku maca tu tadi kita penyakit itu selalu amat jadi ngagai orang ke niru tau ke curi niru tau ke nguji nak nitih katur mengagak pak kumbu inya tadi inya ko ya siti ari penyakit selalu nyadinya gila. Ya tau gila, tau ka mati.
0: Iya.
1: Kelembarnya nanti ino nya tadi benua ribat. Lalu ya nenuan puak kumu tibisi gambar atau hidup. Nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke de tenun ya nya tadi. Nya ke ngujung ke kadang kenuk ku sedak uru putih kemansiannya. Ngujung ke mayo hindu ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya. Lebangan doang. Nemu di rumput tak lulus anak anak deh mati dalam perut. Kena, jadi kenuk ku bala penulis tau mah kemandang aku.
0: Ya. Awaknya bak pansi ke bisa dipercayai ke sedak ama pengajaran
1: Jadi saat agak punya tanya bersendanya tadi. Jadi orang kemansi tadi beka menyekaku tadi lah. Lama tu artifak, ia berarti nanti artifak sebaka bak sisi-sisi menua, ia nunjuk ke orangnya, siti bangsa lah, siti etnik, siti budaya, kau sedar. Ia tadi, nyawa tanya ke ukir atau ke buah-buah di sebaka tadi.
0: Nanti kita minta oleh bisik mereka orang madah dari pengajar buah apa kumpul ke suah di Tengkebang dari ke nundak tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ya, ayan dalam mimpi ya dari pengajar jadi ulih nama dah ke atau ke merik penerang pasal duitik perkara tu.
1: Ulih leban aku ke macam lega pasal perkaranya. Jadi mayuh macam mayuh penulis ke dah kala mansi pasal pokumbu tu tadi ngau mansi pasal ti bu tiap-tiap buah buahnya tadi mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang ti ngaga pokok bunga bunga atau ke buah pokok kumbunya tadi ngaga beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia penulis ke ngagak raban ya ngagak tiga te siti nya hari raban ngenak jakut sedak ya lah flora ke sedaknya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna. Lalu sitiknya ari utai ke depeda atau ke myth mitologi atau ke kosmologi iban. Nak depeda katanya. Tang ya nak nyata depeda mata deh. Ambil kemudian maka ari raban buah puak ke dekumai dimasuk dalam raban flora koyanya. Ya kebepuan dari utai tumbuh. Mayu macam utai tumbuh. Kenyadi pun penatai puak nama puak kumuk deh. Nama ukir. Nama ukir deh. Ambil kemudian pakai gelong. Gelong paku. Karena kelinang tak daripada kita mudah mana kan. Kita bergelong. Tidak dengkah buat puak kumuk. Mandiang main daripada. Baka buah utai. Baka buah andu. Buah bangkit ke buang kuang contoh tang bedau aku terpedak kurang agak borian bapa kumbuk
0: bedau wisainya mengajar nah,
1: hari daun utai hari semua utai mai kemudian dia kemudak lagi ke nama pucuk rebuang sudah tang nyalai nah dalam pak kumbuk disebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari nada yang madah kenyak rebuangnya tubuh
0: kita ini.
1: Tambah apa kumbuk kumbai rebuang. Aku nak merti kena. Tak nama ya kumbai nyak lah. Hari dore utai. Kan nak beka sedak utai kesebut ku dore. Ini apa kau utai ke bekau kaul beka sedak ke lawahnya. Kan? Bekau kaul berjauh-jauh
0: lepang
1: dere. Beka buat hari ujung buang pilih. Ini artinya lagi kita berarti. Ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat. Jadi utai ke hidup sepuat atau degagak orang nyadi kapuak kumbuk inya ada Tengkebang nitih ke gamal utai ke depadak dalam mimpi dalam lebah orang tengah agaknya. nak kadang-kadang bisik ke gagak hari teken nyala nyata depeda kita lah baka ambil kemudian bisik orang nyak niru pemanah gamal gamal ular ular kan nama betul contoh tisi ayahnya mayu macam curak badas eh. Jadi gagak kita kedaknya baka gagak hari ular kumai nabau bisik kedak gagak hari nabau bisik gagak kalau kira kedak ke jadi utai hidup lah. Utai hidup lah. Gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh. Lalu Siti ada bala pendengar Siti ada raban ni utai kesebuah kutub marma ku nyebut ya. Lebihnya ada gagak ada nama ku alam sekeliling utai ke kelingi ngok kita. Jadi orang putih selalu nyebutnya ada kosmologi kita. Kosmologi utai ke kumai kosmologi itu tadi yang jarang kuang utai ke pada sidak bulan sidak bintang sidak muari utai ke pada kita ai penganyut ai babuli bekebul utai ke pada kita yang tadi da nyak ke tiru ya jadi nyak ke berpun hari utai ke di pada lagi nanti bisa lagi kita menda contoh ya okey.
0: Oh, jadi aku kalau menggak ninggal Ramadhan tu dia pengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buan reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tu aneh
1: bisik kumateri berarti ke utai ke depan saya orang buka ya. Jadi dia tahu kau kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah tang sebenarnya habis kena penemu bala mayo sudah.
0: Ya bisa nyapa tu tang betul bisa nanya bisa orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kak nanya pasal genang pampat. Tau tanya dulu lah bunyi pes bisa buku lain kita malam tu tanya jadi aneh lagi tiba bisa awak lagi nuan nyawa kan ne.
1: Tiada namanya berkawal ngau hal ngena pokumbo lagi sawat meh tiada enggak. Nganti mai buka ya meh kadek
0: iya okey lalu terus ketua tu pengajian
1: terus ketua jadi dia tahu aku sempat berkumpul ke Siti Dua ke depeda lalu ke dia temu ku nama bungai tau ke buah pop kumo terubah hendak kita medak ba kertas digagak ba kertas siap ke pemadu manyuh ianya raban bungai buah tibisi depeda ada jauh apa kita sudah mendaknya bakal gamal buangku tau ke mas kena menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti ada segi ngagak ya ngagak oke okay, tapi kena muntang ya nak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kena lain sebedau kita bisik minyak wangi sebarang kita kebau rungut jadi ke
0: minyak wangi
1: tau guna kita magang kan buah bangkit tau ke buah angkong atau tadi berungut di siung kita nanti udah mansau jadi arti ya nyat tadi utai rindu leban ya berungut nanti utai bau rungut lalu mayuh orang rindu kan siung ya bau rungut lalu dalam arti pak kumbu tadi nanti kita ngagak buah bangkit kenyak megak kita di kerendok kore bukai.
0: Oh, ne.
1: Laban orang rendok ka ngibun buah bangkit, rendok siom ya uji dia mendak. Nanti orang mai buah bangkit. Bedau ya ngerjau teh bukai dulu ya siomnya.
0: Ambil siom mana?
1: Ambil siomnya dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita. Seminatnya utai kenyalainya, mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap ni kan? Tang ya kemayar itu kita meda. Orang kak melihat borian, beda utai bukai dulu siom dulu borian. Kadang geliat dia mendak
0: kan? Tangga tu metik jadi kita berarti ke orang ke mansang ke beli ambil kemandian lah orang ke beli buah rian tu pengajian eh mansang ya kaya ambil lalu terus ngagai hidungnya
1: nih. Hidungnya. Siapa yang kere? Dia buah bangkit sama gak
0: ke?
1: Siti lagi tadi ada gagak are otai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang. Jadi dia mahu kita rebuang atau tubuh. Jadi tubuh tu lamang ya dalam penghidup ini. Leban utainya mansang.
0: Oh.
1: Artinya.
0: Yang buat mansang.
1: Nyalai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucuk rebuang tu. Ya ke madu dulu kan ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah.
0: Oh.
1: Labannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi bulu ada mansang adalah pengidu arti tubuh kan utai benung mansang kemari tau tentulah hari segi ya tau kat pemakai kat guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa baka kaul kelayit kami kemari dia baik kenyak bak anyam tau ke bak pak kumbu tau ke berkena ngias-ngias pak kumbu kumbu dak menyuh atau kau kelayit dia beda aku.
0: Mm.
1: Ya.
0: Ya.
1: Oh, ya ni. Ya, kami dengar dia. Jadi kau klien tu tadi kita nemu klien tu utai tumbuh bakar. Lalu daun dia dikena orang miring serti masai guna. Kena orang ngilum, kena orang pakai pinang.
0: Mm-mm.
1: Jadi takang daun klien bisi durek, dureknya bergelung. Jadi durek tu tadi dikena akar kliennya berpegai, badan kayu bukai, lebuh yang nikik.
0: Kena ini dan kayak bukai
1: mana? Artinya simbol tau dikena mandang ke kita hidup boleh jalan dengan orang bukai tenggelingi kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri. Kadang-kadang kita mesti guna ke suku guna ke tolong pengendiri nak salah-salah bakal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nike.
0: Yeah.
1: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya, tentu kelayat nak boleh nike ke pucuk kin. Nyalai kerja sama lambang tau inya madah ke dalam kita hidup, kita semampai berguna bapangai bapangan diri, bekerja sama ngapangan
0: diri. Kira pesawuk ngapangan diri.
1: Dikena nganatai ke julu ati kita, bakal akar kelayat itu tadi.
0: Yeah.
1: Berbuat ke pancar matahari di langit, din, di hari langit. Ngai nak ngai nikik, itu dah. Itu hebat kayu bukai. Aku nak nemu cerita ya, mayum meramadah ke. Ku yang nginyau, nyampau mekelayatnya. Kak, kak ngelepas ke dalam puari kayu tindur ya nikiknya. Jadinya pasal kelayat tadi, namanya lambang bekerjasama, lebih boleh jalan dengan pengendiri. Nanti kita berdiri ke diri, kita segi nak boleh nikik.
0: Yeah.
1: Jauh. Bakanya mega baka buah handu macamnya. Buah handu tu segi-segi baka nyokap baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat tidak ya. Jadi buah handu mega sebaka ngau klien tadi semina ya jari kena ya berbagai yang debelit kaya bak dan kayu bukai lalu jalan ya niki. Lalu ya mega sama maka kliennya tadi bapa ngai bora bukai nur ngidup ke diri. Tak ya kada diambil ke bunga, buah-buah ianya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi. Kelimbarnya kita menda buah tidak kumai mayu benar kain tidak tenun pada aku dan nama namanya mpilik berasua. Aku nak berarti kalau teh disebut orang mpilik berasua sekali kena berpun dari buah buah mpilik tahu ke hari ini orangnya punnya nama nama jadi buah mpilik tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makan ke pilih bambang mana orang keliak enam ya gagak kegasi yang bambili
0: ya kali gagak kegasi yang pengajaran
1: di bambili tapi ke makan babi main dalam babas jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah kan ino bambili berasuk tu
0: ya.
1: Ya tak berkait-berkait berkait-berkait bekas segi tainya no, namanya ngau pengendiri dah. Jadinya tiga-tiga contoh dari break ku dia. Jadi tu dia hari tahu udah gak dikermai ke baru gak terbukai.
0: Ya, jadi sebenarnya pengacara tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson. Jadi ku ya Ulih berkongsi nerang ke nama reti puak ko ya ngau kumo puak ngau kumo ko ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ko ya asa utainya dikebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya ma ko ya jadi sebidang kain tau besai ulih kena kita nya tadi bebab ulih kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ke tanya ya pengajar siko ge Jimmy Lin ya nanya ke kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Hanya aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah handu tau ke buah rambing ku ya buah pilih jur yang putih yang terima kasih ya meninggal kita ke besek pak Facebook kita ke malam untuk pengajaran ya
1: komen ngaknya tadi keterubah yang naik ke Cikgu Wilson pakai hal rindu ya ke budaya utak kata deh terima kasih ngai suku ya muka jadi udah terang kerti buandu jadi puak tu tadi utak kerku mai puak tadi ala bade tu kuna de mereka suka ya jadi utak ke nama puak ya ke kelia lagi ke data barintai kita menyebut guna ya baru enggak bisa disebut.

0: tentu nak
1: apus.
0: Nak apus. Mm-hmm. Tubuh ya, nanti tubuh ya nak apus, pok umuknya panak, mekang-mekang. Tentu nak selamat semangat ya. Nanti ditembak munsup, ke tubuh dia baruh, kebaruh kita tuduang dek pok umuk, tang mok ke pala bisik ayan, dia goreng nimbak kita. Hanya kita artinya nanti pok umuk gagak orang, sekurang-kurang ya, dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lekas aku kumo ngerti bab.
1: Oh.
0: Bab putih dia kena ngebab. Maka kita kena ngomu anak med baru ada contoh mm-hmm. ya. Ngomu piring jadi pak kumo tu tadi ada digantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomu piring.
1: Oh.
0: Maka dia tu ngomu kujua apakah dia menua kita akan bantu bahasa untuk seribas dan pemakai dia agak orang dia kumuk orang anaknya kumuk dia bab lah
1: bab aja arti ya kumuknya tadi bab lah ya
0: bab ngau kain tang kain ya kata nuan lah jadi nama berita tu ah
1: lagi bisa 7 minit tu mengajar kata tu agak terus ke nuan
0: kemudian tu ialah tu ngerintai merati ke rute ke rekomai apa simbolik ngau dalam agak ringat kedua
1: ya,
0: aku begitu aku kan main merati ke guna pekumbu
1: ya.
0: Nyak utai ke pada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi
0: ke malamnya ada jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu. Jadi tentu balak benar mesti akan nanya hari ini nama buah bangsa bukai nak pakai iban
1: ya.
0: Ketika iban tahu nun apa kumuk lepas bangsa bukai kurang nak iban ngok ibanik baka mualang baka balak itu akan di sepiak nyian ya. Si beruang balak iban ke sepiak Pak Kalimantan dia jadi ia ke ada siti hari ke ada pacar aku terpansak ke ada pacar aku ianya orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisik ukir ianya mungkin sebab cerita segala burung pedak pada daun 24 bil bonet bilik sandian pedak pada daun 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain dan disebut sedap ni yang bilik sandian sebut kain kerabaya Seberaya aku ya
1: keberaya
0: nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama reti di gigak aku nak ketemu ke reti ya tang kainnya kain tenun kain kebat kain indo lalu bisa kebat lalu harinya ke puan ya siti hari ceritanya lima nang mato nanti semua beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karu ke pakar dan menua kegurusan dulu dia mayu haram ke gulai ngorang kan bertenuan pakumbu engkau boleh nusin serah nusin cerita bagai tu pun asal orang ketemu nenuan pakumbu kelimpar itu dia anjar dengan mimpi dia kena kuku tu jadi tu lagi bisa mimpi ya okey lagi dengar aku kudu nyelai baka api tu maka dia lalang dah kap jako ngabu padau jadi Komelia Boja Sigen dalam tahun 1980 kelia 4 tahun 119 ya ngerintai gaguna pokomo dah kata ke satu ke ngelai palan alai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang miriang secret area lah kita miriang Siti kena kita nyerayuang tau ke nyerayuang piriang kedua dia kena nyerayuang panduang dia ngelingik panduang memayap gawai orang diri ke panduang lalu orang lalu nyerayuang panduang kena pak kumbu arti ya dudih lah baru ngeranau nya baru Siti nya manang belian megak suang kena pak kumbu dia kena nyerayuang pagar api lalu anak mit arti baru ada megak suah di uyuk inai yang kena pok kumuk lepas dia percaya ke bungai pok kumuknya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lepas maya anak mid tau buat sekedar benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cik ya.

0: ini moh ya.
1: Oh.
0: Yang ngena apa kamu inai ya nyandi nya.
1: Singgi ngena nya mana pengajar?
0: Nyawa ke anak mian ngagai ini ya.
1: Mm-hmm.
0: Awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya.
1: Yeah.
0: Jadi mayuah tu nyawa anak mian bak lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ke.
1: Ya, kebo pindah nama tu gunungan tu pengajar lebuh nembiaknya udah lebret kita nama ni ya.
0: Tangga suara. Pian ke baru lebih negerai.
1: Negerai.
0: Ada dah lo lebuh maya ya ada dah semilih ni nama lebuh manuaknya milih kia nama kada tanya nembiaknya tadi. Depan ko indah ada seruai minai ba bungkur ngopo kumbo besuruh ngopo kumbo.
1: Nanti manuaknya mantua lagi awnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi agak mayu kebenarnya tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih agak bekau ngau buat kumbok tu deh. Pemali macam-macam mana?
0: Mayu pemali ya.
1: Oh, lalu terima kasih megak ngakai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook agak bisik kebenaran pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi ngakai ujung nama program kita mulai ngakai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ini mah kita itu menang pokumbu jadi harap ke petara, harap ke antu, harap ke gambar tergagak pak pokumbu sama nyaga orang kempul lalu nyaga kami dua di tu nyaga kita keninga tu meh pokumbu pesaka kita keriang ka terus mengagak pokumbu pergilah berkah ngagak pokumbu anang anang ninggal kenyak anang kemeyer itu pokumbu nya cukup berganti di luar.
1: Awaknya mak bisa kelas dan pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenuan ke puak kumbu tu.
0: Jadi betul bisa itu tu juga foundation bisa ngaca.
1: Ya segaman. Awak tahu tahu nata ke dalam puak ya mana pengajar?
0: Penemu tempat pantai aku di tu minang loba ke aja. Minyak aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya ngaji malam ninga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Begulai dengan aku buat program Leman Budaya Iban kita yang berkawal dengan reti Puak Kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu tadi batusun ke terubah dan pengajar. Udahnya elak. Lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita buat tusun tiga kedua. Habis utai ke kak ditanya atau tulis ke dulu ni. Elak kita bertanya kan eh Maya kita.
0: Lebih yang serah cerita pun orang nemu nenun so ke
1: stik
0: bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah masih, kita ini
0: post okay. Dengan WhatsApp post kena bak Facebook YPM tahu
1: Okay. Ya, nanti ganti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai ke Miri, laban ti berjadi mui bengkeh projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah harinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bak semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah harinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam memetak mai bercaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tingayan ke tanda sukung bak menua Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, program dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jenia Jen and Gaul lagu ya Batu Api, lagu keterbaik ya pemerindang malam kita. Malam tu, malam beri 1922 minit malam. Hai, selamat malam semua. Kita lagi ingat kami. Terima kasih memangnya 3 jam di konti 60 penduduk Melati Badi tadi ya. Sada lemai pemerindang malam 3 jam di JMA TU di konti di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Celang. Lemai itu tadi ya. Okey, bila kita akan gini kami dalam peringkat pengangkutnya berjimat-jimat lebuah kita ke dereba. Kadang-kadang kita dereba wei, kita cukup ya berjimat atang kadang-kadang kaban kita kebuka berkena ke keretanya. Kadang-kadang sidak yang ngelih kita nya sepedekat hati. Kadang-kadang udah biluk dulu udah ngelih kita baru sidak yang merisi kenal untuk kita hon lagi kita gak dianuk sidak baru ya. Nemu-nemulah kita berbahasa ngau pangan diri ke sama tengah ke jalai alun ya. Okey, ambil ke semua belak likun datang ngagai palan ke dituju hari lagu rancak Batu Api Jenia Janet. Kita nginjau lagu hari Alex One hingga lagu yang midang berlalai ya. Terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

Merindang malam nintai malam hari satu jam ke terubah kita bisi main asal lagi ianya Sugi. Okey, dekat dikenatai ke renang anak Jabing. Orang lebih pukul 9.34 minit malam ya. Kita ke baru muka radio, baru berperindang kau kami. Terima kasih ya. Lagu ketiga diperintai kaku ke pihak malam tu 15/6/2026. Lagu di Sada Rovina Salang Put Sadin Puang. Kadang-kadang kita lembau dekat berapi, kita mandu sadin neh. Ya ke baru makai jam kita tuai, selamat makai malam ke kita. Pukul 10, nabur ke berita malam dari kami di YFM.

nyo. Ae terlalu tamo ge da bilia nu ka tabo benang tusut nu dayang ka tupang bunga rumput.

bunsuang kambok rukba rumah ke dalam pok maram sa madang tilmai landik mandai pagi landik abarwa yang ngalantang ayo ku ngadiang kebaritan duk darah rimbu ku ngau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak ku ngadiang kebajalai taruna darah ngapandai ye paniti panyurai rumah nganjam tang dia bala induk manyuah bakai keda siwah bekampok keda bubuah bakas muat ganti abar angkut sampu abar duruak

Nyengawarut batu guang ayat belain dau baga kelampa uang ngambuang batang temanyuh batatam debalain dau kesakayu rumah ngarnyan

Aye asik kita lo kumbang karandang bulan sigi ngana de bar kabari nadai makai palok tanggo kita yang ando lamok dendak para kok tamu ai datai ya. Aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angok getah. Lunya mah da buah lampu pundang kumai ketengayuan pemandang batu gula lunya mah da bunga puang benya milang ai nama dinyalah ngai bo tedekok gumagang magang

dua. Engkau nyamah dah bunga puangnya milang nyalai tau ke ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap pedak nuan ai tunggak nyalai balat amar ruap

nhớ ngờ lại từ lúc ga lúc mộng.

aku duang nyelegi. Lalu da Taiwan ke kada aku suan kanggan naga duang dia nyampi nebas rigi sarang juang da buang.

Wak ke bapangkak pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimbuk

kuak tepang ra kuak ka nyale ra kuang kemagamal sikit kinduang kinduang penegak.

Ai perjuangkan tuang kedawang tujuh hago lenggang angkat gak guna tando rawang ai.

Ja, goodbye. Air kepala bak minyak pugair kala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai ya man saro akat tetai ya bintang baguang.

Kapal di bala bak minyak lunda tinumbak buak keba pangkak angin naraga. Aik tinumbak hujan.

0: Olaga. Olaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Jom kita ini di pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, 15, 6 tahun 2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dengan mengangkat ke pemanah perungkat guna Mensa Manyuah serta mantu mutar ke penanggul Ampuah Bah Bak Kampung Kuala Segan Gau Kampung Kemunting di Bintulu. Kaban Kunsil Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang Gau Penglikun Kampung Kuala Segan ngena ungkus RM200,000 tutup kena nukar bangunan lama ti udah nyau jai serta dekat nyadi palan aktiviti komuniti. Lalu di Kampung Kemunting projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkut RM100,000 dekat di pejalan dikena mutar ke penesah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita rambau ngabas projeknya bak kandang menuanya. Sarawaknya di Palan oleh ngatur pekit skuasi bergu Asia ketiga 2026 kena ke 18-21 hari bulan 6 tu bak Palan Squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Menteri Nembiak Lumbak Gau Pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pekit ke diaturnya ngayan ke pengandal Persekutuan Squash Asia tindak ngetu ngagai penguliah Sarawak ngatur pekit lumba ngau main tikas antarabangsa. 90 delegasi yang kaum 69 pemain ngau 21 ikut pemesai ari 9 buah menua dekat ngau ngambil bagi bak pekitnya. Pekit ke diatur gerimpung squash negeri Sarawak bergulai ngau Sarawak akut reket squash Malaysia tu dikarap oleh beri empas positif ngagai dagang temuai lumba ngau main pengawat dagang menua tu serta pemansang atlet anambia yang madah muninya ba awum media pekitnya di Kuching. Genang perkara buka Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Perambu Sarawak tidak ngagak pekit main bol ke dirimpu. Tujuya dekan gerembai ke bakat pemain menua tu dengan sistem pemansang tik teratur serta meruan. Tunggu jong ke pekitnya oleh diatur barang kat sekolah pelilih ngau bagi menua serta menggeri ngambil oleh ngada ke banyu hagi pemain bul tik berkualiti. Perambu ke benuang digaganya megak seminat struktur pemansang main bul lalu kai pekit profesional ke beroperasi bak luar langkar ke udah bisik. Lebih dipinta ngenang penerang gerimpung Main Bull Malaysia FAM tingingat ke sebarang pekit patut mengkang dalam piramid Main Bull menua ia madaka sidaya berbahasa ke pangku pengawal raban pengatur lumba ngamain barungkat menua ngau antarabangsa. RM64 kurang hari manyu bengkah kandang endur di bagi menua Seri Aman bisingkau ngambi bagi bak pekit krok 28 single dot akan diatur bak Dewan Serbaguna Muhibah Kampung Muhibah Bedau Lama Keudah. Begitu diatur dikena ngiri ulah hidup berpengurai negap ke pemansang raban anbiak serta merangsang komuniti engkau masuk aktiviti lumba engkau main ti inklusif. Kelimpahnya di Palan alai berpekit program terbegat dikena negap ke penyuraku engkau kaul rama antara anbiya ari pupu bangsa. Bak pekitu Kaizat Izzuddin Buang Aris Tawang mujur nyadi champion. Penolong pemesai anbiya engkau lumba bagi menua Seri Aman Muhammad Israq Ismail berjadi ke pekitnya serta nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. Berita tadi ujung ke berita malam kita ungkap malam hari 1, hari itu 15, hari bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary, Desalian Ailinda Sewell, Hari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban ti berjadi mayu bengkel projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik ti jadi Library Ungkup Mensia Mayuh ti keterubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megah meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeram siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library ti mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban ti ngayan ke tanda sukung ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kitab Jatuh Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai. Tumeng 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

Suria Jimmy ngolong ya udah nasib jam kita 10.26 minit malam ya. Kita ke Diau di Batu Kawang. Terima kasih sembunding ke program kita. Kalau ya sebagai program ke dekat dia tu 17 bulan 6 tu berengkar pukul 5 lemai yang tu ke pukul 11.30 minit malam. Ianya rumah terbuka ketua masyarakat dan tuai rumah zon Batu Kawang ya. Rumah terbuka gawai kalai temuai ke di Pabasa tuai pengabang ke di Sadang Datai Mayatulah enya Sapit Premier kita Dato Amar Profesor Dato Sim Kui Hian pemega ia kena di Kaban Kunsil Negeri N14 Batu Kawang ya. Okey, balik kita ke dia di Batu Kawang. Ayuh kagi ninga kami ke malam tu ngarau ke program kita terang di dinga kali program tu dekat diatur ba Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari di Batu Kawang ya. Okey, kita terus berperindang tu megang lagu kau dah disedia ke ungkup ia jam kedua pemerindang malam kita Harrison ngau lagu ia Buya Pengerinduk, kedua lagi Unan Marjun ngau lagu ia Temengah. Terus dengar kami di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: World Cup 2026. Hari 2, 16.6 2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12.30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Yang berjam ketiga kita mendengar Retro 15. Okey, tanduk program kita bergulang kau Ken Michael. Dua lagi lagu hendak aku rindam bagi kita. Wai. Lagu di sada Jimmy Ryan, Bobina. Kepenudian Achan, aku ukai penyangkai. Ngonya, kira-kira kat tu kita bergulai. Bekali engkau DJ mebak lubang ribut ya. Malam tu tinduk jenak, boleh mimpi ke mana wai. Okey. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke memain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya kemulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tak keubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nam biasa nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain ngau 70-an. Pihak megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi nyoba jak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pad nyau belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningah ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningah ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar pendiang kita itu tadi tak sama inah nak bakar kita ya ke makai utai bisik kita rindu ke utai ke manis bisik rindu.

of Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano lalu terbilang pada tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura tentu kita temu lagu-lagu Weka Suah The Bay ini tebal lagi bergenre pop, R&B, soul atau jazz. Laman pelabak aku Nare Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Maizura tu. Vokal soprano. Hari lagu Ace of Base. Kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima. Malam tu lagu hari Expedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabakku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini buat retro 15 lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat retro 15.

0: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayur buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.
2: Kesuliak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, ndak gay bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih lagi mengulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi, bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil kena muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu hari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC ba tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepa Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Merik selamat malam guys semua. Terjena. Bye bye.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kelimpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke Pengawal ke Atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 tu ke hari Sabtu. Jadi Pengawal Niti Tahun tu ini Pengawal berjalai berlabuh di Atur, dekat di Atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan Tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu Setin Hitam tu di Atur Perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul dalam hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah ia temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yang Berhormat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abah Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu wajak dan yang megak bisik megak dari benua luar di bisik nemuai kagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ke betul ni kapan kita tu aman ke nya ne?
2: Aman ke nya. Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia udah nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, no, for. Nah, patut aja nyemrah. Nah, ada budak aku nyemrah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng, dia nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam ilun.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berperasa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumai program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK pukul 6 pagi. Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomin ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu, kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini.
2: Kau
1: makanya terlihat dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih.
1: Ah sudah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa makanya stres.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

0: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di perubat. Pesan saya untuk hari kami berarti kucing.
1: Yeah, it's Kumang Carol with Q, not K. Alongside with me, your MC Low. On the way from Siamang to Kuching, waktu Malaysia. Are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu segala ini.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mantap belakang pulau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu saya ngakai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupul nya duige ya telu manung waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: na magel nuan tu susah ti.
1: Eka ti na ibu, ay tu susah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM gitu lo.
0: Haram.
2: Pemujo dagang berpangai bab pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak telefon muju umur 082-248-422, sambung 349 tau ke

suah medak troli dengkah bak sengepan road bakal bak supermarket engau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepan tinggal ke bak nuar nak numpang jalai orang bukailah ini meh bisik orang.

0: Penuh riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya riba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasadudi ngadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dilah, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sementara aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena te nguyek kianya tadi. Oh. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai. Ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ia tau nyadi ba kita empu. Tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega. Mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi. Au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah Atia.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumai program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawangan kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ni tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko lembia bengal agu nak uleh berjangkau tangi ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak pihak
1: eh? Aku selalu ni kajak kontos semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
2: Apa sama lelak? Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya.
4: Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal ke dia ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

0: Kurang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesunduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula tak ke susu pekat manis mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: Alaw ba telepon lebuh mai kereta kita tahu menatai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita Endak Sabal Nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nyak kat kunci ngobala kabar. Bukannya ya bertemu pangan
1: yang sebulan lebih
2: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no punya lah.
2: Tak,
1: nak kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum matang. Ya, agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak. Zaman ku subak, ya nak tak ngena ribbon warna merah kan. Ya,
2: mesti
3: celur ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dah ambil cikgu.
4: Anda nak mendeng ke 2 Pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Olaga. Olaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Rebis ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Selamat pagi, Serawa Tanah Kenyalang. Segulai secalai baru kita iba awak penggerak pagi YFM. Tiribu kabar pagi hari ya dua kita sarito hari ya ke 16 kita udah nyingkang ngagai bulan 6 2026. Oke, terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen nuang regas ke mata kita pagi hari dua kita pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tidur malam kita udah diasuh atau ditimang kami ambil ke jenak agi bergari pukul 12:30 malam tu tadi ba awak timang kerba tawas lagu-lagu ya ke udah ditusun luar nindu ke kita lalu pihak bega luar segulai sejalai ngare balaya ke gawak berjaga sip malam kita berkari pukul 6 pagi tu agreement babali wai tentu ya hari ngasuh mata kita lelano agi kita ngergas ke mata pagi hari bawa penggerak pagi sejam ya ke terubah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu apakah selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua agi awak kura pagi kita mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara laban ke udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu sari kagi lalu pagi tu dur kita beri terima kasih lalu pihak megak minta berkat ba pengawak ya kereka di kerja kita sepemanjai hari tu aram kita sama dia jenuh nama bersampi dalam hati diri begulai engkau Raman Christian Ari Gereja Anglika di Ulu ke Bishop Nelson Ugas Pulang
1: 9 pagi hari Gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi hingga semua bala peningo kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika ku rekamai kita sama semiang aku di ninur kita jamai itu waki kita ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan, ke pemanah yo. Kita udah ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mendo hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua pemanah yo. Kita udah sambut kita. Sampai kita. Allah Ta'ala timadu berkuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan megok nyadi ke pengujung kami. Kami gagok nitiak gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tuk meyari lebon nuan ke udah. Ngagok penerang lemedok ia nak

maduk mana. Tu megari lebuh penampak ke mancar pagi. Nur kami tetemu ke kubur nuan, dah puang, lalu bertemu ngau Kristus, menampak kebenar. Pengawak nuan nak kau mana, lalu perindu nuan mengkang belam moyo. Sampai itu, pinta kami, nama anak nuan Yesus Kristus, tip melepas kami. Baca kita pagi itu, diambil aku dari Injil St. John bagi 6, berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Jesus di seberai danau nya. Sidak lu berjakuk dengan dia, pengajar. Kemain wan datai ditu. Ko Jesus nyawut sidak. Nggak benar ku mandah dengan kita. Kita ngiga aku. Bukai laban kita udah medok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja ngulih ke pemakai titan, timrik penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagi kita. Tambahlah talo ti apai, udah ngasuh yo ngerjonyo. Sida lu nanyo yo, namo tai ti patut kerja kami, ngamik kami ngerjo penekok Allah talo. Ko Jesus nyawun, tu tai ti dasuh Allah talo kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidak lu berjakuk ngau ya, nanti piok, nama tanda terkot beri nuan lagi kami, ngambil kami medok lalu harap kan nuan. Nama tai terkot kerja nuan. Aki ini kami makai mano di mana puang, bunyi tu dah tulis, yang beri sida roti dari serga, kedempok sidak. Jesus lu berjakuk ngagai sidak. Nggak benar ku madah ngagai kita. Bukai Moses kemeri kita roti dari serga. Tang apa aku kemeri kita roti di benar dari serga. Laban roti ialah talonyo, ia kenurun dari serga, lemri penghidup ngagai dunyo. Kau sidop jaku ngagai yo, Tuhan, beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sidop, aku tu me roti penghidup, barang sapo datang ngagai aku, nak agi lapar, lebarang sapo arap ke aku, nak agi aus. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Sampai kita, Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami, Tuhan kengagok kami mensio, nggak semua tay dalam dunia tu. Tuhan kudah meri kami penemu, kita udah kena kami ngelalo nitiah ke penekok Tuhan. Beri kami pemerti hati, ngami keulian nitiah ke pemenar, lebih mengkau penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio dalam dunia tu kelebih lagi ke mensio kena penusah jamaya tu. Sekali kenyok tegal perang tau ketegal penusah bukai. Kami minta nuan Tuhan ngintu setengah mata ke semua mensio ketusah jamaya tu. Sahab kami mangai ke pengarap kami benuan siku ajo ti Tuhan serta apai kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu, lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngami kuli hiring serta berkat arinwan, sidak tak boleh ngiring lalu mai pemansang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak nuan Yesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai perintah nuan. Jadi mai penekok nuan bakal dalam surga punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami ri penguji, lepas kami ri penyai. Kerana nuan ti mampu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Kau keberkatlah talo apa ya nak ngurwal kudus nurun atas kita, saritu. Lalu kebelamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42. Bukulai ngobala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung minawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kemanyanya. Tuk.

Jaku prangsang ke saritu. Patu ting asuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia, niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampak perundiang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baruh. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisik juluk hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Okay, semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uleh ngelanggur ya, semina Tuhan uleh nentu kia uleh nyadi tau kendal.
dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian gelah talo lam sampi. Luya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patut di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Why? FM.
5: Pagi Rewind.
6: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
7: Tahu apa peningkat kita mesti kanjuang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Nama sup ya.
6: Pemau teh, banyak yang namanya, Cak.
7: Biasa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis.
6: Apa?
7: Oh, daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara melai tadi.
6: Mesti kapsi janik.
7: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya mayo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tian nak. Terbayar tetak janik.
6: Okey.
7: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
6: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
7: Bawang borak mesai lengan. Ini gak ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tu di sumai ya.
6: Oh, ke milih kena. Ke janik nyangai terjun bakali kena rentuang.
7: Oh, ya mesti ke ingat nyangai rentuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu bawa mesin bab tayes, sirap ke mimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
6: Udahnya?
7: Ujung-ujung empat.
6: Simple.
7: Simple resepi itu, Cak.
6: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, Cak.
7: Oh, nadai. Optional.
6: Optional.
7: Optional.
6: Papan anjal kah?
7: Nanti si papan anjalnya.
6: Tahunkah apa tebiang itu?
7: Tebiangnya lambung ke jenis yang nyari atas, Cak, ke baru. Maka ya, pelupuk ya, mimet lagi air, tanya, Cak. Nyamai lagi saya. Ya, kena nanti ke kualiti daging.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
8: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5. Baruma Jewel nangesan Lubu Antu berengke hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sri Aman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Hai, dalam berita semua, aku Juni Aman. Mari kita berperinang, ini mulai ngau YFM.

pagi tu tuan rumah Johnny Aman ada. Ingat Siko penyanyi ya kedibai kami merindang kita semua ba program ngiling tikai gawai daya pilih menua luba antu ke dekat diatur kena hari 5 tu ila ba rumah jual gina nangesan okey jadi anda dengar semaya kita hari 5 tu ila 19 hari bulan 6 kita pergi ke rumah ada Johnny Aman di Bay Area Squaw ke Nangasan. Okey, jadi apa gitu? Lagi kalau ke peninggal ti mendiang ke YFM tentu ya bekau gawainya agi selekat bapala sekedanya lalu sekedar antari bekau buntau ketegal nganti main bol berkari pukul 12 tengah malam tu tadi dia main bol World Cup udah diatur bisiknya tadi membedak ke live lalu nganti main-mainnya kebukaan laban hari pukul 12 nyentuh ke pukul 10 tu lagi 4 itik main diatur Ungkup ya Sarito Group H ngawa Group G lagi kita yang ngelansak ya sekedar pemutus ya ke udah di temu tangan sebedaunya ke pagi tu berkongsi ke berita tidak pernah aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu ngenang ke upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau ke sepengidup KPDN Sarawak dia tu nang ya nyau ngasa agi berjalan ke Optiris 4.0 bersepadu nuar tadi nagang penyalah mai diesel ngau pem ga salah guna diesel bersubsidi ba menua tu penerang ke dikeluar ke Sapiet Director KPDN Sarawak lalu pihak mega nyadi ya ketua ya pegawai penguat kuasa negeri Muhammad Khairi ya Jamaluddin mada ke operasi tu dipejalai ke ba semua renggak ngau pihak mega ba agensi enforcement federal ngau pihak mega negeri lalu ko ya tugas Ari Optiris 4.0 tu dia pejalai ke berengkah hari 16 Mac tu tadi dia 174 itu kes berkait ngawa diesel udah direkod ke Pak Akta Kawalan Bekalan 1961 lalu Pak timpuh ia ke sebakar dia penyampau diesel ke dirampas kira ratai 10.5 juta ringgit nyengkawam kes ti diserah ke ngagai agensi penguatkuasa ia ke Bukai Bukai Polis Raja Malaysia PDRM ngau agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM ia pada ke KPDN Sarawak Mega berjalan ke dua bengkak operasi bersepadu bersemua menua nebu yang air di negeri itu nur nagang pengawal ti nguji mai diesel cara belalai ngagai menua luar lalu operasi itu sebuah kapal di Sibudian mujur di tan ke di pelabur ke nguji mai keluar diesel bersubsidi hari menua Malaysia lalu Muhammad Khairi mada ke maklumat ti diberi mensia mai wah kayaknya Siti hari peranan ya ke cukup penting mega nur mantau sidak ya nagang pengawal ke bakatu hari terus jadi lalu yang minta mensia mai wah ngambil ke terus berkongsi ke information anti nyemak bisi penyalah ya ke bakatu bisi ditemu sidak ya lalu ya mantai ke petang tu lebuah ke ditanya pemberita RTM basisi ya recording kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching di tu ya meh laban bertuah mega kita ya di Sarawak itu bahas tentang harga diesel tu berdau gak ditetap ke bakal de senanjuang jen ianya tadi harga ya nyokak berdabal tentang bunyi kita lebuah maya utai tu nyamai diuliah nak ngemediah ke kita anang kita itu tadi nyau ngemediah ke dirimpu ok jadi datu lagi kamu dekat ngetai ke pesan berarti si dikirum peninggal kita ngagai email ngau piam ngak WhatsApp konti YFM lalu sekali lagi ingat ke kita ti dekat nanjung pesan ngambil ke baca dulu pesan ti dekat dikirum sebelah ti send ngagai kami kita tentu ke Terubahya maya orangnya nadai atau ke maya pengawalnya dekat diatur maya nyengai ngopi yang enggak maya nganjuang ya nyak ke berguna benda lalu piang enggak nanti uliah tentu ke kita nyempulang ke nombor telefon bak orang ya ke patut ditanya nanti nyemak utai ke disebut kami datang lagi hendak nyemetak di dingap peningap ok sebentar wah ngetai ke pesan berat mari kita buat perindang kau sikut lagi penyanyi ya ke di baik kami ngagai nangal sana lupa antau tu ilah terima me Linda lagu ya sempama tincin tusah hati bawa penggerak pagi

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisi nganjur.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjur ngayu danya. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Mengetahui ke pesan berat di sini dikiru sama pendengar kita bawa penggerak pagi, pagi ritual kita pagi itu terubah tu pesan ke dikirum culat anak danggat. Jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya penusah rabat lalu pemegang nuju bala kedia menanggam lupa tabau kerangan kedap ulu luau ngawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala tambi anak cali. Jadi pesan tu madah ke tambi anak cali, tambi anak cali. Dan ada ikan hari Minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu niang tambi anak cali, niang tambi anak cali itu deka di senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam area 2 16 area bulan 6 bak rumah wat anak sedian sebubu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6. Kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal data nur gesah penusah rabatu. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum culat anak danggat ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah lelaki ya. Ianya tambi anak cali. Tambi anak cali. Dan ada hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6. Lalu niang tambi anak cali. Niang tambi anak cali tu. Dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam area 2 16 area bulan 6 ba rumah wat anak sediana sebubu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 bala kaban belayan ya ke dipesan tau kelala dipinta sampalah datai ngesah Nusah Rabatu. Lalu nguyang ke pesan ya ti keduanya. Siti mega pesan pemati ke dikirim anggiang tau ke dua belah nama tadi. Patricia Blair anak gewah nyari ya pesan tau. Nuju semua kabar belayan ya ke dia bak nangga kabah tada macan bawan pia mega balai ya ke dia bak mapai tuah kenawit sibu jauh ya pasar kenawit serian kuciang kapit ngawia ke ngelala gua anak pasu. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke gua anak pasu, gua anak pasu udah ada ya kemari 15 area bulan 6 lalu niang gua anak pasu, niang gua anak pasu tu deka di intau bala mayuh balot 1064 lorong 12 taman bintang bintangur Sarawak lalu mayangan juang niang tau nada bisi di padah ke ditau ngi kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tau tanya ngegaya nak niang tau bernumber kusung 1119788101. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim angin tau ke double nama Patricia Blair anak gua ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke apa ya yang tadi gua anak pasu, gua anak pasu udah nadaya kemari hari 1-15 hari bulan 6 lalu niang gua anak pasu, niang gua anak pasu tau dekat di Senggai Bala Mayuah Balot 1064 Lorong 12 Taman Bintang Bintang Nguar. Lalu maya nganyong yang tau nada bisi dipadah ke ditau kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal gawa penusah Rabat tu tau bertanya ngagai anak ni yang tempuh tadi anggiang tau ke Patricia beli anak gua ba nombor kusuang 1119788 kusuang 1. Lalu nangkan kenyang natai ke steam ga pesan ke dikirim inyang anak luang tau ke laki alidon anak awan ke pagi tu ngarik sida ya sebilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia basmanjai batang aik kerubuang rumah sati sungai pituah kop ibus rumah danau sungai sawak kop ibus pemga bala ke dia ba sungai tapang sari serikai tapang hujan tiga buah rumah pemga bala ya ke dia ba tanah putih serikai muduang ruban nyiar bariat piamga bala barumah layang nanga ibuas ruban sungai nak sebetan sungai antu baru haruban pantara haruban bala ke dia baplasu engkajang page sungai wuang brayang piamga bala ke dia kedua engkabang gerigat ngau piamga nuju unsai anatayat ke dia ba madur bintang war ngau inapia serta lemi ya ke dia ba nanga luau awia satu engau semua kabang belayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala lidun anak awan. Jadi pesan tu tadi madah ke lidun anak awan. Lidun anak awan udah nadai bahawa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi lalu niang lidun anak awan niang lidun

Ridwan Anaawan, Ridwan Anaawan. Udah ada dai ba Hospital Sri Kai kena 13 hari bulan 6 tu tadi, lalu niang Ridwan Anaawan, niang Ridwan Anaawan tu deka disenggai bala maiwa kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Endau Sri Duah Jalai Salang Ruban sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Bala kabel bayan ke di pesan tau ke ngelala dipintal sampal datai ngesah penusah Rabato. Lalu nangkan kenya pesan ya ke 4 ngatai ke pesan pemati ke dikirum Adian Ana Arunggah. Jadi ya pesan tau nuju kabar Melayan ya ke diau ba kampung Melayu Tui lubu antau ngkelili bala ke diau di Miri Melikian Sebang Pelai skim sekarang kabar Melayan ke diau ba Batu Lintang Undup Kucing gawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rugah anak ngali. Jadi pesan tu tadi madah ke rugah anak ngali, rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang rugah anak ngali, niang rugah anak ngali itu tadi adakah di senggai kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Hajawi Antulang Tekaluang Sri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagilah pagi 3 17 hari bulan 6 kita akan nemu silih lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Santiana Ana Rugah ba nombor kusuang 18749430 lalu baru pesan ya ke dikirim Adian Ana Rugah ke pagi tau yang dipesan tu tadi madah ke apa ya yang rugah anak ngali, rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang rugah anak ngali, niang rugah anak ngali tu dekau di senggai malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Jawi Antulang Tekaluang Sri Aman sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 minta kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala niang tau datai sampal ngesah penusah Rabato lalu kanemu sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Santiana Ana Rugah ba nombor kusuang 18749430 pesan kita ya ke 5 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulit ngawah muai yang terbalu ke dikirum tu rumah nanggai anak enjuap ngari ke menjadi ya yang tadi aji anak enjuap lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke diau di Menua Tatau Labang Gau Pemgah Semanjaya Jalai Ulus Bawah serta ya kenalah dirintai ke ditu tinggal niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi, niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah deka diatur kena 20 hari bulan 6 tu lah jam 8 lemai ba lot 126 kusung RPR Kiduruang P1 Jalai Tanjung Kiduruang Binah Tulu. Ini tadi nak jauh area klinik ibu dan anak Kiduruang. Minta kabar belayan ya ke pesan sampal datai ngulu pengawal tu lah lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai nanggai anak njuap tempu bernombor 09508-9383 tau ke ngagai aji anak njuap bernombor 0148893249 nanu baru isi pesan ngetah sulit ngau muain terbalu ke dikirum tu rumah nanggai anak njuap ke pagi tu ngari ke menjadi ya cari aji anak njuap jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi, niang jatun anak gihi tau ke apai ke niak daiwah deka diatur kena
20 hari bulan 6 hari 6 tu ya, jam 8 lemai barumah niang tempu balot 126 kusung RPR Kidurung.

Festiga Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Ini tadi Stampuang Gau Klinik Ibu dan Anak Kidurong. Minta kebelian ke pesan datai. Lalu kak nemu siliagi kawal ngau atur pengawal tu lah. Kita uliah terus bertanya ngagai tu rumah nanggai anak nyuap nempu. Banumber 019-508-9383. Tau ke ngagai aji anak nyuap aban nombor 014-889-3249. Lalu nguyang ngagai pesan ya ke enam. Ianya pesan ngetas uliah ke dikirim tanggau anak ikuang ke hapagi tau. Jadi ya pesan tau nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya rabat ngau pihak mega balaya ke dia bas majaya batang krian batang awia batang sebelah batang sebetan disau awi muduang kucing sibu bintulu ngau pihak mega kabalayan dimiri ti ngelala niang sebesta ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak getas uliat ke niang sebesta ikuang anak Jawa. Niang sebesta ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tuilak 19 hari bulan 6 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di getas pagi hari 6 20 hari bulan 6 ba rumah langganah munggu tapang ulu sebetan seratu siliagi kawal ngawa pengawak tau kita tau bertanya ngagai peniang tau ba nombor 0138022167 tau ke ngagai akin yang tau ba nombor 0116071337 ngau pia mega ngai nombor 0111414167 6 nanu baru pesan ngetas uliat ke datai ari tanggu anak ikuang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ucuk ya ianya tadi niang semester ikuang anak Jawa niang semester ikuang anak Jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawak nguan uliat lalu uliat deka dia ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 baru rumah langgan munggu tapang ulu sebetan seratu. Okey, jadi kita engkanya kan nemu sili lagi berkawal ngau pengawak tu lah tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu menombor 0138022167 tahu ke ngagai akini yang tadi tungku anak ikuang bak nombor 0116071333 tahu ke ngagai nombor 011-1414-1676. Lalu ke Siti Tau ngatai ke pesan ngetas uliat ngau muai antabalu ke dikirum peningau kitai ianya datai ari Esther Maui ngari ke sidaya sepilih jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bak bayai A, bayai B, ngau bayai C entawa ibu ala paket kabar belayan ke dia bak peruan genting san empati batu lintang sepatak bala bak melugu skim panggil selepung entulang kubau lepung simpai san demam sutuang paket A ngau paket B kabar belayan ke dia bak liu sungai pinggai sengelau muka ngau pemga bala ia ke dia bak jumbit kabar belayan bak Kaluang, Bintulu, Kelasian, Bayai Merpuang, Basi, Geligau, Meriuk, Setengian, Piamaga, Ba, Merinduan, Maruap, Tajuar, Lingga, Mapar, Seratua, Mitas, Seratua, Ulu Kabo, Seratua, Nga Piamaga, Balaya, Kala, Samagawa, Ba, Sakra, Sri Aman, Region, ya. Jadi, pesan tu tadi, madah ke pengawang ngetas uliat ke niang suwet anak cali, niang suwet anak cali, dekat diatur kena hari 6 tu ialah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi balaya ke dipesan diminta data yang nguluk pahamak tu ketika diatur rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman nanduk baru pesan ngetas uliat ia ke datai hari Easter Maui ke pagi tu ngari ras piliak jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang laki ya, jadi niang suyet anak cali, niang suyet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu lah, 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kabar belayan
ia ke hadi pesan bila datai nguluk mamak tu ia ke kreator bar rumah Milton antebang bayai undup Seri Aman. Jadi yang kita ia ke kan nemu silia gi bekawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpu yang tadi Felicia banumbur kusung 1988-72636. Lalu pesan kita ia ke 8 pagi tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirum tuan rumah hatu nai nyari pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia buat tapak bunga ulu delewak pemegak kapal belayan ia ke dia buat pala tawang ulung kari bala bas kerang skim sebubut tabau sumpah sungai bayang miri ngau ia kenala dia rintai ke dito ti ngelala angai anak ngelingkuang. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke angai anak ngelingkuang, angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang tu dekau dintu balamayu malam tu lagi malam meridua 16 hari bulan 6 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal ngesah penusara batu ngagai rumah tunai nangga bengap lalu baru isi pesan mati kedatai hari tu rumah tunai ke pagi tu pesan madah ke angai anak ngelingkuang, angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang angai anak ngelingkuang, niang angai anak ngelingkuang tau deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah tunai nangga bengap sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Pesan kita ia ke 9 pagi tu pesan mati kirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ia ke samos makai mai persarabat baka balabang kaji gen surai sekatap luba lama luba baru surit A surit B rian batang beribung layar melayu ulu melayu ilik lalu piamga nuju rumah panjai ia ke bukai baka kebelayan keriaba teberu pelawa luban ulu luban ilik semumuk atas semumuk baru jelau atas jelau baru serian ilik serian ulu kapal belayan kedia buat bubul yang atas bubul yang baru bubul yang tapang bubul yang tiga buah rumah temedak sepak pasak atas pasak baru kapal belayan kedia buat suri tiga buah rumah nang risau awiak kerubuang kepayang awiak nang asam menyelen baru dulang tanyu sikup bala balubu arba awiak tusur nang amara melabu bayar perpat alu boni buang ruban piamga bala babang kaki wong bakas sebuti ya jerai debak kemudian jaya satu nanga gerenjang krian ulu teru ngau pia mega ia kenalah dia rintai ke ditu tingla candu anak keliang tau ke indai ranggi si pesan madah ke candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau dekat di sengai balamayu barumah Lili anak entri dabuk layar betuang malam pegelap malam maria 3 17 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila silia gib kawal ngau penusah rabatu kita uliah terus bertanya ngagai lawas banumbur kusung 12779-4482 nanda baru isi pesan pemati ke datai ari ambang anak ringkai ngau giang anak ringkai ke pagi tu nyari pesan madah ke indaya seduaya ianya tadi candu anak keliang tau ke indaya ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau ke indaya ranggi tau deka dintu bala mayuh malam pegilak malam bertiga 17 hari bulan 6 bak rumah Lili anantri dah buat layar betuang silik kip kawal ngap nusara batu kita boleh terus bertanya ke ucuk niang tau ianya lawas bernumber kusung 1277-944-82 lalu pesan ia ke penduduk benar sempat adi kenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau
Ianya pesan pemati ke dikirum Runi anak perang. Jadi ya pesan tu tadi nuju ke Bambelayan. Ya ke dia bakumpang langgir, kumpang pawah, kumpang nanga, skim sekerang, sayan keleli, bukuang tintir lalang, bala basukuang, sekarwa sana cangkul, batu bini, ensawang, panjaruai, mepi, bala penyemungan, kampung iban lubantu, ngapia mga nuju ke Bambelayan, ke dia batu lapan bintulu, bala disatap, gudang, bukit kisi, peninjau, Tirias seluai pakut SEDC yang disebuti ngopi mengga bala kedia apa sungai kuruang rantau panjai suai libai saya sebatunia ngopi mengga kebelayan kedia apa berit seputi sebidang tinjar selepian nyipa senadian pujut ngopi mengga kebelayan kedia apa tudan serta di pelilih menomiri bintulu semanggang kucing kuala belayat Bunda Salam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah sarung anak kilat jadi pesan tu tadi medah ke sarung anak kilat udah nadai kemari 15 hari bulan 6 lalu yang sarung anak kilat tau deka dia sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 Bandung 251 Jalan Meranti Kampung Sungai Sukung Lambir sebelah ke di Anjuang pagilah inya pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika Jalai Lusut kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai runi anak berang tumpu menumbur kusung 112510963 dan baru isi pesan pemati ke dikirum runi anak perang ke pagi tahu pesan medah kindaya yang tadi sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang sarung anak kilat dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba nombor 51 Jalan Meranti 1 Kampung Sungai Sukuang Lambir sebelah ke di Anjung pagi pergilah pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika Jalai Lusut kita kak nemu sili lagi kawal ngap nusara batu tau terus bertanya ngegaya runi anam perang tempuh menumbur kusung 112510963 jadinya neka kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkua pagi hari 2 kita ke saritu.

0: saya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Mulai kita imba wai pengerah.

0: Tu Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebi agi mega bak kaum kita daya. Jadi serta mengenainya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu ialah ia temui ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kotijen serta 15 plot. Kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima jutaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai. Nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak dari website. Terima kasih.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

0: Selamat pagi, bergulang dengan Colonel Stephen Berita Pagi YFM. Terlebih itu mata berita. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemarat ke ekonomi gadung kena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggat dunia. Tu isi berita. Pansiak dekat di Pejalai ke dikena berarti ke bisik kendak gas asli bas kedak kandian dor baru dalam menua tu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke indikasi gasnya ditemu di muka lawas ngau gedung. Hasil pansiak tumunya berguna ke penetap Aribala Pakar sebedar sebarang pemutus berkawa ngau potensi komersial oleh digagak. Pansiaknya megak ngambil kira struktur geologi dalam tanah di pelabak ke bisa campur gas yang kaum hidrogen gaumi tanah. Yang maksud ke Jakoto, ngagai pengarah berita pengudah pengerami berjadi kompleks hijau SWG ngau hub penyah karbon di Kuching. Mengenang perkara bukai Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak patut negap ke pengawak berjalan ke polisi ekonomi gadung. Itu dikenal tentu ke produk menua diterima bak market antarabangsa kelebih agi Eropah. Itu berindi hari ubah polisi dagang global diguna ke pengeluar nitia ke standard kurang karbon hari tikas tenaga proses nyentuk ngagai produk ke penudi. European Union direport ke benung nombor ke cara baru berkawa ngau levy karbon. Nyalai Sarawak patut nentu ke pejalai pemansut di berpelasar ke kuasa tahu dikenak baru ngau proses berpelasar ke industri gadung kena ngetan ke akses market. Yang megak madah ke pemesai guna ngemansang ke pengerja pengawak berpengelandia hari pelajar ngau latih teknikal serta vocational di event dikena nyukong transformation industrinya. Rakyat Sarawak ke Diau belajar serta gawak di menua luar dipintak terus nyawa pemansang menua tu hari pengawak ti berkongsi ke penemu pengelandia ngau penlebak antarabangsa. Sapir Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah ke Perintah Sarawak berat ke pangkuk pengawak diaspora Sarawak serta komite negap ke Kawasida setipat ngau tujuh pemansang menua tu. Yang madah ke munyinya lebuh tinggulu awam bergulai ngau komuniti Sarawak di Hungary berserimai ngau penemuai rasmi delegasi Perintah Sarawak ke Hungary ngau Austria. Yang madah ke Sarawak diatuk majak diaku barengat antarabangsa hari pemansang kuasa tahu dikenak baru ekonomi hidrogen ngau transformation ekonomi hari baru PCDS 2030. Ya dekat ke rakyat Sarawak di menua luar, meran ke pengawaknya di Duta Menua dimantuk ngangkat ke nama Sarawak berengat dunia. Opis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang nyukung pemansang pemaduk baru berkawa ngau penerbai bilun terus Air Borneo ke Thailand. Menteri Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemutus Thailand nyedia ke slot padang bilun ungkup Air Borneo muka peluang ngagai company penerbai bilunnya beroperasi sebagai ngau servis penerbai bilun kebukai. Dajak pihak yang madah ke sekedar prosedur ngau perkara tiap berkawal patut ditemuk ke sebedar penerbai bilun antarabangsa oleh berengkah beroperasi. Yang madah ke munyinya lebuah ke Duranau Pengarang Berita di Kuching. Dengan perkara sama, Dato' Sri Abdul Karim ngarap ke semua orang meri awak ngau peluang ngagai Air Borneo terus mansel ngau ndak ngagak banding ti ndak adil. Yang madah ke company penerbai bilun ke Dempo Sarawaknya agi baru lalu baru berengkah beroperasi dalam tahun tu. Pemansang patut dipejalai ke setimbang ngau pengawak ngintu rampak menua. Untuk berguna benar, ngambil hazanah menua oleh diasar bak dudi ari ila. Sapir Menteri Langgur Pemansang Menggeri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh dekat ke semua orang bekerjasama nentu ke pemansang ekonomi nak ngerogak pemeruan rampak menua. Ia maksud ke Jakut tu maya tim jadi ke program Sains Rakyat ngau pemerhati hati rampak menua bergulang ngau komuniti ke bagi projek ecological fiscal transfer ngelati ke pengawak mulai ke pemanah sungai ungkup komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Len minta Mansia Mayuah yang menjaga pemersi Sungai Miri hari cara tindak muai sampah ngau uras ke dalam sungai. Nyalai program ke dia tu dikarap ke oleh merik penyedar ngagai Mansia Mayuah pasal pengawak nyaga ekosistem sungai. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nagak 81% pesakit datai berubat dalam tempoh sejam hari program penyungkat ekosistem dengan penyambung pengerai digital nasional Persada lebuh datai buat suku ke terubah tahun 2027. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad adakah inisiatif strategik antara KKM dengan Upis Komunikasi dengan Multimedia Malaysia dekat mengangkat ke arus penyambung digital fasiliti pengerai serta orang ke timpuh pesakit nganti. Yang ada kanak-kanak bulan 4, bisik 4.21 juta ikut orang sudah diregister dalam ekosistem pengerai digital menua itu. Dalam tempoh kesama, lebih 22 juta transaksi digital direkod kengau pukul rata urung 72 ribu transaksi sehari. Yang ada kemunyinya pengudah ngemata ke pengawak nyain sempekat permatiati kena berjalai ke inisiatif Persada di Putrajaya. Rakyat berkandang yang terbeduk, majak di Kemerat hari pengawak timutar ke isu nyedia ke air kuasa karan ngau mungko arus internet ba menua pesisir. Perkara tu nyadi batang pengawak di Kemerat ke baum komiti pengatur pelilih tau ke DAC Tebedok. Tiba Chairman ke Kaban Konsen Negeri Adun Tebedok, Dr. Simon Sinambada. Aun yang megap jurai ke penanggul nyedia ke air bersih, kereta api sidak ba kampung Picin ngau pelaman Nyabit serta cara mutar ke penanggulnya dalam tempoh pandai ngau panjai. Atau-atau dikena ngangkat ke pemanah perengkah guna rakyat ba kandang menuanya. Ba umnya Dr. Simon yang metak mada ke tiap sebana hari rakyat patut diberi perhati serta diputar ke agensi tiba-tiba ngau mana. Yang nyemetak mada ke isu ke ditapi rakyat yang nyak tanggung pengawak begulai dipatut diputar ke ngau lengkas serta ngasi. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dekat mengangkat ke pemanah perengkah guna Mansia Mayuah serta mantu mutar ke penanggul Ampuh Babak Kampung Kuala Segan ngau Kemunting di Bintulu. Kaban Konsen Negeri Adun Cepat Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau penglikun Kampung Kuala Segan ngana ungkus RM200,000. Tu dikena nukar bangunan lama tiada jai serta dekatnya di palan aktiviti komuniti. Lalu di Kemunting, projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkus RM100,000 dekat di Pejalai ke dikena mutar ke penusah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkara tu ngagai pengarang berita rambau ngabas projek bak kandang menuanya. Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang nyadi stesen penabur berita ti dipercaya serta nyadi pun penerang ti dikarap ke rakyat. Kaban Konsen Negeri Adun Ngemah Anyik Jana madah ke nyadi opis penabur perintah RTM berjalai ke tanggung pengawak besai. Lebuh ngenatai ke berita titulin betul serta berplasar ke integriti ngagai komuniti. Yang ada ke pangku pengawal tu majak ditegap ke terjak napi pemar serta bersemekih ngau media baru. Yang ada ke bunyinya ngagai pengar berita maya tinguluk program ngilim bidai RTM Sibu berbangunnya program tu nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawal ngetan ke pesaka asar Raban Bangsa Sarawak serta ngirik semangat berserakup antara orang RTM ngau komuniti menua tu. Kena ujung ke berita tu, batang berita dibaca baru. Pansiak di pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemerat ke ekonomi gadung dikena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggak dunia. Tenaga kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Monica Gary, lalu disalin Aileen Suil. Ari bila berita RTM Kuching.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenal ngempuruk keraban orang di Landia. Bab perkara pengarap, ngau akademik, yang diulih berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bab pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya megak, ia nyemetak madai ke sidak kenyeri kaban Bina patut imurat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak diperbasa ke henti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sidak diperansang nyapai pengujur ke nyurut agi di mandir ngau bansa bukai. Presiden Bina megak bisi ngenang pemar kiditapi orang Islam sebeda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar tidiasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jaku dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti. Raga daur yang dipansuh ndak boleh sepuntung munti. Reti jaku dalam raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti. Ianya jaku ajak mayu tang nadai ngembuan penemu pemisi tau ke ndak terkerja ke pengawak. Jaku dalam tu sama ngau reti jaku dalam lawa kerubung ndak berisi. Contoh ayat. Keterubaya ngelala tak kumai aku landi amai meakehnya. Lingat jaku bakal kenemu semua utai di dunia tu. Nemunya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik dan nadai terkerja aku tersiti maya gawa. Nyaraka jaku dalam sehari tu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting. Tungak ke Semanggal. Nak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan nur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan nur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tundak kalak pungkang tajak pan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narin ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi. Saudi Arabia ngelawan Uruguay. Dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Pagi Rewind.
5: Nganai bala nek barapu ke? Mata nakmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat bakai aja.
6: Betul-betul. Ni aja aku mana doa merangsang
5: bala
6: ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang hari ni yang aku ikut sebab. Nyesal aku ninga aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni aku kelang ajar aku. Dek ya. Mesti belajar mamai. Mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke aku ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Ini aku nak nesal. Induk dia buat menua lulu sungai.
5: Oh, baji.
6: Udahnya tadi entua bisa pila.
5: Ya. Ini baru anda empura ulian dulu lah.
6: Ini aku dah, mana aku dah. Ini aku nanti aku nemu coba. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
7: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
8: Mulai kita ibak Y pengerak pagi.
9: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA